mendukung pengembangan pariwisata hijau dan menjaga kelestarian lingkungan kawasan. Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja nyampein bahwa jumlah bibit puun yang ditanam itu sebanyak 1000 puun. Penanaman di kawasan Bukit 360 Sirkuit itu menjadi pusat gerakan penghijauan yang juga dilakuin serentak oleh 10 Polres jajaran di wilayah NTB. Dan ditambahin juga bahwa tujuan kegiatan penghijauan itu sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung pengembangan pariwisata dan mengantisipasi dampak alih fungsi lahan seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail jumpa lagi di Kabar Berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi untuk yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Ayah Bang Wawan Darmawan Ismail sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Yang pasti ditunggu di telepon 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya ya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, aku hebat. Ayo bacain dulu WhatsApp, boleh bentar aja ya. Ade Siska, Uni Siska di Sumatera Barat ini ya. Bisa sukses dan bekerja. Semangat siaran ya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati. Terima kasih Uni Siska. Berikut ada Pak Lutfi di Tanjur Halang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, aku hebat. Arti hebat itu melampaui atau meraih asa lebih dari yang ditargetkan. Semisal, saya target bisa menyelesaikan dua pekerjaan dengan baik. Tetapi kita bisa melampaui. Demikian Bang Wan, terima kasih. Wow, thank you very much Pak Lutfi, the teacher ya, dari Tanjur Halang. Oke, dari Tanjur Halang Bogor kita menuju kemana ya? Kasih tahu gak ya? Oh, kasih tahu dong. Ini dia sosok seorang hebat yang menyukai olahraga di bidang aerobik. Ibu Retno di Bekasi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bang Wawan.
0: Pasportnya dulu dong, kasih karo inyong.
1: Pasportnya Pro 4FM Suara Budaya Jakarta, aku hebat.
0: Ih mantap, sehebat apa sih yang perlu kita ketahui dari sosok Retno di Bekasi ya, Bu Retno?
1: Ya Allah. Hebatnya apa ya, gak ada kehebatan.
0: Aja kayak kuwi lah. Harus kita begini, bukannya kita pamer ora. Begini, mungkin Bu Retno bisa menjadi contoh yang baik kepada yang lain ya. Bangga bahwa kita hebat ya. Bu Retno seorang ibu rumah tangga, pagi-pagi wes tangi ya. Buat masak, buat apa? Wih, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mbok. Nah, gempinya gimana tuh? Aha.
1: Iya, betul-betul. Jadi apa ya? Saya pikir sih semua dari kita pasti punya kehebatan.
0: Benar, ya.
1: Punya kehebatan yang memang spesifik masing-masing, berbeda-beda gitu ya. Dan itu memang harus kita syukuri bahwa kehebatan itu muncul bukan karena pure dari diri kita, pasti karena Allah yang kasih kehebatan
0: untuk
1: kita gitu Bang Lawan. Jadi kalau saya pikir, kenapa saya tadi awal bilang, aduh saya sebenarnya nggak punya kehebatan ya, sebenarnya kehebatan itu semuanya datang dari Allah
0: itu
1: gitu.
0: Kalau
1: kalau menurut pandangan orang, Retno itu hebat.
0: Iya, gitu. Mungkin tapi, tanpa kita sadari atau mungkin orang lain yang menilai, weh gila ya, itu ya Bu Retno itu loh ya, walaupun kerja di bidang ini dia bisa membagi waktu buat keluarga, istri, suami, anak, dan juga pekerjaan, dan juga passionnya dia di bidang aerobik. Aduh keren banget itu mata di mata orang. Iyalah, semua orang punya kelebihannya gitu. Hebat Bu Retno, ya Allah.
1: Jadi, keren. Jangan pernah merasa berkecil hati.
0: Bener.
1: Siapapun itu pasti hebat.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener,
1: apalagi dari pandangan orang-orang yang memang dekat dengan kita, memang apa ya, mencintai kita, pasti kita punya kehebatan. Jadi
0: itu dia.
1: Saya pun merasa, ya saya pasti hebat di mata anak saya,
0: di
1: mata
0: itu dia,
1: keluarga saya,
0: lah, di mata itu suami dia. Saya gitu ya. Pasti anak-anak juga mungkin ada yang mungkin segan atau malu, tapi di dalam hati, ih gue punya mama, gue punya dipanggilnya siapa sih, ibu, mama, ibu, lu tau nggak, gue punya mama di rumah, ya ampun, segitu hebatnya mama gue tuh, Wonder Woman deh, kita mana tahu ya, itu dia. Mantap deh. Keren.
1: Iya,
0: jadi, tapi enggak keren. Ora keren karo inyong ya. Karena janji maning mau tekan nang kene, jumpa karo inyong. Waduh.
1: Itulah salah satu kelemahan mungkin ya. Masih belum pinter banget.
0: Masih belum
1: gitu
0: pinter
1: mengatur waktu gitu ya, kayak
0: insyaallah deh.
1: Ya Allah, ini 24 jam kenapa begini ya, masih apa, masih kurang,
0: masih
1: gitu.
0: Kurang ya.
1: Ngerti juga.
0: Iya nyong tambahin bae kepriwe Pak 48 jam.
1: Jadi kalau saya gimana? Sendiri punya pandangan kayak saya melihat Bang Wawan kayak teman-teman yang para pendengar Pok 4 itu dengan segala macam aktivitasnya, saya pikir hebat semua.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Itu
1: saya ngelihatnya, ya Allah ini benar-benar inspirasi buat saya, kok masih bisa ya Allah silaturahmi nih.
0: Amin.
1: Masih bisa bagi waktu sedikit walaupun sebentar, mungkin masih bisa ya, nama silaturahmi kan bagus banget ya.
0: Betul banget.
1: Itu adalah itu bagi saya kehebatan.
0: Tapi enggak apa-apa Bu Retno pun juga walaupun belum bisa datang, mungkin dari bentuk lainnya yang bisa mendukung akan silaturahmi itu sendiri, itu sesuatu yang hebat juga.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tuh seneng banget ini kalau kayak gini. Jadi saya semangat gitu.
0: Iya, semangat.
1: Belum bisa ketemu, tapi gak apa-apa lah. Walaupun jauh di mata,
0: dekat di hati. Kayak nyanyiin Sitek lah. Jauh di mata namun
1: dekat di hati.
0: Yeay, ya. Itu dia.
1: Oke. Okay. Mana Bang Gilang?
0: Bang Gilang masih kebingungan katanya. Semangat. Oke. Okay. Ada teman-teman hebat lainnya yang ingin menyapa ya, seperti halnya Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum. Mbak Retno, selamat pagi. Seorang wanita itu hebat bisa mendidik anak-anaknya. Salam sehat selalu.
1: Waalaikumsalam Bu Tami. Pastinya wanita tuh udah paling kuat dah, manusia terkuat di apa bumi lah pokoknya.
0: Itu dia. Jangan pokoknya jangan main-main dah. Apalagi yang bawa motor ya. Sen ke kiri, dia ke kanan. Oke, enggak semuanya itu di sono, planet-planet Mars, ya.
1: Di negara Konoha.
0: Konoha. Terus ada TFP di Ciamis Bogor, setuju 100% dengan Bu Retno. Salam kenal ya dari saya.
1: TFP, salam kenal juga. Alhamdulillah nih kalau sepakat ya. Pokoknya kita semuanya hebat.
0: Yoi. Lanjut lagi ada Pak Mukai main dan Ibu Yaiti. Bu Retno apa kabar? Salam kenal, nggih.
1: Baik, Pak Mukimin, Bu Yati, salam kenal kembali. Udah kenal kali, Pak
0: Mukimin, udah kenal. Iya, mau nggak apa-apa, biar lebih kental, biar lebih deket kayak kuwi lah.
1: Karena belum pernah ketemu ya.
0: Tenane, iya, beneran siap.
1: Suatu saat ketemu, mudah-mudahan ya, Bang Wawan.
0: Siap, amin ya Rob. Baik. Oke, Bu Retno mau kirim salam buat siapa? Silakan.
1: Kirim salamnya yang pertama buat Bang Wawan. Terima kasih banget.
0: Matur nuwun.
1: Ingat sama Retno.
0: Ya Pak, ya lah. Inyong mau selalu. Tapi sih yang mau yang diingetin orang ingat karo inyong ke priwe sih. Inyong sindir maning, inyong sindir maning.
1: Iya, udah gak apa-apa lah. Biarin aja Retno udah dikebal kalau di
0: sindir-sindir. Iya, gak apa-apa. Kan kayak inyong kan takonnya kan apa ngomongnya kan yang depan ya, orang di belakang. Siap, sing penting
1: semangat. Kalaupun misalnya ada yang ngomongin di belakang kita, kita juga tetap harus
0: itu
1: optimis
0: dia,
1: bahwa
0: Masya
1: berarti
0: Allah.
1: Kita ada di depan dia.
0: Iya benar, got it, I agree with that. Iya, yeah, I setuju dah tuh.
1: Siap. Jadi untuk salamnya untuk semua pendengar Pompat FM, terima kasih banyak. Pokoknya silaturahminya walaupun jauh tapi tetap terjaga.
0: Uduh.
1: Semuanya adalah pribadi-pribadi yang hebat menurut saya.
0: Betul,
1: dengan segala macam kreativitas dan segala macam aktivitasnya.
0: Cakap.
1: Sehat terus.
0: Sehat terus.
1: Jaga kesehatan, jaga istirahatnya,
0: amin.
1: Manage stresnya, jangan terlalu pusing dengan sesuatu hidup yang udah ruwet. Kita hidup pokoknya santai aja. Dengerin Pro 4 Jakarta itu salah satu
0: tipsnya. Ini cakep dah, kita demen banget sama yang atuh ini deh. Kan karena kan
1: banyak Bang Wawan.
0: Kan ada lagunya kan ya. Hidup penuh apa itu? Lanjut.
1: Liku-liku.
0: Ada suka.
1: Ada duka.
0: Baik, Ken, siap baik. Terima kasih Bu Retno ya. Cakalalan karo inyong dan kancak-kancane ya.
1: Ya,
0: semangat buat orang rumah.
1: Untuk semuanya.
0: Amin
1: semangat.
0: Ya Rob.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Retno di Bekasi di belakang ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga Bang Wardi. Pantun dulu, pasportnya dulu.
2: Pasportnya dulu.
0: Yoi.
2: Perempat FM, suara budi Jakarta, hebat.
0: Bang Wardi hebat, oke. Pantunnya cakep.
2: Pantunnya? Oh, seperti biasa Bang.
0: Iya dong.
2: Membeli bubur sumsum dengan labak wan.
0: Cakep.
2: Labak wan dimakan pakai soto babat. Assalamualaikum, saya ucapkan buat Bang Wawan. Temanya hari ini adalah aku hebat.
0: Yes, alright, baik. Oke, okay. Sesosok apa yang perlu kita ketahui dengan kehebatannya Bang Worry?
2: Apa Bang ya?
0: Iya, apa dong?
2: Maksudnya apa Bang?
0: Iya, apapun Bang Wardi. Kehebatan apa? Iya, boleh.
2: Ya, saya setuju juga sih Bang kata Muradina tadi. Kehebatan semua dari Allah juga ya Bang ya.
0: Betul banget.
2: Tapi ke saya kan kalau nggak ada apa-apanya, saya di mata yang kuasa tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya, Bang.
3: Tapi kan di mata kita semua Bang Wardi bisa berpantun hebat, bisa bernyanyi Melayu pun hebat.
2: Amin.
3: Selalu sarapannya dengan SOP atau nasi kuning hebat.
2: Hebat.
3: Itu dia, Bang Wardi. Mungkin tanpa Bang Wardi sadari bahwa mungkin di satu sisi kita mempunyai kekurangan, tapi di sisi lain Allah memberikan kehebatan buat sosok Bang Wardi.
2: Iya betul, Bang. Betul, Bang. Iya,
3: Masya Allah.
2: Betul juga kata Bang Wardi.
3: Amin. Baik.
2: Amin.
3: Udah sarapan belum, Bang Wardi?
2: Saya baru sudah selesai sarapan, Bang. Alhamdulillah.
3: Apa SOP apa kuniang?
2: SOP.
3: SOP. Baik.
2: Menuruti.
3: Amin. Baik. Bang Wardi, kita bacain pendengar-pendengar hebat lainnya yang mau menyapa Bang Wardi, boleh enggak?
2: Oh iya, boleh.
3: Ada Mas Slamet Tursani di Magelang. Apa kabar Mas Bang Wardi? Sehat selalu ya. Tetap semangat.
2: Iya, baik. Hebat. Mas Slamet juga.
3: Mas Slamet.
2: Hebat. Aduh, jangan dong.
3: Itu dia.
2: Ini enggak enak nih.
3: Kasih kucing kalau enggak enak. Oke. Terus lanjut.
2: Kucing enggak enak.
3: Clue-nya adalah katanya, "Oh iya, Mas Slamet Tursani bilang yuk ngopi Bang Wardi," katanya.
2: Boleh.
3: Oke, ada lagi dari orang Kemayoran, CEO Gaido. Gaido siapa yo kira?
2: Kemayoran.
3: Ayo siapa?
2: Saya lupa namanya siapa ya.
3: Pak Iwan Senseso. Ya. Pak Iwan sebelumnya Iwan. Tadi menyapa Bu Retno dulu. Bu, engko bengi inyong nonton wayang neng Pondok Gede Bu Retno katanya. Terus semangat Bang Wardi, kamu hebat katanya. Kata Pak Iwan.
2: Okay. Amin.
3: Lanjut lagi ada Ibu Taimi di Lemo Depok. Assalamualaikum Bang Wardi. Bang Wardi hebat loh. Salam sehat selalu.
2: Alhamdulillah, terima kasih Bu Tami.
3: Lanjut lagi ada Tepi di Ciamas Bogor. Aduh, hebring kata orang Sunda. Bang Wardi, sehat selalu Bang Wardi, kata Tepi.
2: Terima kasih Tepi, alhamdulillah. Amin.
3: Terus lanjut lagi ada Ibu Guru Cantik, Ibu Guru TK, Ibu Sri Haryatun di Ciledug, penari juga. Wanita karir juga. Selamat pagi Bang Wardi. Salam sehat selalu. Mana patun kemerdekaan Bang Wardi hebat katanya.
2: Mau ada yang sudah bikin dari semalam.
3: Kasih Bang Wardi buat Ibu Sri Haryatun. Mainkan action.
2: Pantunnya begini ya. Membeli kayu dengan sepatu. Membeli kalau di sini ada di Sungai Raya ya. Ke Sungai Raya membeli jamur. Dirgahayu Indonesia ku ke 81. Apa ya? Kerja Adi dan Makmur, pokoknya begitu deh. Lupa. Nggak fokus soalnya ini, Bang.
3: Terus kata Bu Sri Haryatun, bikinin ya katanya. Udah nanti dibikinin ya Bang Wardi ya, buat spesial ya, Bu Sri Haryatun. Insyaallah.
2: Besok aja, semoga ingat ya besok.
3: Baik, Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Iya, salam tadi banyak pas saya kerja Bu Sri Haryatun, TFP. Terus juga Bang Maman juga lah ya, keluarga. Buat Mang Haris juga, Bang Yacli Anyar. Buat Pak Endang juga di Cilengsi, Bogor ya. Pak Lutfi juga. Buat Bu Ani. Buat mungkin semuanya tanpa
3: kali aja. Siap, ya. Kalau begitu.
2: Cakep. Bang Maman tetap semangat ya, Bang Maman ya.
3: Bang Wardi hebat. Salam buat
2: keluarga.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Wardi Pontianak. Nah, yang satu ini pun juga hebat ya, berjibaku dalam pekerjaannya. Walaupun shift malam, tapi tetap semangat hebat untuk mau berperan serta langsung berinteraksi. Ada Mas Slamet Tursani di Magelang yang baru pulang kerja malam. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Slamet. Kamu hebat.
4: Selamat pagi, semangat pagi.
3: Kurang semangat apa pagi ini? Ulang meneh ya. Selamat pagi, Mas Slamet.
4: Passwordnya apa ya? Malah lupa.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Aku hebat, ngono lo. Elah. Ulang meneh.
4: Suara Budaya Jakarta. Aku hebat.
3: Nah, gitu dong. Semangat paginya. Ya, Mas Slamet Tursani, apa yang perlu kita ketahui dengan kehebatan sosok Slamet Tursani ini pun? Monggo.
4: Aduh,
3: ladalah. Ono apa sih ngadu-adu to?
4: Jangan enggak. bisa apa-apa ya.
3: Enggak mungkin... boleh gitu. Tanpa jenengan ya, sadari jenengan iso bisa hebat, bisa merantau nang Papua niku. Lah itu kan kuatu kehebatan, Bro.
4: Itu juga dari faktor orang dalam ya.
3: Nah,
4: koneksi gitu ya.
3: Enggak apa-apa. Mau orang dalam mau orang luar itu faktor X dari rezeki jenengan, Bro.
4: Gitu ya.
3: Nggih. Iya, itu faktor hebat juga. Apalagi yang perlu kita ketahui dengan sosok kehebatan dari sing ganteng Slamet Nursani ini pun. Apa itu?
4: Kalau saya ini ya mungkin orang katanya milik ibu saya gitu ya.
3: Oh gitu, alright, nggak apa-apa.
4: Iya kan di keluarga cuma kakak saya yang cantik.
3: ente bisa aja. Lah bapak kan juga ganteng.
4: Iya juga sih.
3: Terus
4: kan itu.
3: Apa lagi?
4: Apa sih? Mungkin bisa survive
3: dari okay.
4: Ketika zaman itu sampai zaman hari ini kan ya mungkin ya kalau dibongkar pasang ya kurang enak didengar ya.
3: Nah itu dia. Mungkin gini Mas Slamet, tanpa kita sadari bahwa orang lain yang menilai, tetapi kita mungkin ngono. Nah tadi Mas Slamet sampaikan bahwa ini jalan dari awal yang tanpa yang sampai bisa kerja nyambut gawe di Papua sampai dengan saat ini. Ini suatu rintisan yang hebat yang Mas Slamet lalui. Ngono.
4: Tapi kalau mungkin kita bilangnya kayaknya cuma error segini, tapi mungkin ya mungkin dari sisi orang menilai ya bisa melewati itu mungkin juga sesuatu yang ya alhamdulillah kita
3: alhamdulillah terus
4: ya mungkin kalau dari sisi pribadi kayak mungkin pengalaman lain yang pengen itu ya mungkin masih ada banyak yang bisa dilakukan dari sekolah itu ya kayak bisa lewat dunia hitam gitulah.
3: Iya gitulah ya. Benar. Itu dia paling disyukuri. Lagi ngapain sih kuduk di sana?
4: Oh ini lagi ngerebus mie.
3: Weh.
4: Dua bungkus sekaligus.
3: Tenane, ya ampun. Lapar apa? Lapar sih bro. Ente, ya. Gak apa-apa. Sekali-sekali, jangan tiap hari sarapannya itu, ya. Kagak baik sih kalau mie instan mulu, ya. Apalagi nggak bagi-bagi karo aku, bro. Hai.
4: Ini juga udah ready kopi hitam.
3: Oh tenane.
4: Iya. Tapi nggak pakai gula karena saya sudah manis gitu. Nanti
3: sampean
4: saya
3: bro
4: kasih lagi jadi.
3: Iya. Cakep. Cakep.
4: Kelewatan gitu.
3: Iya, kamu hebat bro, percaya diri nih. Aku wis proud lo of you lo bro. Oke, keren ini itu dia. Mantap, keren. Nah, Mas Slamet. Gimana? Ada sapa salam hebat dari pendengar lainnya boleh kita baca, no?
4: Oke,
3: ada Ibu Retno di Bekasi. Selamat pagi Mas Slamet. Soft spoken tuh hebat loh. Soft spoken itu hebat loh. Salam kenal nggih.
4: Yes.
3: Tuh, Mas Slamet dapat dukungan tuh. Iya, Bu Retno di Bekasi.
4: Ya, Bruna, selamat pagi, salam kenal dari Magelang, Jawa Tengah.
3: Ye, lanjut lagi Sugeng ada Sugeng Enjing tuh. Alright. Terus ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Slamet. Salam sehat selalu. Wah, bener hebat loh. Makan mie instannya 2.
4: Ini posisi lapar banget atau benar-benar mau ini.
3: Wih mantep. Lanjut lagi ada Bang Gilang di Karawang. Selamat pagi Mas Slamet. Semoga sehat selalu. Baru bener nih servernya. Semangat makan mie instannya. Katanya.
4: Semangat pagi juga Bang Gilang.
3: Siap. Nah, terus lanjut. Say hello. Ada lagi orang hebat lainnya yang baru pulang kerja nih, sama nih kayak Mas Slamet nih. Namanya Pak Karim. Pak Karim di Pejaten Barat. Selamat pagi Pak Karim di Pejaten Barat. Absen pagi, baru pulang kerja nih, Mas. Ye, yeah. Terus salam kenal buat Mas Slamet Tursani, pendengar ini aku dari Pejaten.
4: Oke, siap Pak Karim. Salam kenal kembali.
3: Alright. Berikutnya ada CEO Taylor di Ciomas Bogor, siapa yo? Ayo. Teh Epi. Iya, assalamualaikum Mas Slamet. Hebat lo, udah bisa merantau jauh. Keren. Kamu hebat Mas Slamet, katanya.
4: Terima kasih.
3: Iya.
4: Juga,
3: siap. Yang lagi senyum-senyum nih TEP, yang lagi banyak orderan.
4: Kalau boleh ikut order dong.
3: Iya, udah tinggal pesan aja, tinggal ukuran berapa, bahannya apa, transfer deh. Ya TEP ya. TEP, balas TEP. Tuh langsung mau ngetik nih TEP. Oke, nih tunggu nih, ditunggu nih TEP lagi ngetik nih. Iya. Iya benar banget katanya TEP. Nah, itu dia. Oke. Jadi TEP bisa kan ya baju cowok bisanya?
4: Oke.
3: Boleh saya
4: skip kalau apa itu?
3: Apa?
4: Harga teman atau mungkin enggak sama sekali sih enggak boleh.
3: TEP, harga silaturahmi pendengar berapa TEP? Ntar lagi ngetik lagi, bentar lagi ngetik. Aku aja sama TEP aja. Waduh, lagi dijahitin, tenang Bang Owan. Iya, lagi ditunggu sama pabrik ya, bahannya belum selesai katanya. Oh, kata TEP, wah, enggak ada harga teman WK. Oke, siap.
4: Biar saya PF atau mungkin Curis gitu ya.
3: Chris, bacanya Chris bukan Curis, Chris.
4: Chris ya.
3: Ayo. Iya. Maaf. Siap, nggak apa-apa. Ya udah, mau kirim salam buat siapa?
4: Buat Pak Evi, Pak Karim, Bang Gilan, Mas Bayu tadi. Siapa ya? Bu Retno.
3: Bu Retno. Bu Tami.
4: Bu Wijati.
3: Pak Karim tuh tadi Pak, juga.
4: Pak Karim siapa itu yang tahu Pak Tupar? Tupar sama siapa?
3: Siapa yo?
4: Penulis.
3: Oke, siap, 87. Nggih, matur nuwun. Ya udah. Ini instannya rebus apa goreng?
4: Ini rebus.
3: Oke, siap. Jangan pakai aja lali, pakai endok ya. Pakai telur ya.
4: Pakai cabe.
3: Ulala.
4: Pakai petis juga.
3: Wis, mantep. Oke, siap. Mohon bukti otentiknya difoto karo aku ya. Neng kene ya. Alright. Siap, 87. Mas Slamet, matur nuwun. Hai. Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mas Slamet Tursani ya, lagi makan mie instan, jangan kebanyakan, keseringan ya. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi. Volume radionya tolong ya. Tolong volume radionya. Siap, udah bisa? Oke. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi. Paspornya jangan lupa.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Iya.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Aku hebat. Bu Umay dari Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kehebatan apa yang perlu kita bangga, bahagiakan, kita senangi, kagumi dari Bu Umi?
2: Saya dari keluarga biasa bangun pagi, mengampak, nyuci, terus habis itu selesai mandi sholat ke warung belanja.
3: Wih, keren.
2: Nanti terus waktu itu bapak yang ngurus anak-anak di rumah masih umur 2 tahun, umur 1 tahun tuh si Jawir, si Yomi. Artinya perempuan umur 1 tahun, jadi bapaknya yang ngurus anak-anak, mandiin saya, terus masak, jam 6 mateng, nyiapin bekal buat suami ya, untuk makan bersama, sarapan sama anak-anak, ada gitu. Jadi bapaknya berangkat kerja, saya tinggal nungguin anak-anak, gitu udah ya? Rapi cuci, udah rapi masak. Terus nanti kegiatan di luar itu kayaknya sibuk juga Bang Lawan, bukan gitu ya? Pegawai apa ya, namanya sosial.
3: Itu tapi, dia.
2: Tapi senang, jadi
5: anak kecil-kecil ya, terus saya bawa ke posyandu ya, saya nimbang, udah ngurusin keluarga orang lain
3: juga sih. Wow,
5: sering pergi tapi kok rasanya seneng. Belum nanti ada yang minta tolong ke rumah sakit, saya ke rumah sakit juga ngurus surat-suratnya
3: ya?
5: Anak saya titipin sama ibu sebelah tuh, orang Gombong, orangnya baik. Ya saya akhirnya ya begitu, sibuk begitu ya? Terus ya.
3: Alhamdulillah, siap. Itu dia iya, itu tandanya kehebatan dari Bu Umi ya. Jadi tidak hanya peduli untuk keluarga khususnya, tetapi pun juga kepedulian kepada lingkungan masyarakat ya, Bu Umi.
5: Iya, saya kasihan, namanya orang perlu minta pertolongan ya, saya bisa semampu saya bantu, saya usahain biar mereka senang, bisa ada yang bantu gitu bangunannya.
3: Iya.
5: Ya begitu kerjaan saya dulu. Terus sekarang saya udah harus istirahat. Ada penggantinya yang lebih muda.
3: Benar. Iya, saatnya Bu Umi lehi-lehi ya.
5: Iya, tapi saya senang masih punya teman lagi banyak.
3: Itu dia. Nah, itu dia, harus semangat.
5: Saya nggak jogrokan ya di rumah.
3: Iya beneran ya. Iya, silaturahmi ya Bu,
5: pengen main. Iya,
3: siap. Baik,
5: ya gitu Bang Wawan.
3: Baik Bu Umi, ada sapa-sapa salam hebat dari pendengar lainnya, boleh kita bacain ya?
5: Terima kasih. Boleh, silakan.
3: Ada Bang Gilang di Karawang. Bu Umi hebat, semoga sehat selalu Bu Umi.
5: Sebetulnya nggak hebat ya, terima kasih Bang Gilang. Amin. Bang Gilang juga hebat.
3: Ini, Bu Umi, ini suatu tanda apresiasi buat Bu Umi dari pendengar lainnya. Matur nuwun aja ya. Gitu dong. Iya. Lanjut lagi, ada Ibu Taimi di Limo Depok. Bang Wan, kirim salam buat tadi buat TFI, bagi-bagi orderannya buat Bu Umi. Kita seorang wanita selalu hebat. Salam sehat selalu buat Bu Umi.
5: Terima kasih Bu Tami. Sehat selalu Bu Tami. Terima kasih.
3: Terus ada TFI di Ciamas Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Umi, tetap semangat. Bu Umi hebat.
5: Terima kasih TFI, hebat. Laris terus, banyak
3: terus TV. Ada Mas Selamat Urusani di Magelang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Umi. Iya, semangat, semangat pagi. Udah sarapan belum? Aku lagi makan mie instan nih. Bu Umi hebat katanya.
5: Wah, kerja sampai bikin mie ya.
3: Iya, praktis.
5: Terima kasih, salam kenal.
3: Sehat
5: selalu Mas.
3: Bu Umi mau kirim salam buat siapa Bu Umi?
5: Buat ya Mas Lama, buat AFW, buat Tami, Bu Tintin, Bu Ani, juga untuk Kakung Jo dan Uti. Belum kedengaran suaranya ini, lagi masak Uti. Terus pengaruh Siti, ya untuk Semak, Pak Iwan Santoso, terima kasih.
3: Gaduh-gaduhnya 3 bungkus sudah nyampe
5: Udah kebanyakan.
3: Gak apa-apa, alhamdulillah rezeki. Terputus. Ya udah Bu Umi, gak apa-apa, terputus gak apa-apa. Tapi udah tahu udah kita terima ya, semangat Bu Umi. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ada penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Bu Umi.
6: Waalaikumsalam.
3: Oh, apa ya pasportnya ya? Gue baru ini sih. Ya gitu nih. Biasa ya, yang ini.
6: Radio Budaya Jakarta.
3: Terus
6: hebat.
3: Aku hebat.
6: Aku hebat.
3: Nah, gitu dong. Iya, Pak Ali, walaupun agak tambeng. Tapi buset ya, enggak apa-apa, hebat. Pak Ali, apa sih yang perlu kita ketahui dari kehebatan sosok Pak Ali?
6: Ya, orang tua saya.
3: Pak Ali dulu, bukan orang tua ya. Oke, kalau Pak Ali pribadi apa?
6: Ya saya penting cuma naik motor aja deh.
3: Itu dia, Ali Topan anak jalanan gitu ya, bukan anak ibunya gitu.
6: Ya begitu deh.
3: Iya, tapi kita tahu juga kok, pastinya yakin, Aye tak yakin bahwa sosok Pak Ali Topan pun juga mempunyai sosok hebat di balik itu semuanya. Ya enggak sih, sampai disadari. Walaupun ya janji palsu mau datang ke RRI gitu ya. Nah, kita sindir lagi dah tuh. Pakai buset. Pak Set nape sekali-kali?
6: Ya, Set. Buat tadi ya.
3: Iya.
6: saya lagi sakit, baru pulang dari sakit kemarin ya.
3: Masya Allah.
6: Itu di atas, busik banget. Lantai 4. Langsung saya intip. Bukannya manusia yang mandi.
3: Allahu Akbar. Aduh.
6: Pintu yo.
3: Oh ya aduh, ada-ada aja tuh.
6: Enggak, palanya, palanya enggak ada. Pokoknya ada berempat kok enggak salah tuh ya. Anak kecil gitu, ya? Banyak pada mandi di kolam. Saya samperin. Saya kebak-keprak. Ini yang belakang. Megangin saya ketakutan. Adik dia kecebur. Gak hilang, saya tarik kemana, saya di dalam kolam, saya turun.
3: Iseng aja deh tuh ya. Oke deh. Yang pasti dia iri dengan kehebatannya Pak Ali tuh. Udah diemin aja. Nanti dia ya, makin
6: gak enak soal ini. Anak gadis seorang.
3: Oh gitu. Ya Allah, mudah-mudahan.
6: Kalau dengar apa, gue yang tanggung jawab dong.
3: Iya, ada makanya. Ya udah, mudah-mudahan ada solusinya untuk hal itu. Ye, Pak Ali ye.
6: Akhirnya bakul rumah sakit.
3: Itu dia.
6: Makanya. Buat tangkap dia selikin banget.
3: Edah. Ya,
6: itu yang perempuan itu tuh yang beriak tuh ya. Megangin tangan aku. Aku berontak.
3: Berontak.
6: Jadi gak boleh diturungin. Dia mengganggu. Kamu dibilang.
3: Iya. Siap.
6: Udah akhirnya saya sakit. Udah kejambak. Rambutnya tuh orang itu. Saya naik ke atas. Saya licin. Jatuh lagi. Dia pingsan kan. Saya bikin napas buatan ya.
3: Oke.
6: Akhirnya dia sadar.
3: Alhamdulillah.
6: Dia mulai saya itu masih ada tuh, masih ada gitu. Ya akhirnya saya. Saya seret dia pelan-pelan ke dalam ya. Saya selimutin. Saya bikin itu napas buatan terus gitu. Baik. Akhirnya sadar.
3: Akhirnya siuman ya. Oke.
6: Iya.
3: Mudah-mudahan ya itu dia kebaikan Pak Ali. Ya itu dia Pak Ali bisa membantu sesama. Itu suatu yang hal yang hebat yang perlu kita contohi juga gitu ya. Oke. Nah ini ada kehebatan juga dari pendengar lainnya yang mau menyapa Pak Ali, boleh?
6: Boleh.
3: Lobe, ada Bang Gilang di Karawang. Sehat selalu Bang Ali. Pikiran sugestinya jangan jauh-jauh, nanti nyasar. Hehe, guyon. Cepret aja pakai daun kelor tuh. Dicepretin aja deh tuh.
6: Kelor enggak ada.
3: Ya udah pakai daun bawang dah kalau gitu, dibikin bakwan, ya. Yeah. Oke. Terus lanjut lagi ada
6: macam-macam aja.
3: Iya, udah bisa dia bisa macam-macam enak ya. Terus ada lagi Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Bang Ali ya. Hebat, selalu tegar. Salam Batang untuk Wawan. Bang Wawan pun hebat selalu. Amin. Oke, Bu Tami juga hebat ya. Terus TEP di Ciamas Bogor. Ya Pak Ali hebat. Ayo jangan menyerah. Jangan tambang.
6: Iya, Bu Tami Bu Tami ya.
3: TEP.
6: TEP ya.
3: Iya. Terus ada
6: sana ya.
3: Oh gitu, ke Bogor mau ke RRI jumpa apa nengokin kita kagak belum ya.
6: Enggak, mending ke Pira.
3: Mau
6: ke Pira itu sama dari Pira.
3: Oh gitu kan, alasan aja dah. Ya udah kita juga kagak boleh maksa. Ada Mas Selamat Nursani di Magelang. Ya salam kenal Pak Ali, hebat. Ya, ayo sarapan.
6: Pak Nursani. Buat cemerlangan di kali ya.
3: Siap 87.
6: Salam-salam ya.
3: Siap.
6: Buat di Pejindin ya, di Bekasi. Semoga sehat selalu ya.
3: Amin ya Rob.
6: Buat Umi, Pak Aris.
3: Iya. Yeah.
6: Bu Tami ya.
3: Iya.
6: Yeah. Tuh ya, di Ciamas Bogor ya. Bang, apa? Itu Bang Herman Genese ya.
3: Iya. Yeah.
6: Kagung Jo.
3: Iya. Yeah.
6: Buat Bang Gilang ya.
3: Iya, yeah, Bang Gilang juga.
6: Iya, buat tuh Ibu Anna. Ibu Rustam. Terus Ibu Siti Dewi ya. Di Pecebesi ya.
3: Iya.
6: Buat semua aja kali ya. Aku lagi melintir sikit banget
3: ini. Ya Allah, yaudah deh. Aduh. Belakang dulu. Semangat selalu.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Jelang kabar berita pukul 8 kita dengerin dulunya Rampai Harmoni dengan Pesona Jakarta. Dan pastinya ayo bangga mempunyai pendengar-pendengar yang hebat. Iye, kamu hebat semua dah.
7: Jakarta.

0: update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau WPKP nambah kuota bedah rumah di Jakarta menjadi 10.300 unit. Sebelumnya kuota yang disiapin untuk Jakarta adalah 10.000 unit. Pembagian sebanyak 10.000 unit untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir. Sebaran meliputi Jakarta Utara 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit. Menteri PKP Marwar Sirait mengunjungi di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Kamis kemarin. Kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan program bedah rumah di sono. Dalam pertemuan tersebut disampaikan Jakarta Timur yang mendapat kuota 2.000 unit udah ngajuin 1.087 rumah untuk direnovasi. Beralih ke berita lainnya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai pengembangan pariwisata Danau Toba perlu kudu diperkuat dengan atraksi budaya berskala besar agar kawasan tersebut itu kagak hanya ngandelin keindahan alami sebagai daya tarik wisata. Menurut Lamhot, kekayaan seni dan budaya Batak dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tarik kawasan Danau Toba sekaligus ngeberiin pengalaman yang lebih beragam bagi wisatawan. Dan disampaikan juga bahwa pertunjukan budaya yang dikemas secara profesional dapat ngebuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat Batak seperti pagelaran Tonasian Huta. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi yang baru bergabung. Kita dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Darmon Ismail. Kita dengerin dulunya. Wali dengan aku bukan Bang Toyib. Aiku Bang Wawan.

Kabar Jakarta, kabar gini. Masih bersama ayah Bang Wawan Dimari. Dan pastinya ayah tunggu untuk kebersamaannya. Silakan 0812-112-4928 chat dan telepon WhatsApp. Dan satu lain telepon 0213504510. Perihal kaitannya dengan tema kita kali ini mengenai hari hebat sedunia. Satu WhatsApp dulu ayah bacain. Bentar yang udah masuk. Tahan. Orang sabar kok yang sono. Amin, insyaallah. Baik, ada Ibu Sri Ariatun di Ciledug ya. Ada Gandum di Balik Cawan Mungil. Waalaikumsalam Bang Wan Darman Ismail. Wih, makasih. Ya, salam sehat selalu. Merdeka. Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Aku hebat. Jujur nih, saya pernah merasa berkata saya hebat. Hanya berusaha menjalankan apa yang menjadi kata hati dan kaki ingin melangkah. Saya bersyukur bisa mencapai sukses di rantau ini. Dari saya berangkat di Gunkit Yogyakarta berbekal ijazah SLTA yang bertekad kerja sambil meraih pendidikan yang lebih tinggi ya, atau kuliah. Selain bekerja, saya juga enggak lupa mengembangkan hobi menari dan olahraga. Ternyata apa yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh mulai menampakkan hasilnya. Saya selain mengajar juga mulai ditawari tuh mengajar menari di SD yang muridnya banyak dan besar. Bukan itu saja, saya diberi tugas mengajar futsal anak TK. Widih, keren futsal, Pi. Asik nih, Bu. Bu Sri nih pinter main futsal dah. Ya, edah. Ya, bikin grup pendengar perempuan yang bisa main futsal. Ayo, ya. Bu Sri yang melatih dah, ya. Saya semangat belajar sama guru olahraga gimana cara mengajari bermain sepak bola. Bagi saya itu tantangan yang harus saya kerjakan. Semoga 2 tahun masa sebelum purna tugas banyak hal baik yang bisa saya lakukan. Amin. Salam sehat buat pendengar yang hebat-hebat, buat Promot FM semakin jaya, buat Bang Wawan sukses selalu dan selalu. Salam merdeka. Terima kasih. Wah, keren nih Bu Sri ya. Waduh, ini salut ya. Ani udah tahu beliau guru TK. Ani udah tahu beliau bisa nari. Nah, ini nih yang main bola. Aduh, cakep bener dah.

0: Hebat. Oke, okay. Apa yang perlu diketahui dari sosok Bang Gilang di Karawang? Kehebatan seperti apa yang perlu kita banggakan dan kita salutkan?
1: Kalau menurut pandangan saya, hebat, arti hebat itu bukan hanya kita hidup bisa nyabut pohon kelapa, tapi harus bisa menjadi seorang bapak yang baik dan bisa nanam nangka.
0: Nangka lande, dienjot-enjot jande. Gitu ya, ya Allah.
1: Jadi begini udah.
0: Gimana?
1: Konsepsi sederhana ya. Yeah. Jadi hal yang hebat itu jadi sesuatu yang ada di diri kita sebenarnya tidak mampu, tapi kita bisa mampu menjalani dan menyelesaikannya. Itu baru amazing, hebat.
0: Amazing,
1: udah.
0: Yes, nice. Dan pastinya Ayi juga, Abang Pon, Cang Cengnya Babe, Ayi juga tahu luar dalam sosok dari Bang Gilang ini ya. Jatuh bangunnya Ayi juga tahu, sepak terjangnya. Ya Allah memberikan kepercayaan buat Bang Gilang untuk mengurus sosok anak tercinta ya, single parent, tapi tetap semangat selalu. Dan pastinya hebat sosok Bang Gilang nih, ya nggak sih?
1: Betul, udah. Jadi kalau menurut saya, walaupun diri kita terbatas kemampuan, skillnya, tapi kalau

0: Kalau kita mau melatih diri, belajar terus mengembangkan bakat kita, saya yakin kita akan perfect bisa melewati masa-masa sulit, proses yang sangat susah. Yang penting intinya kita nikmati prosesnya, itu yang lebih keren udah.
1: Itu yang lebih keren ya, prosesnya kita nikmati. Ya jatuh bangun ya seperti halnya roda kehidupan, itu hal yang lazim yang kita ketahui. Yang penting mungkin kali gini ya Bang Gilang, untuk menuju suatu kehebatan kan porsinya kan berbeda-beda persentasenya. Jangan putus asa, bagus ya, pas gak sih?
0: Pas banget, karena memang putus asa itu mengalihkan pemikiran positif kita ke arah hal-hal yang sugestinya jauh gitu. Nah intinya kita harus selalu berpikir positif aja bahwa diri kita walaupun sederhana skill dan kemampuan, saya yakin Tuhan akan memberikan yang is the best
1: itu
0: buat kehidupan
1: dia.
0: Kita cuman kita belum sadari bahwa menurut hal kita yang baik belum tentu di mata Tuhan kita terbaik. Nah, bahkan sebaliknya kadang-kadang menurut kita kurang baik, ternyata ada kebaikan yang luar biasa gitu doang.
1: Yang pasti juga kali kita tanpa kita ketahui bahwa orang lain yang bisa menilai kita, kita punya value. Contoh ya Bang Gilang, Bang Gilang juga mungkin ada sedikit gue cuman bisanya begini, tetapi masih banyak hal-hal positif yang perlu digali atau perlu Aye lihat dari Bang Gilang yang masih terus bertumbuh.
0: Betul udah, jadi walaupun saya di kebun dengan adanya mendengarkan selalu RI Pro 4, selalu berkomunikasi dengan host-hostnya, saya bisa akhirnya sadar diri saya, menyadari oh saya ternyata kok bisa seperti penyiar hafal tentang pembukanya hafal gitu, luar biasa.
1: Amazing, itu dia ya, tanpa kita sadari. Yang pasti penting adanya kita saling mendukung kehebatan masing-masing. Gak ada itu yang namanya dalam artian istilahnya kita gedek dengan pohon orang lebih tinggi dibandingkan pohon kita, kebun kita.
0: Udah, coba bayangin aja udah.
1: Siap.
0: Pendengar yang lain belum tentu, saya bukan mau nyombongin. Yeah. Saya hafal pembuka pagi itu loh, yang selamat pagi.
1: Oke, coba dah.
0: Kepulauan Nusantara yang kayak gitu.
1: Coba.
0: Siaran ini dapat didengar dimanapun gitu kan. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8. Kembali mengudara gitu dah.
1: Gitu ya. Keren. Hebat, terima kasih ya. Kalau ada award Bang Gilang, kita kasih award dah.
0: Iya, gitu. Mantap udah.
1: Pastinya.
0: Kami menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini tanggal berapa ini udah hari?
1: Tanggal 5 Bali.
0: Tanggal 15 Agustus 2026. Gitu udah.
1: Terus lanjut ya. Dari jalan
0: Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami di sekali udara, tetap di udara.
1: Keren. Tapi harus ada satu tugas lagi tuh. Apa yang Bang Gilang omong ya, bacain kudu harus pas dengan timing musiknya. Jreng gitu belakangnya itu. Enggak apa-apa, bisa kok.
0: Jadi intinya untuk para pendengar khususnya apapun tema yang disajikan oleh Udawan atau RI Pro 4, memberikan edukasi yang positif hingga menjadikan kita, diri kita menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.
1: Amin.
0: Intinya jangan jauh-jauh dari RI Pro 4 karena RI Pro 4 seperti kuliah nyata.
1: Nice, amazing. Keren. Dan pastinya Bang Gilang mendapatkan sapaan-sapaan hebat dari pendengar lainnya, boleh kita bacain?
0: Boleh udah Bapak.
1: Oke, kita bacain dulu dari CEO Kemayoran, tahu siapa?
0: Tong Daini.
1: Oh, bukan dong CEO Kemayoran, CEO yang Gado-Gaido.
0: Bang Haris.
1: Salah.
0: Kemayoran.
1: CEO Gado-Gado, CEO Gado-Gado.
0: CEO Gado-Gado, Bang Juki apa siapa ya?
1: Ya bukan Bang Juki mah di Tangerang dia. Pak Iwan Santoso Kemayoran.
0: Oh, Pak Iwan Santoso luar biasa. Iya.
1: Iya, pagi Bang Gilang, sehat selalu ya, masih betah menduda nih, kayaknya tetap semangat. Bang Gilang hebat.
0: Masih betah apapun kita rencananya, hanya
1: Tuhan yang menentukan. Itu dia pokoknya. Tunggu aja tanggal mainnya Pak Iwan, tenang baik ya. Iya Bang Gilang ya.
0: Betul, ini lagi nunggu jandanya itu Dewi Persik.
1: Ya ada aja dah ente. Terus kita ke Mas Slamet Nursani di Magelang. Wah, udah beres nih Bang Gilang ternyata. Weh, semangat Bang Gilang, hebat.
0: Katanya. Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Lanjut lagi ada Ibu Taimi di Lemo Depok. Assalamualaikum Bang Gilang, Bang Gilang hebat. Semangat terus, sehat selalu Bang Gilang.
0: semuanya juga pendengar.

0: Empat hebat termasuk Butami, sehat selalu, lancar aja.
1: Lanjut lagi ada Bang Harris Kalianyar, selamat pagi Bang Gilang. Ente hebat dah, cocok tuh jadi host RRI. Sehat selalu ya, semangat ya.
0: Bang Harris juga sehat selalu, semoga rukun keluarganya. Nikmati kehidupan sederhana, amin. Akan menjadi luar biasa rasanya.
1: Nice, amazing. Ada Ibu Sri Haryatun ya. Pagi Bang Gilang, semoga sehat selalu Bang Gilang. Hebat deh pokoknya. Coba kalau bisa mengudara bicara yang biasa aja. Ya, gak kayak reporter dong. Gitu.
0: Ada yang harus lebih hebat lagi, Ibu Sri Haryatun ya. Kalau mau on air langsung, itu lebih hebat tuh.
1: Nah, amazing. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Kalau Bu Sri Haryatun ini on air ada tanggal mainnya. Karena saat ini lagi sibuk, jadwal padat, gak bisa diganggu.
0: Betul.
1: Terus ada lagi si CEO Taylor di Bogor, tahu kagak siapa?
0: Ibu Epi,
1: Teh Epi Ciamas Bogor. Assalamualaikum Kang Gilang, semangat. Bang Gilang menjadi inspirasi kita. Kamu Bang Gilang hebat katanya.
0: Luar biasa Teh Epi juga. Tetap semangat menjahitnya. Usahakan bisa jadi 100 miliar tahun
1: Amin.
0: Depan.
1: Itu mah terlaluan, bisa kagak ya? Ya udahlah kita doain aja ya. Iya, walau alam itu dia, kalau ada malaikat yang lewat itu. Beneran.
0: Jati tahu-tahu di bawahnya ada emas.
1: Oh bener. Siapa tahu Teh Epi dikasih 100 miliar. Aduh, aneh ingat nih sama Bang Gilang nih. Aneh ingat sama Bang Wan sama pendengar. Ya udah kasih 10 juta lumayan dah ya.
0: Alhamdulillah. Maksimal begitu pegang uang 10 miliar tahu-tahu wah udah jam 4 pagi bangun.
1: Kebangun. Ya Allah masih mimpi. Lanjut lagi tidur, siapa tahu masih ada gitu kali ya.
0: Tapi enggak apa-apa Bu Epi, mimpi yang setinggi-tingginya insyaallah kita akan tercapai. Apapun yang kita dapat, harapan 100 miliar dapat 10 juta, syukuri aja itu lebih
1: dia.
0: Baik.
1: Itu dia. Iya kayak lagunya itu tuh mimpi manis gitu kali ya.
0: Nah, itu yo
1: Dewi Persik.
0: Tahunya saya dapat Dewi orang Gresik bukan Dewi Persik.
1: Amin. Kagak nafis sama Dewi dah ya. Terus ada Pak Karim di Pejaten Barat. Salam kenal Bang Gilang. Bang Gilang keren hebat loh katanya.
0: Pak Karim juga salam kenal dari Karawang. Pak Karim, tetap pantengin terus RRI Pro 4, karena dengan memantengkan terus RRI Pro 4, kita akan menjadi lebih tangguh diri dan jiwa kita hingga menciptakan suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk
1: Amin.
0: Kita bersama.
1: Lanjut lagi kata ini, ada lanjutan dari Bu Sri Haryatun. Mohon maaf Bang Gilang dan Bang Wawan, saya sedang disanggar nih, jadi mohon maaf gak bisa bicara di on air, tapi tetap semangat kok gitu.
0: Jadi lanjut.
1: Terus ada lagi Teh Epi, amin Bang Gilang, amin. Oke, lanjut lagi ada Bu Retno di Bekasi. Wah, Bang Gilang hebat, keren loh.
0: Bu Retno, apa kabar? Selamat pagi di hari Sabtu ini. Ayo dong on air, saya kangen.
1: Udah on air tadi. Ya Allah.
0: Saya ketinggalan servernya ini.
1: Itu dia servernya. Oke, lanjut lagi ada Pamukimi nama Bu Yati di Surakarta. Apa kabar Bang Gilang? Sehat-sehat selalu ya. Wah, Bang Gilang hebat nggih. Gitu.
0: Sehat selalu Pak Mukimin, tetap semangat jalani rumah tangga dengan apa adanya. Insya Allah nanti di akhirat kita menjadi orang yang bermanfaat dan luar biasa.
1: Biasa, mantap. Alright, Bang Gilang mau kirim salam buat siapa? Ada lagi Opung Rista Siregar, apa kabar Bang Gilang? Semangat Bang Gilang. Nih aku Opung lagi flu nih, tapi tetap semangat dengerin Bang Gilang kok katanya.
0: Apa kabar Opung Rista? Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga dan anak-anaknya. Jalani hidup ini walaupun kita hanya semata, dua mata, tiga mata. Yang penting banyak mata Tuhan yang melihat kita,
1: Amin.
0: Kehidupan kita. Intinya tetap semangat, selalu berbagi dan selalu berpikir positif.
1: Nah, itu yang lebih keren. Kata Opung Rista, saya mau main ke Kerawang nih Bang Gilang.
0: Boleh. Ini juga saya ini khusus serius nih. Ini musim rambutan sebentar lagi. Pokoknya udah Wan sama Opung Rista harus main. Udah Wan aja sama Opung Rista.
1: Boleh, nanti kita jadwalin ya tuh rambutan.
0: Rambutan di tempat saya, kebetulan saya ada pohonnya di depan rumah, di Subang itu. Sekarung itu paling juga 50-20 ribu, murah.
1: Mantap, keren, iya. Insya Allah. Tuh, Abang Pon, cangcinya babe, yang demenan sama rambutan ye. Coba dah kontak Bang Gilang ya. Sekarung 20 ribu. Aduh, Masya Allah, nikmat mana yang kau dustain.
0: Kirim-kirim salam.
1: Boleh.
0: kirim salamnya buat Uda Wawan yang selalu memberikan kehebatan yang luar biasa. Amin. Buat pendengarnya, pada semangat dan host yang paling memahami dan mengerti

0: semua pendengarnya luar biasa. Masya semoga Allah dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Semoga disehatkan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik.
1: Amin.
0: Oleh Tuhan selalu menjaganya buat kebaikan
1: Udawan.
0: Dan juga salam spesialnya buat Ibu Rista, tetap semangat menjalani hidup ini. Karena hidup ini adalah misteri, kita hanya ingin berencana dan Tuhan yang menentukan.
1: Itu
0: God
1: dia.
0: Bless you buat Ibu Opung Rista.
1: Iya, terus ini Pak Iwan Santoso katanya kalau ke priwe, kalau begitu saya bawa karung sendiri deh, Bang.
0: Boleh bawa kalung asal jangan bawa kontainer, habis rambutan saya.
1: Oke. Baik deh Bang Gilang, terima kasih banyak dan tetap semangat.
0: Iya, apresiasinya keren sekali.
1: Terima kasih.
0: Tema di pagi hari ini, mudah-mudahan semua pendengar di 24 Jakarta yang stay tune dari pagi tadi sehat selalu, dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Mungkin berbagi waktu Dawan, mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan. Sebagai closing, demikian dari Karawang, Jawa Barat, Gilang Aldian saya mengabarkan, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI 24 Jakarta dengan rekan Dermawan Ismail.
1: Alright.
0: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gilang dari Karawang. Oke, terima kasih ya. Setiap pendengar-pendengar AY mempunyai ciri khasnya masing-masing dan hebat semua pendengar-pendengarnya. Yang pasti kelebihan dan kekurangan ada di diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita untuk bisa mengupgrade lebih baik lagi ya. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928 ya. Kita berbicara masalah hari hebat sedunia ya. Ane yakin setiap pendengar mempunyai kehebatannya masing-masing yang kita harus bisa menjadi contoh yang baik buat semuanya ya. Silakan 0812-1124928 yang belonan ya. Ayo kita tunggu dah. Kita tunggu yang mau masuk, ayo dipilih lah Edda. Kayak apa aja. Oke. Kata Babe Sadli, sekarang 20.000 rambutannya rambutan asem kagak? Lah kagak asem, pokoknya dicoba dulu dah. Ye, yang pasti enak. Iya enggak sih? Yoi. Hai. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928 ya. Kehebatan itu kita yang punya itu atas atas ini campur tangan dari Yang Maha Kuasa juga. Dan salah satunya ini dia juga tetangganya si Gado-Gado di Kemayoran juga. Beliau ini adalah sosok senior, pendengar senior kita ya, yang hebat juga ya untuk melalui segala permasalahan hidup ya. Karena kan hidup penuh liku-liku gitu ya. Ada Konggani Komarudin. Assalamualaikum, selamat pagi Kong Dai nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi, good morning. Bonjour.
2: Selamat pagi, bonjour, masur.
1: Bonjour.
2: Kong telepu.
1: Ni hao. Kong Dani, pasportnya dulu boleh?
2: Sebentar.
1: Oke, ditunggu kita 5 hari. Oke. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Udah hari kelima nih Kong Dani. Mana dia? Iya. Kong Dani kayaknya lagi cari posisi yang enak nih.
2: 24 FM Suara Budaya Jakarta. Hebat aku.
1: Keren. Kehebatan apa sih yang perlu kita belalak mendengarkan sosok Kong Dani? Hah? Gitu? Sampai begitu?
2: Sebetulnya sih apa ya? Pada saya sendiri nggak ada yang hebat.
1: Wah, kan suka begitu, suka merendah nih. Gimana? Ayo dong cerita Kong Dani.
2: Yang jelas begini barangkali ya. Pengalaman waktu masih tenaganya dipakai selama 36,5 tahun itu banyak. Kalau dikatakan kalau kita berjalan itu ya lewat jurang-jurang, lewat bukit-bukit, kemudian dengan batu-batu karang yang tajam-tajam begitu ya. Tapi semuanya itu ternyata dengan kesabaran, dengan ketekunan bisa dilewati gitu.
1: Nah, benar banget.
2: Belakangan baru sadar. Kok bisa ya?
1: Nah, gitu. Jadi, loh kok aku bisa iya. Loh. Gitu kali ya.
2: Sepertinya tidak punya apa-apa gitu, tapi ya jauh itu barangkali.

0: bisa karena menjadi Allah saja
1: bisa melampaui apapun yang dilalui waktu itu gitu.
0: Itu dia,
1: jadi
0: ya?
1: Saya pikir kalau kita merasa hebat sebetulnya betapa hebat pertolongan Allah itu sebetulnya seperti itu gitu.
0: Itu bawaan, gitu. Tanpa kita sadari bahwa kita hebat ada campur tangan Allah, begitu juga ya. Tapi kita nggak boleh ini kali ya, nggak boleh egois dan ini karena gua nih, nggak juga gitu kali ya.
1: Betul, okay. Betul seperti itu. Jadi pertolongan Allah sebetulnya seperti itu.
0: Iya, iya, iya. Keren, keren, keren, Kong Dani. Nah, ini Kong Dani bisa menjadi role model juga. Cerita-cerita yang dipaparkan ini bisa membuat kita juga lebih semangat lagi. Kong Dani bisa menjadi motivasi yang indah buat pendengar-pendengar lainnya, ya.
1: Ya, barangkali kalau yang baik bisa juga ditiru atau dijadikan panutan, tetapi kalau yang buruk-buruk sebaiknya jangan dilihat, ditinggal aja, kalau perlu dilemparin jauh-jauh gitu.
0: Baik. Oke. Baik, ini ada sapa-sapa salam dari pendengar-pendengar hebat lainnya ya, tetangganya Kong Dani, Pak Iwan Santoso CEO. Kong selalu sehat selalu ya, Kong ya. Terus Mengko Bengi Ana Wayang Kulit Neng Jati Makmur Pondok Gede Kong, Dalang Banyumas, melu ora Kong?
1: Aduh, kepengen sih. Tadi malam juga dengerin sebetulnya.
0: Itu
1: sebetulnya
0: dia.
1: Pengen dengerin, tapi ya ada sesuatu yang harus dilakukan.
0: Itu
1: gitu.
0: Dia nggak apa-apa, santai.
1: Iya.
0: Siap,
1: gitu.
0: Baik. Lanjut lagi ada pebis ini pemain pingpong. Ayo, masih ingat kagak nih pemain pingpong?
1: Masih.
0: Siapa itu?
1: Dia itu di Cilebut Timur itu.
0: Bener sekali. Ini dia pemain pingpong, Pak Bode Prayetno. Assalamualaikum Kong. Kong Dani keren katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Budi lebih keren, Pak Budi, lagi.
0: Yo yo. Ih, kayaknya kalau ketemu satu sama lain kayaknya saik ya, asik ya. Kong Dani eh. Itu dia makanya. Pak Budi, Pak Budi, nih Kong Dani aja udah berapa kali purnama ya. Pak Budi mana? Ayo dong buktikan kehebatannya Pak Budi, ya enggak sih Kong Dani ya?
1: Iya betul juga.
0: Kita panas-panasin Kong Dani biar Pak Budi sama yang lainnya juga mau. Iya Kong Dani aja udah berapa kali tuh ke RRI Perempat Jakarta. Lah kita belum. Gitu Kong Dani. Kita komporin yang positif ya.
1: Gak usah direncanain, pokoknya mah
0: itu
1: mau
0: dia. Iya Pak Budi gak usah repot-repot bawa makanan. Udah. Terus suka gitu, suka maksa. Jangan. Udah yang ada aja.
1: Ada aja bawa semua.
0: Ada bawa aja dah. Kita mah orangnya mah kita welcome aja deh ya. Oke. Ini kata Pak Budi, "Lah, kita mau banget Bang Wawan," katanya. "Udah kalau mau banget, ayo dong semangatnya, kehebatannya untuk dia realisasikan." Begitu. Ye. Yeah? Amin. Duh, kita udah komporin. Komporan kita hebat ya. Pas ya.

0: ada bengkoang di lemari Eskong, ada bengkoang di lemari es. Kong Dani is the best. Ya Allah, Kong Dani disamain sama lemari es katanya. Enggak, itu candaan ya. Siap, asik dah. Masya Allah. Kong Dani mau kirim salam buat siapa?
1: Saya kira salam saya buat seluruhnya aja, buat semua pendengar Pro 4.
0: Eh, ada lagi nih. Ada lagi nih Opung Rista Siregar. Pagi Kong Dani, apa kabar? Semangat Kong Dani. Kong Dani hebat jogetnya.
1: Bu Rista, selamat pagi Bu Rista, sehat selalu. Jadi salam saya buat semua pendengar pagi ini untuk pendengar Pro 4 FM.
0: Amin.
1: Jakarta ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Allah selalu melindungi semua kita ini di dalam memperingati hari kemerdekaan ini. Insya Allah barangkali kita semua mendukung pemerintah, juga kita saling mendoakan agar bangsa dan negara ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ini aja saya sampaikan. Terima kasih banyak,
0: Bang. Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Kong Dani.
1: Merdeka.
0: Oke, baik. Itu tadi Kong Dani Kamarudin. Ya, yang melalui telepon 021 tahan dulu. Ayo bacaan dulu satu WhatsApp boleh, ya? Oke. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Aku hebat. Udah Wawan, aku hebat loh. Baru aja lewatin macet dengan sabar, tetap ada di jalur antrian. Sabar kagak sodok kanan ke sodok kiri. Ayo cuma bisa kasih segitu dulu. Semangat. Ayo udah disamperin ame Bang Gilang yang begitu mengebu. Ibarat matahari yang enggan tenggelam. Terima kasih udah Wawan. Iya. Baik. Ini kehebatan ya, bersabar dalam kondisi kemacetan itu suatu kehebatan ya. Pertahankan terus kesabarannya Pak Budi Prayitno, hebat. Dan sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, volume radionya bisa dikecilin atau menjauh? Menjauh
2: ya,
0: menjauh.
2: Kecilin dah.
0: Udah. Dengan siapa dan di mana? Pasportnya dulu boleh.
2: Rompat FM, hebat, saya hebat.
0: Oke, siap. Terima kasih. Dengan siapa dan di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Mahrum.
0: Pak siapa?
2: Tong Mahrum.
0: Pak Mahrum di mana, Pak Mahrum?
2: Di Parung.
0: Parung, Masya Allah. Salam kenal, Pak Mahrum. Terima kasih udah dengerin Pro 4 Jakarta.
2: Dari jam 5.
0: Dari jam 5. Ya Allah, baru kena HP baru sekarang ikutan Pak Mahrum. Ya Allah, tapi enggak
2: apa-apa. Dari kemarin ikutan bajuan enggak mau masuk wae.
0: Lah ini udah dapat, alhamdulillah kan, kesabaran Pak Mahrum nih. Jadi Pak Mahrum tuh hebat, iya. Keren. Ya,
2: makanya hebat, kudu sabar itu.
0: Aku kudu sabar
2: gitu. Kalau enggak sabar enggak bisa masuk.
0: Masya Allah, baik. Apa yang perlu kita ketahui kehebatan Pak Mahrum?
2: Ya hebat tuh ya, alhamdulillah. Sampai saat ini saya masih ada umur saya gitu.
0: Keren. Siap. Baik.
2: Sampai kemarin saya umur saya masih panjang.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Kalau boleh tahu umurnya baru berapa? 20 sekian ya?
2: Umur saya baru 70.
0: 70. Oh, enggak apa-apa, hebat, masih tetap
2: iya,
0: semangat.
2: Iya, lahir 20 Desember 1956.
0: 56, Masya Allah.
2: Ya. Baru 70. Udah banyak mulusnya. SLD kali kurang sehat saya ini, sore juga mendah. Suara juga enggak enak udah. Orang aja masih banyak ngulain deh.
0: Amin, selamat. Kita doain. Gitu. Iya, amin. Iya. Yang pasti mungkin untuk Bapak juga harus semangat ya. Kita panggilnya Kong Mahrum aja kali ya.
2: Ya Kong Mahrum aja. Kong Mahrum aja.
0: Harga sama kan ya Kong ya?
2: Iya.
0: Harga sama kan ya?
2: Iya.
0: Ketahuan apa ya Allah? Oke, yang pasti Kong Mahrum terima kasih udah bisa berperan serta di mari. Yang pasti Kong Mahrum dapat sapa salam hebat dari pendengar lainnya. Oke, dari Bang Gilang di Karawang. Kong Mahrum, salam kenal. Luar biasa dengerin RRI dari jam 5 pagi. Kong Mahrum tetap semoga tetap sehat ya katanya.
2: Iya, dia bisa salat subuh
0: Masya Allah. Terus ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran, CEO Gado-Gado. Salam kenal Kong Mahrum ya. Kong Mahrum amin.
2: Iya. Buat Pak Tupar juga, Umi juga kan.
0: Umi juga. Iya. Ada lagi. Iya, dari Bang Haris di

0: kali Anyar. Salam kenal Kong Mahrum, tetap semangat ya. Kong Mahrum hebat katanya. Ada lagi dari Ibu Tami. Assalamualaikum Kong Mahrum, apa kabar? Salam kenal dari saya Ibu Tami. Iya, ada lagi Teh Epi Ciomas Bogor. Salam kenal Kong Mahrum, tetap semangat. Selamat datang di Pro 4 Jakarta.
1: Iya, sama juga.
0: Siap. Ada Bu Retno di Bekasi. Salam kenal Kong Mahrum dari Bu Retno di Bekasi nih.
1: Ya, mudah-mudahan aja.
0: Iya, berikutnya dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Salam kenal ya Kong Mahrum, kami dari Surakarta katanya. Tuh, banyak kan?
1: Iya, tiap hari saya monitor
0: Nah, itu dia.
1: Dadanya ada gitu.
0: Gitu ya, Masya Allah. Baik, Kong Mahrum mau kirim salam buat siapa?
1: Ya itu buat Mukimin, buat Bu Yati, buat Umi yang di Tegalrahan tuh.
0: Siap.
1: Ya buat semuanya aja ya, karena pada lagi pada monitor.
0: Siap.
1: Buat saya selalu dah.
0: Siap. 87 kalau gitu, Kong.
1: Siap. Adanallahu wa ajwaim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Mahrum ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini dia juga selalu hebat untuk menjadi bugar kembali, menjadi sehat kembali, yang selalu setiap paginya berjemur kanan dan kiri. Bang Harry sekali aja. Hai.
2: Selamat pagi Bang Awan.
0: Ane udah semangat ente ini kurang semangat, ayo. Mana nih oke silakan. Ayo. Tone-nya tinggi dong.
2: Assalamualaikum Bang Awan.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Harris, kaliannya pasportnya dulu dong. Lobe.
2: Pro 4 FM Suara Budi Jakarta. Aku hebat.
0: Gitu dong. Jadi kadang gini, kenapa kita bukan kita nggak sombong dengan kita nggak mentang-mentang nggak ya. Kita memotivasi buat diri kita sendiri ya, membrand bahwa kita pun juga bisa seperti orang lain. Kita juga hebat ya. Oke. Bang Haris, kehebatan apa yang perlu kita ketahui dari Bang Haris?
2: Ya kalau saya sih menilai diri nggak terlalu hebat bang ya. Yang menilai itu kan orang lain bang.
0: Nah nggak apa-apa, ayo dong tunjukin, nggak apa-apa.
2: Ya kehebatan itu kan apa aja bang? Saya juga dari pekerjaan, tingkah laku kita.
0: Nah itu dia.
2: Jadi kanan.
0: Nah itu dia tuh kan, sampai Bang Hari sadari satu-satu keluar dah tuh.
2: Iya kan, yang mulai kan orang lain bukan diri kita sendiri. Kalau
0: nebar
2: sendiri menganggap kita hebat, ya itu bukannya hebat, namanya sombong. Kalau orang lain yang mulai, oh Bang Aris hebat nih, alhamdulillah.
0: Gitu. Amin.
2: Bukan diri soal pekerjaan atau apa gitu kan. Kan orang lain yang menilai diri kita hebat itu bang.
0: Benar-benar banget. Ya.
2: Contohnya kita memperbaiki barang atau mobil ya kan. Maksudnya bisa gitu bang ya, yang secara terkendali gitu. Kan orang menilai kan, tuh kalau bikin mobil tuh Bang Aris tuh hebat. Jadi bukan diri kita sendiri yang menilai bang. Jadi orang lain gitu bang yang merasakan suatu pekerjaan kita yang apa sih, sukses gitu bang.
0: Betul, betul banget.
2: Bisa dikendalikan dengan diri kita sendiri gitu.
0: Saik. Itu dia, ya Allah. Oke, yang pasti jangan menyerah dan putus asa Bang Haris, bahwa Bang Haris pun juga mempunyai porsi kehebatan buat diri Bang Haris. Bang Haris yang merupakan sosok suami yang bisa membanggakan istri dan anaknya. Saik dah. Ya enggak sih? Oke. Baik. Bang Haris ada dapat salam dari pendengar hebat juga nih. Bang Gilang ya. Bang Haris sudah jemur belum?
2: Alhamdulillah udah bang tadi bang.
0: Iya kata Bang Gilang, sombong itu bukannya itu celana sombong. Oh itu mah bolong. Ya lah, dae aja ini Bang Bang Gilang ya. Oke, lanjut.
2: Petarung 20.000 bang.
0: Iya beneran. Iya itu dia makanya deh. Bang Gilang, ini ada pembeli nih kayaknya udah tertarik nih. Kita uang denger ya Bang Gilang ya. Alright. Terus ada lagi Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang. Ya, apa kabar? Tetap semangat. Hebat Bang Gilang. Bang Gilang. Hebat Bang Haris. Iya. Terusnya ada TEP di Ciamas. Assalamualaikum Bang Haris, bisa, hebat katanya.
2: Terima kasih, Tepi.
0: Lanjut lagi ada Kong Dani. Assalamualaikum Bang Haris, tetap semangat selalu ya. Bang Haris hebat kok.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji Kong Dani. Pak Haji Kong Dani juga sehat selalu ya.
0: Amin. Terus ada Pak
2: Haji Kong Dani hebat.
0: Amin. Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Ya tetap semangat Bang Haris. Bang Haris hebat.
2: Terima kasih banyak Mas Iwan. Mas Iwan hebat banget.
0: Siap, baik.
2: Semoga laris manis ya.
0: Amin. Iya, Pak Mukimin sama Bu Yati, Bang Wawan, mohon salam sapa buat Bang Haris juga hebat katanya gitu.
2: Terima kasih Pak Mukimin dan Bu Yati. Sehat selalu ya.
0: Aha. Siap. Oke, Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
2: Ya salam-salamnya untuk terutama untuk Bang Wawan ya. Tetap sehat selalu dan semangat Bang.
0: Amin.
2: Dan juga untuk semua teman-teman di Pro 4 FM ya Bang, dari A sampai Z ya Bang, tanpa terkecuali ya Bang.
0: Amin.
2: Tetap sehat dan semangat aja Bang. Kalau kita bacain satu persatu kan gak enak Bang itu kan.
0: Itu dia.
2: Udah yang penting sehat semua deh Bang ya, yang ada di Pro 4 FM, yang udah naik tadi ataupun yang belum on air, silakan lah ya Kak. Tetap sehat selalu, gitu aja Bang, dari AY.
0: Siap, 87.
2: Jangan lupa,
0: apa itu?
2: Di pagi hari.
0: Yoi.
2: Jemur itu baik untuk kesehatan Bang.
0: Saik.
2: Yang penting sehat selalu Bang, gitu aja Bang. Yaudah Bang ya.
0: Siap, 87 Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Oke, dan jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Pendengar Pro 4 hebat.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

9 kita dengerin Ardito Pramono, Ame Amel Carla, Mudamudi Jakarta. Dan pastinya masih bersama ya Bang Wawan di Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Pukul 9 nanti ada obrolan komunitas nih ya. Ada satu jiwa kebudayaan dalam komunitas teater Dupa di Kampung Duri Kepa. Bersama nanti Bang Yudi Haryanto, ketuanya, sama Mpo Ipa Datu, anggota teater. Boleh dah tanya-tanya ya di mari Prompot FM Suara Budaya.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya. Termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di cerita dalam lagu.
1: Cerita dalam lagu.

Abang Po, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ngegelar beragam lomba serta kegiatan olahraga dan seni bagi warga binaan maupun petugas pemasyarakatan dalam rangka memeriahin HUT 81 RI. Kegiatan tersebut tentu menjadi bagian dari rangkaian Pekan Olahraga dan Seni yang diselenggarain Lapas Kelas 1 Cipinang untuk memeriahin momentum kemerdekaan sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan. Kegiatan olahraga tersebut tentu kagak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan RI aja, tetapi juga ngeberiin semangat dan motivasi kepada warga binaannya. Berbagai cabang olahraga dipertandingkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya futsal, bola voli, dan tenis meja.

Beralih ke berita lainnya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA Nusa Tenggara Timur nyebut kasus penipuan paket wisata premium merusak citra dan nurunin kepercayaan wisatawan terhadap Labuan Bajo. Menurutnya, wisatawan dapat menjadi ragu untuk ngelakuin reservasi perjalanan ke Labuan Bajo akibat munculnya kasus penipuan paket wisata yang libatin agen kagak resmi itu. Disampaikan Oyan, pemerintah perlu kudu memastiin hanya agen perjalanan resmi yang memiliki usaha di NTT yang dapat ngelakuin reservasi atau pembelian tiket masuk ke destinasi wisata, termasuk Taman Nasional Komodo. Selain itu, disampaikan juga bahwa pemerintah perlu kudu segera memperkuat tata kelola destinasi secara terintegrasi, kagak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisiknya aja. Ampe dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nimpo Astrid nih, katanya jadikan aku yang kedua. Ya Allah po, mau bener. Ya udah gak apa-apa, yang penting ya baik-baik aja sama yang pertama. Ya. Dan sesaat lagi nanti kita akan obrol ya, obrolan komunitas ame sosok. Sosok, ya Allah kayak apa aja. Temanya adalah satu jiwa, kebutuhan dalam komunitas teater Dupa di kampung Duri Kepak. Nah entu dia, ame Bang Yudi Haryanto ya ketuanya ya. Ame Po Ipah datu ya anggotanya. Wow, nanti banyak yang mau datang di mari ya. Makanya paranin Bang Owan, kita boleh tanya-tanya? Lah boleh, jangan sedih ya. Kita simak dulu nanti di mari.

0: Satu lagu dari Juan Rama dengan Kiblat Cinta. Dan kini kita akan masuk untuk obrolan komunitas. Dan tetap di Mari Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan pastinya Bang Poncang Cingnya Babe, oke, yang pastinya seneng banget kedatangan untuk kedatangan pendengar, tepatnya salah satu sanggar ya. Sanggar apaan sih Bang? Lah tadi udah kita omongin ya. Yang pasti seneng banget udah hadir Bang Yudi Haryanto ya, Ketua Teater Dupa ya, ame Empo Ipah ya, anggota Teater Dupa. Kita mengangkat tema satu jiwa kebutuhan dalam komunitas Teater Dupa di Kampung Duri Kepa. Oh, kirain Dupa itu yang ada yang pakai buat sembayangan, kagak. Nah, kita tanya dah ya. Assalamualaikum Bang Yudi,
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga nih buat para pendengar-pendengar nih.
0: Ya Allah, apa kabar Bang Yudi?
2: Alhamdulillah waras.
0: Ya Allah, seger bener deh ya. Iya, mantep dah. Po Ipa gimana, Po?
3: Sehat.
0: Po, majuan apa ya? Jangan ya takut banget tuh sama mic. Ih, senang banget nih ya. Tema kita satu jiwa kebudayaan dalam komunitas teater. Betul. Ya. Yang pastinya Dupa. Oke. Kita pengen tahu tadi Dupa kan bukannya itu kan ya. Jadi ini singkatan Dupa.
2: Dupa itu sebenarnya apa bisa itu?

0: perkataan juga bisa maknanya wangian nih.
1: Kalo, wangian.
0: Oh, iya, kalau iya, orang kan Betawi gitu.
1: Gimana itu, Bang?
0: Kalau orang Betawi kan kalau mau rumahnya wangi biasanya pakai
1: bubur. Lah, ada wangian.
0: Iya. Bisa juga dupa itu duri kepa, Bang.
1: Duri kepa. Bukannya duitnya papa ya.
0: Iya, bisa jadi juga itu.
1: Oke, Bang. Bang, Bang Yudi kan ketua dan Mpo Ipa sebagai anggota. Dia ada ini di belakang juga nih anggota nih.
0: Anggota banyak.
1: Oh iya, banyak ya. Oke. Okay. Kita berbicara masalah internal dari komunitas Duri Kepak nih, Bang.
0: Boleh, Bang.
1: Ini teater nih. Awal mulainya dibentuk kapan sih?
0: Jadi awal mulainya nih, Bang. Jadi ceritanya dari 2023 tanggal 4 Januari. Ini sekumpulan anak-anak pemuda-pemuda di Duri Kepak tuh datang ke saya nih.
1: Oh, ngapain?
0: Mau bikin komunitas yang benar-benar main teater, cuman bukan hanya teater nih, Bang. Ada tari, ada silat. Jadi kita kumpulan buat memajuin, sebenarnya buat daerah dulu nih. Alhamdulillah nih udah se-Jakarta, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ajak ujuk. Itu tahun berapa ya, Bang?
0: Tahun 2023, Bang.
1: 2023. Nah, kenapa ketemunya main teater, Bang? Ini segerombolan
0: kebetulan pemuda-pemuda ini pengen aja tuh gitu. Saya kan udah main di luar lah gitu.
1: Oh, nah, gitu. Jadi melihat sosok Bang Yudi ini apa jam terbangnya di dunia perteateran tuh tinggi bener dah. Lah, kita kudu paranin dah tuh nama Bang Yudi bener. Begitu deh ya. Oke, okay. Bang Yudi di saat tahun berapa tadi anak bocah-bocah?
0: 2023
1: datang sama Bang Yudi serta merta tuh Bang Yudi oke dah kita buat dah nih. Atas desakan atau apa? Nih, ini Bang Yudi langsung saya terima.
0: Sebenarnya kita juga ngelihat dulu nih, Bang, karena dari awal 2023 itu anak-anak bocah-bocah dulu, Bang. Dari SD, TK itu yang main itu
1: yang main anak-anak dia TK, pertama.
0: Bukan yang anak-anak senior dewasa awalnya. Tapi kesini nih 2025-an nih, alhamdulillah nih yang gede-gede juga pada mau ngikut.
1: Yang gede-gede pada iri yang gede sama yang kecil.
0: Banyak dah segerombolan.
1: Oke, 2023 terrealisasi di mana, Bang, waktu itu, Bang?
0: Tercetusnya di Kampung Duri Kepak sih.
1: Di Duri Kepak. Di rumah ente, Bang?
0: Di rumah ini.
1: Di rumah. Lah, didatangin, diparanin banyak bocah tuh. Gimana itu rumah apa?
0: Bejubel dah.
1: Bejubel
0: dah.
1: Oh, dikasih minum kagak?
0: Ada.
1: Ya Allah, ada lah ya orang tahu tuh. Tapi tuan rumah ngasih dah ya sesembahan dikit dah ya. Oke. Okay. Baik. Itu salah satu alasan dibentuknya teater Dupa itu sendiri ya. Nah, ini Po Ipah nih. Po Ipah ini anggota keberapa sih?
0: Ini menarik juga nih, Bang.
1: Menariknya gimana
0: sih? Kebetulan Po Ipah ini juga bukan salah satu dari daerah Duri Kepak nih.
1: Jadi salah dua dong nih.
0: Salah empat ya.
1: gimana kenapa?
0: Ceritain, Po.
2: Jadi awal mulanya itu kan karena suami itu sama-sama Karang Taruna.
1: Oh, Karang Taruna.
2: Karang Taruna. Bang Yudi juga Karang Taruna di Duri Kepak. Kalau suami saya Karang Taruna di Kedoya Selatan.
1: Kedoya. Duri Kepak sama Kedoya berapa meter?
0: Deketan. Ya, tetanggaan lah, tetanggaan.
1: Jalan kaki berapa lama?
2: Jauh, capek.
1: Capek lagi ngesot dah. Dicari kerjaan aja deh tuh. Terus Po.
2: Awalnya tuh kalau di daerah saya di Kedoya Selatan itu kita aktifin tuh saya aktifin kader Dasa Wismanya.
1: Dasa Wisma.
2: Untuk isi sebuah acara di Lenong gitu. Kita punya akhirnya punya bentuk kelompok Lenong dari anggota-anggota Dawis. Niatnya itu mereka punya potensi. Sayang kalau nggak dikembangin.
1: Lah iya, beneran.
2: Terus kita lewat tuh Duri Kepak. Karena emang udah saling kenal juga sama ketua Katarnya juga kan. Kita mampir ke situ.
1: Ini mampir ngelihat apa pamflet atau apa tulisan apa gimana?
2: Iya, kebetulan lagi di situ kan di aula kan Katar Duri Kepak itu ada UMKM-nya. Ya, kita nongkrong di situ tuh.
1: Lah, nongkrong.
2: Ketemuan ketua Katarnya.
1: Kita emang kalau nongkrong kagak sembarangan. Kalau sakit perut aja, jangan nongkrong sembarangan.
0: Beda ya.
1: Mules gitu ya. Lanjut, Po.
2: Nah, di situ kita lagi ngobrol tuh sama ketua Katar Duri Kepaknya. Kebetulan kita sampaikan tuh, nih kalau ada yang mau ngajarin enak nih.
1: Nah, itu dia.
2: Diteleponlah dia.
1: Diparani langsung diteleponin.
2: Teleponlah dia, datanglah dia. Kebetulan
1: lagi dah.
2: Bang Yudi pun lagi mencari bibit-bibit baru nih untuk
0: FTJ, Festival Teater Jakarta Barat.
1: Jadi deadline datang udah cepat. Iya iya. Jadi gayung bersambut ya. Oh, nah demen banget kagak tuh langsung diuncut-uncut Bang Yudi ini. Lah pas dah tuh.
2: Soalnya bukan sebenarnya bukan untuk saya.
1: Lah buat siapa?
2: Untuk kader Dasa Wisma yang kader saya Dasa bina Wisma. Itu.
1: Terus
2: karena keterbatasan
1: pemain
2: SDM terus kita langsung dikasih skrip.
1: Iya. Yeah.
2: Ya udah kita bantu
1: gitu. Bujuk kita cepet bantu. Begitu ajak bujuk langsung dikasih
0: langsung
1: sister.
0: Pokoknya
2: jadi udah kecemplung langsung sampai sekarang.
1: Nah oke okay. Ini kan istilahnya gerak cepat nih Po Ipa dan Bang Yudi kaitannya dengan hal ini. Bang Yudi ini langsung serta merta langsung percaya aja nih sama Po Ipa. Belum tanpa dites dulu. Dites kagak tuh Po Ipa?
0: Sebenarnya kalau buat audisi teater itu mah gak usah dites, asal nyablak aja gitu cakep nih.
1: Lah kita bisa dong nih.
0: Boleh.
1: Ya udah kita main kapan nih. Yo, kita paranin dah. Oh jadi gitu. Jadi sosok Bang Yudi ngelihatnya di mari ya. Nih kayaknya roman-roman ini Po Ipa udah istilahnya nih asam garamnya asam bener dah. Istilahnya pengalaman dalam dunia teaternya begitu.
0: Udah kelihatan
1: ngelotok bibitnya, dari bibitnya dari muka roman-romannya picisan.
0: Kagak
1: picisan.
0: Lagu dewa.
1: Lah gitu dewa ya. Nah, Po, dengan adanya langsung dikasih skripnya ini kaget. Lompat atau gimana?
0: Salto.
1: Kaget.
2: Kaget. Mikirnya bisa nggak ya?
1: Lah, gitu. Bisa kagak ya?
2: Iya, gitu. Bisa nggak ini? Cuma dicoba dan ya akhirnya ada tantangan tersendiri, pengalaman baru.
1: Challenging nih ya di mari.
2: Iya.
1: Nah, ini Empok sendiri yang langsung di apa disunting untuk langsung dikasih strip sama Bang Yudi. Apa ada yang lain nih waktu itu?
2: Waktu itu kan awalnya yang saya bilang tadi langsung dikasih skrip suruh main jadi pemainnya. Aku baca nih skripnya. Ini sih udah tokoh ini salah satu waktu itu
1: terkena
2: di apa?
0: Tokohnya ceritanya tentang Mpok Nok. Cilah Mpok Nok penjual ayam kuning.
1: Bujuk.
0: Yang kelenje kalau orang Betawi
1: aja. Gatelen katanya. Kelenje bener.
0: Pokoknya dia tukang ngibur di kampung dah.
1: Oh gitu. Nah ini pas nih adanya di Po Ipe.
0: Iya akhirnya.
2: Sebenarnya bukan.
1: Enggak.
2: Sebenarnya bukan ininya saya.
1: Iya,
2: fashionnya. Nah, saya udah tertuju pada teman saya nih, karena dia emang udah cocok banget nih. Kebetulan memang belum bisa hadir waktu itu, jadi belum bisa latihan. Di saat terakhir baru dia muncul.
1: Buju.
2: Dan langsung ya udah. Namanya kan Ponur Hayati.
1: Miss Hayati. Hai Miss Hayati, dengerin kagak kita di mari nih. Hai Miss Hayati. Lah ente jadi
0: Ponok
1: ya? Lah meriang, perindukan kasih sayang kali ya. Bujuk. Kenapa kagak kesini para? Oh iya lagi sakit ya.
2: Itu
1: dia.
2: Oh jadi dia pas cocok banget
1: itu. Cocok bener.
2: Akhirnya dia yang jadi pemeran
1: nyablak.
2: Oh
1: pas. Iya, ape mentalnya dapat di sini.
0: Mental. Oh Ipa juga keren juga dia jadi
1: jadi
0: punya anak anaknya itu malas sekolah.
2: Karakter yang mama banget dah, mama
0: marah-marahin. Rumahnya digusur.
1: Ya Allah buat lebaran tani gitu ya. Oke. Bang Yudi ini untuk apa membuat komunitas atau sanggar ini lebih tepatnya ini bagaimana sih, ada persyaratan khusus kagak buat orang-orang yang mau masuk datang bergabung sama Bang Yudi di Dupa nih
0: sanggar. Jadi Bang, ya kalau di teater kami itu enggak ada persyaratan Bang,
1: yang penting
0: bisa napas aja udah.
1: Lah eta kalau kagak napas kagak udah innalillahi Bang, kagak ikut.
0: Yang penting dia mau tekun belajar, kita
1: tekun belajar.
0: Bareng-bareng enggak ada yang diseniorisasikan,
1: kagak ada.
0: Kita bareng-bareng kita menggali kemampuan dari masing-masing peserta.
1: Oh gitu. Siap-siap. Bang Yudi, ame Po Ipa, kita pun juga nanti mungkin akan juga menunggu interaksi dari pendengar kita.
0: Iya, silakan. Ya.
1: Abang Po, cangcinya babe mau tanya-tanya dan nih ame Bang Yudi sama Po Ipe ya kaitannya dengan bagaimana sih bergabung di mari 0213504545 atau 0 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-2249-28. Udah ada Bang Gilang di Karawang nih.
0: Udah,
1: jauh Bang. Iya, langsung deh Bang.
0: Jauh bener kayaknya.
1: Bang Gilang, paranin dah. Mau nanya apa Bang Gilang? Iya Bang. Iya, Bang, ente lagi mandi Bang? Jauh bener Bang. Ya kita tunggu ya. Tunggu sampai 5 bulan gitu sabar. Ya Allah, mati dah putus enggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112498. Kaitan dengan hal ini nih Bang. Mengenai komunitas. Ya, oh udah nyambung lagi nih Bang Gilang. Bang, udah siap belum?
3: Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam Bang. Iya, langsung dah. Nanya dah tuh.
3: Nanya dah Bang. Tapi lagi nanya pohon lemon, jadi turun dulu.
1: Oh, ini Bang Gilang nih, ya punya kebun luas bener. Nih udah lagi habis ngambil pohon lemon, katanya
0: mau
1: bikin lemon iced tea.
0: Udah.
1: Iya.
0: Bawa-bawa dah.
1: Paranin sono.
3: Jauh.
1: Oke Bang, langsung Bang.
3: Yang pertama saya mau kasih apresiasi nih buat Bang Yudi sama Pak Ipa. Ini ya, sanggar atau teater the best banget.
2: Terima kasih.
3: Jadi saya di pagi ini gak mau nanya. Dalam arti saya orangnya kan dulu cita-cita pengen jadi penulis naskah skenario drama. Boleh gak saya kontribusi ikut serta andil atau menjadi seorang pemeran atau ngasih masukan ide-ide cerita plot alur, boleh gak tuh Pak Ipa?
1: Boleh kagak,
0: boleh banget
1: kasih
0: Bang.
1: Kasih masukan.
0: Waduh, itu alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah deh ya. Iya tuh Bang, boleh Bang, udah kasih lampu hijau. Iya yeah.
3: Nanti kapan-kapan saya mungkin pas ulang tahun RRI boleh gak main ke sanggar biar lihat-lihat. Intinya saya ingin memberikan kontribusi. Intinya ingin menjadi lebih baik sanggar Bang Yudi sama Pak Ipa, hingga menciptakan karya-karya tunas-tunas bangsa menjadi lebih berarti dan bermakna untuk masa depannya.
0: Amin. Boleh Bang, silakan datang aja dah ke Duri Kepa.
3: Siap, jadi intinya apresiasi saya, mudah-mudahan sanggar yang dibina oleh Bang Yudi dan Pak Ipa jaya selalu.
1: Amin,
3: tetap
1: ya Allah.
3: Bermanfaat buat melayak orang banyak.
1: Amin.
3: Hingga tunas-tunas bangsa di belahan bumi pertiwi ini menjadi aman, damai, sejahtera untuk kita bersama.
1: Amin.
3: Saya ada pertanyaan sedikit.
1: Yeah,
3: Bang, apa sih Bang tantangannya untuk mendidik, melanjutkan generasi-generasi ini supaya sanggar budaya kita tuh bisa dilestarikan dengan berkelanjutan? Mungkin itu aja.
1: Yeah.
3: Terima kasih.
1: Siap.
3: Bang.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ih, tantangannya apa?
0: Tantangannya berat karena kalau kita kan nih punya tanggar teater anaknya juga
1: teater
0: nih
1: Bang. Anak juga.
0: Nah, teater anak nih kebetulan kita biar anak-anak ini enggak terlalu banyak main game.
1: Bener,
0: jadi Bang. Permainan tradisional.
1: Jangan sampai anak-anak gen apa sama gen beta ya. Jadi apa ya penerus merunduk ya.
0: Iya betul.
1: Merunduk
0: mulu dalam
1: iya,
0: nama
1: iya. Iya beneran.
0: Ya itu okay, Bang.
1: Baik.
0: Makanya biar kita mencari biar enggak pada main game gimana caranya permainan tradisional nih Bang yang ada di Jakarta atau di daerah-daerah lain kita up lagi nih Bang.
1: Kita angkatin lagi.
0: Jadi
1: contohnya
0: kita,
1: apa Bang?
0: Kayak main dampu, main karet,
1: main taplak,
0: bola gebok.
1: Iya, bola gebok, bola
2: kasti.
1: Iya, beneran.
0: Kita ada. Jadi setiap latihan teater anak kita permainan itu dulu Bang biar
1: jadi kita enggak boring, enggak bosan begitu ya. Oke. Nah, ini persyaratan di samping itu tadi yang kudu napas apa lagi Bang?
0: Pokoknya yang penting
1: tahan dulu ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, dengan siapa dan di mana?
4: Ali Topan di Menteng.
1: Yo, Pak Ali Topan di Menteng, anak jalanan.
0: Anak jalanan.
1: Yo, bukan anak maknya.
0: Iya.
1: Tapi memang dia demennya di jalanan.
0: Di jalanan
1: tapi tambeng, suka main motor mulu kalau jatuh, begitu.
0: Hati-hati jeledak.
1: Nah, itu dia. Pak Ali, langsung dah, silakan.
4: Saya mau nanya ya.
1: Iya. Yeah.
4: Persyaratan apa yang bisa sanggar masuk ke situ?
1: Apa?
4: Persyaratannya apa?
1: Persyaratannya itu aja.
0: Lanjut.
4: Yang kedua
1: apa?
4: Mainnya di hari apa tiap hari mainnya gitu.
1: Di hari apa? Latihannya gitu. Yeah. Itu aja.
4: Pali.
1: Sami-sami Pak Ali.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, persyaratannya nyambung lagi nih. Ada
0: persyaratannya yang penting Bang. Kita bisa berinteraksi sama pemain-pemain yang lain.
1: Lah kudu cakep gitu.
0: Ngobrol biar enak dah ya kan.
1: Ada bondingnya keterikatan
0: di Nah, latihannya nih biasanya kita nih kalau buat teater dewasa dan teater anak Sabtu Minggu, Bang.
1: Sabtu Minggu. Nah, ini hari kagak latihan nah.
0: Ntar kan kita nih abis ini nih kebetulan
1: nih. Momentas.
0: Momentas nih. Di mana, Po?
2: Di Taman Pahlawan Tanah Kusir.
1: Tanah Kusir.
0: Ya.
1: Ini hari
0: makam
1: Allahu Akbar
0: di depannya.
1: Kagak keburu-buru nih.
0: Bongga.
1: Lah, kagak.
0: Sore-sore
1: jam 5. Oh, masih bisa ya. Waduh, nyempet-nyempet di mari ya.
0: Menampilkan ini, Bang.
1: Apa itu?
0: Kita membawa tema Ibu Pertiwi.
1: Ibu Pertiwi ini kan kaitannya dengan
0: Ut.
1: Ut.
0: Ut.
1: Ut.
0: Ut. Iya. Ut RI jadi kita bawain naskah tentang Malahayati.
1: Malahayati.
0: Mungkin Mpo Abang belum pada tahu nih Malahayati
1: lah, siapa. Lah kita denger tuh salah satu pahlawan ya.
0: Iya, dari Aceh. Mana?
1: Dari Aceh. Nah, itu baru kita mau ngomong
0: sama
1: tuh.
0: Sama satu lagi Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatma. Iya, ibu pertamanya. Ini yang ngejahit bendera. Itu dia. Nah, ini Po Ipa jadi siapa di sono?
0: Nah, ini dia nih Ibu Ipa jadi ini Fatmawati. Akan jadi Fatmawati. Ini
1: cakep bener. Ini di sebelah nih di belakang siapa
0: nah,
1: nih
0: Po?
2: Malahayatinya.
1: Malahayati. Malahayati di siapa namanya?
0: Po siapa namanya?
1: Siapa, Po?
2: Manda.
1: Manda. Oh, ya Allah, bukan Mandailing ya.
0: Jauh bener.
1: Apa Mandalika? Kagak ya. Lombok. Waduh, Lombok ya. Oke, baik. Itu persyaratan tadi memang seperti itu ya. Ada spesifikasinya lagi untuk persyaratan, Bang?
0: Oh, enggak sih, Bang. Paling yang penting dari umur beda-bedanya. Kalau umur yang teater anak dari umur TK sampai SD,
1: Bang. SD. Oke, ya. Terus
0: kalau yang dewasanya paling kita latihannya di malam sih.
1: Di malam, oke. Okay.
0: Gantian.
1: Baik. Di samping itu apa lagi? Untuk mungkin biar melancarkannya sanggar dupa ini berjalan terus. Kalau boleh tahu ini di ada persyaratan khusus, ada uang kontribusi gitu?
0: Oh, enggak ada, Bang. Enggak ada. Kita enggak ada.
1: Free.
0: Enggak ada uang, kan semuanya free. Dan alhamdulillah nanti kita kasih Bang seminum sama kopi mah ada.
1: Bujuk. Lah kita kalau mau makan lapar gimana nih, Bang?
0: Makan sendiri
1: deh. Medit bener. Banyak ya. Tapi gini, kan nih pastinya nih sanggar berkembang pasti ada dukungan anggaran. Ini dapat dari mana nih anggaran? Nah,
0: ini anggarannya
1: jangan sampai korupsi deh ya. Kagak baik.
0: Anggaran ini kita nih modelnya kolekan, Bang.
1: Kolekan
0: tuh dalam patungan kalau kata orang Betawi.
1: PT-PT.
0: PT-PT.
1: Iya. Terus. Oke. Okay. Ya dari situ ya. Mm-mm. Mungkin kadang bisa juga kagak menutup kemungkinan menggandeng pihak ketiga.
0: Oh bisa, Bang, bisa banget itu.
1: Ada sponsor-sponsor.
0: Alhamdulillah.
1: Mau
0: sponsor mau masuk mah.
1: Lobe.
0: Bilang banget kita ini.
1: Nah, yang ini udah ada sponsornya kagak nih?
0: Yang di mana?
1: Nanti yang itu Malahayati, nanti Siore udah ada juga kagak dukungan
0: dari yayasannya Bung Hatta.
1: Oh, alhamdulillah ya. Masya Allah.
0: Itu paling dukungan paling
1: the best ya, Bang.
0: Iya, the best banget itu. Alhamdulillah mereka kita udah dikasih tempat dan dikasih main di depan makam Bung Hatta, udah prestis banget itu.
1: Aduh, itu suatu kebanggaan ya, Bang ya. Oke. Total sampai dengan saat ini berapa anggota, Bang?
0: Buat total kalau teater anak itu agak menarik, Bang. Kalau teater menarik. Anak kita sekarang udah mainnya per RW.
1: Ini sombong
0: karena iya bukan sombong sih, Bang. Emang kalau udah ditumpuk ini bisa sampai 200-an. Makanya kita pakai sekarang. RW 1 misalkan hari Sabtu RW berapa entar kita muter, Bang. Setiap RW yang ada di Duri Kepak.
1: Ngider
0: kita. Karena emang tempatnya juga enggak memungkinkan yang datang banyak banget.
1: Banyak. Jadi overload begitu ya. Oke, okay. Di apa Sanggar Teater Dupa ini punya apa rumahnya Abang atau ada tempat sewa atau gimana buat latihan nih, Bang?
0: Kebadangan kita main di SKKT
1: Duri Kepak. Apa itu SKKT?
0: SKKT itu sarana krida. Tempat buat karang taruna. Kadang-kadang juga di pos RW atau di lingkungan ada lapangan gitu pakai itu, Bang.
1: Jadi alhamdulillah ada sarana di sana ya, Po.
2: Oke.
1: Gimana? Diizinkan. Alhamdulillah sah ya.
0: Sah.
1: Oke, okay. Itu yang penting dah tuh ya. Nah, ini kan kata moving ke setiap RT RT 3.
0: Ya nyanyi.
1: Ante dia. Biar senyum dah tuh si Malahayati si Manda. Ya Allah. Tapi gini, Bang. Moving ini kagak keder atau pusing apa ya? Kalau udah ditempatin aja atau menyesuaikan dengan kondisi begitu banyak animo masyarakat yang mau bergabung
0: Sama Abang. Jadi gini, Bang, di Teater Duri Kepak ini, jadi kita pengennya tuh memasyarakatkan teater. Biasanya teater kan ada di gedung-gedung pertunjukan.
1: Iya,
0: nah, beneran. Kita mau jajal coba di tempat-tempat kayak pos RW.
1: Nantinya
0: juga kita 4 bulan sekali nih, Bang, mau pentas sekali di daerah-daerah. Bukan hanya di Duri Kepak, rockshow-nya di kampung-kampung.
1: Mau
0: ada panggung, enggak ada panggung,
1: jemput kita bola begitu ya.
0: Betul.
1: Benar-benar. Nah, selama ini respon dari rukun RT sama warga RW gimana?
2: Tertarik.
1: Waduh, makin banyak di situ animo-animo ya. Cakep dah tuh ya. Oke, Bang. gampang kagak sih menjadi bagian daripada pemain sanggar? Eh itu tuh Manda dah ngomong dikit kenapa? Bengong aja kayak di.
0: Ayo Manda.
1: Dah, no iki mahalayati nih. Jadi mahalayatinya gimana? Oh Manda, ente majuan apa? Takut bener apa mik? Ya Allah, di depan publik aja ya. Pasti udah pede. Gimana ya Pak Manda?
2: Gimana apa itu?
1: Lah, Edda diulang lagi. Udah

0: sarapan belum?
1: Udah.
0: Lah entu dia kalau udah sarapan. Nah, gimana? Sosok Pak Manda nih memang background-nya atau pendidikannya di dunia seni atau gimana? Masih ke sekolah atau udah kuliah atau kerja?
1: Kalau ayah sih udah kerja ya.
0: Udah kerja. Lah roman-romannya masih bocah SMP masih ada ya pakai baju biru ya. Ya Allah, ini resepnya nah ini nih anak-anak seni kan mukanya tuh raut-rautnya romannya muda mulu. Ya Allah ya, gitu deh.
2: Lah iya.
0: Lah kata orang-orang deh ya. Gimana gimana, Pak?
1: Kalau saya sih enggak ada background dari kesenian teater ataupun apapun.
0: Iya. Yeah.
1: Ini pun masuk ke teater juga
0: dijogrokin.
1: Dadakan.
0: Oh ya Allah. Iya, lah kayak tahu aja dadakan.
1: Iya makanya. Nah,
0: kenapa tuh?
1: Dari Bang Yudi sendiri sih kayak ayolah lu coba lu bisa
0: oh,
1: nih
0: gitu.
1: Kayak
0: gitu. Jadi Bang Yudi ini ngasih motivasi iya. Gitu ya. Oke. Walaupun tidak ada backgroundnya, susah kagak sih sosok apa ini kan kagak ada basic nih Pak Manda nih. Gimana?
1: Susah pasti susah.
0: Susah.
1: Mm-mm. Susah banget
0: susah.
1: Karena kita harus belajarnya dari teknik dasar semua
0: iya,
1: segala macam. Bahkan teater sendiri kan luas ya, enggak hanya berdrama,
0: iya,
1: banyak lah gitu.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalkan mau bisa ya harus latihan rutin.
0: Latihan rutin
1: gitu.
0: Terus ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Ini kan Pak IP pasti mungkin Pak IP juga dari keluar apa udah berkeluarga ya. Nah, ame Pak Manda juga udah keluarga atau belum?
1: Belum.
0: Nah, membagi waktunya nih Pak Manda sebagai pekerja Pak IP sebagai ibu rumah tangga mane kita kagak tahu tuh. Gimana bagi waktunya?
3: Kita tuh latihan tuh paling selepas latihan biasanya selepas isa. Punya waktunya cuma malam.
0: Pokoknya udah rapi dah tuh ngurusin suami,
3: iya.
0: Kasih makan sama anak,
3: bocah. Enggak, suaminya ikutan juga, Pak.
0: Bujuk. Ya Allah.
4: Pasangan dia yang ikut
0: oh,
4: juga.
0: Oh gitu. Yang tadi. Ya Allah, manja bener pakai dianterin di mari. Yang tadi ya. Oke, okay, siap. Terus
3: pagi tuh baru punya aktivitas masing-masing, yang kerja, yang berkegiatan sosial. Kita cuma punya waktu di selepas isa.
0: Selepas isa.
3: Sampai ya jam 10 kadang jam 12.
0: Oh gitu. Oh, Masya Allah. Pemanda gimana?
1: Sama.
0: Karena
1: ya itu tadi kita pagi semua punya kegiatan masing-masing,
0: bener,
1: kerja,
0: bener.
1: Sekolah, dan ibu rumah tangga pun sama.
0: Itu dia.
1: Jadi udah jadi latihan rutin itu di malam hari.
0: Di malam hari.
4: Yang buat anak-anak.
0: Yang buat anak-anak pun juga ya. Jadi begitu banyak latar belakang anggota ini ya Bang ya. Terus apa lagi yang perlu kita ketahui berkaitan dengan Dupa ini sendiri?
4: Kalau yang teater anaknya nih Bang nih, prestasinya nih ya.
0: Wah, apa dia?
4: Alhamdulillah kita udah pernah yang teater anaknya pernah main di Kemendikbud tahun 2023, kemarin tahun 2024 juga main juga di salah satu acara event di DKI.
0: Idi.
4: Iya.
0: Responnya gimana? Antusiasnya pasti cakep dong
4: Alhamdulillah,
0: ya.
4: Alhamdulillah dari orang-orang pemerintah dan ini suka sih Bang.
0: Suka,
4: nah, kalau yang teater dewasanya kemarin kita baru bulan Juni kita baru main festival teater Jakarta Barat.
0: Alhamdulillah
4: yang jadi Mponok dapat nominasi nominasi aktor aktris pemeran terbaik.
0: Widi.
4: Dan kita dapat nominasi salah satu grup terbaik.
0: Wih, keren banget ya. Itu dia. Kita pengen dong sedikit aja penggalan kalimat dari Mahalayati. Boleh dong Pak Manda adik kagak? Gitu. Mana ekspresinya? Coba dong. Ayo, coba deh. Ayo. Action.
4: Yang depan aja.
0: Jangan main belakang. Yang depan.
1: Yang depan.
0: Iya. Oke, standby. Lighting. Oke, wardrobe and action.
1: Namaku Kamala Hayati. Sebagian orang mengenalku sebagai Laksamana. Sebagian lagi mengenalku sebagai perempuan. Namun bagiku, aku hanyalah seorang anak Aceh yang menolak tanah kelahiranku diinjak oleh keserakahan.
0: Wih, keren.
1: Gitu saja.
0: Ane nih sebagai orang awam ya. Aku sih yes, ayah sih yes ya. apa ya, udah di dalam ya. Yeah. Istilahnya penghayatan, intonasinya, tekanannya udah pitch controlnya udah masuk dah, cakep dah. Iya, jadi semua 15.000 dah. Yeah. Nah, itu dia. Nih Pak Manda, Pak Ipe sebagai nyaknya. Oke, kasih dah kalimat apa yang

0: bikin. Nih, ini kan kadang nih sosok atau kalimat ada emak yang bikin. Nah, iya, ada hal, ada apa bagian-bagian part yang bikin sedih. Adik kagak Po Ipe. Ayo ingat
1: sebutin, Po.
0: So, ayo.
2: Yang Fatmawatinya.
0: Iya, Edda, masa tetangganya? Apa, Po? Fatmawati. Siap? Oke, okay, lighting siap, siap standby. Oke. Okay. And action.
2: Namaku Fatmawati. Aku bukan jenderal. Aku tidak berdiri di medan perang. Aku juga tidak mengangkat bambu runcing. Tetapi malam ini di sebuah rumah sederhana, aku mengangkat sesuatu yang jauh lebih tajam daripada bambu runcing. Inilah senjataku. Jarum kecil yang akan menjahit lambang sebuah bangsa.
0: Keren, Taiki. Taste-nya lembut. Aduh, kayak makan apa itu lembut bener.
1: Kayak drama radio ya.
0: Itu dia.
1: Drama radio mati.
0: Lah, itu dia, ini udah di radio kita.
1: Iya.
0: Ya, lembut tetapi tajam. Ya, apa kalimat per part per part per kata-katanya tuh, aduh, cakep. Nah, ini penulisnya Bang
1: saya
0: Yudi,
1: juga, iya.
0: Itu dia memberikan sosok Pok Manda ame Pok Ipe sebagai pemeran-pemeran yang bisa dibilang utame ini apa sih?
1: Keistimewaan. Keistimewaannya karena jujur aja anak zaman Gen Z sekarang ini banyak yang lupa juga sama pahlawan-pahlawan.
0: Benar,
1: ya.
0: benar.
1: Apalagi sama Malahayati.
0: Iya, itu dia.
1: Ibu Fatmawati. Jadi biar mengingatkan kembali bahwa
0: benar,
1: ada pejuang-pejuang wanita dulu yang hebat-hebat gitu.
0: Benar-benar itu dia ya. Oke. Okay. Begitu banyak karya-karya yang udah ditorehin ini sama Bang Bang Yudi nih. Nah, apalagi yang istimewa nanti untuk penampilan nanti di Mahalayati nanti nih.
1: Jadi kalau di Teteh Dupa itu saya mengangkat kebanyakan ini ya, kebanyakan dari kampung-kampung yang ada di pinggiran kota.

0: Yeah. Abis Bang Yudi dulu, terus Pak Mada sama Pak Ipe.
1: Kalau saya sih yang penting anak-anak bangsa sekarang jangan lupa sama budaya.
0: Lah kudu.
1: Sama orang-orang dahulu nih kayak pahlawan-pahlawan.
0: Jas.
1: Apa itu?
0: Jas merah.
1: Iya, itu dia.
0: Jasa para pahlawan.
1: Jangan apa? Jangan sekali-kali rupakan jasa pahlawan ya.
0: Iya betul.
1: Itu dia. Itu.
0: Kayak gitu sih budaya kita nih banyak bang.
1: Iya.
0: Sebenarnya di luar negeri aja kita dicintainnya karena budaya kita.
1: Beneran.
0: Nah banyak kan sekarang para pemuda dan inian banyak yang udah lupa nih sama budayanya. Kita pantik lagi biar semangat lagi.
1: Kita upgrade budaya lagi.
0: Betul.
1: Ya, dengan konsep terkinian.
0: Betul.
1: Ya, bener iya, banget nggak sih?
0: Yeah. Betul iya.
1: Oke, Pak Mandai gimana nih?
2: Pemuda-pemuda sekarang jangan lupa sejarah.
1: Iya. Yeah.
2: Jangan lupa budaya kita tuh banyak banget di Indonesia ini. Jangan sampai malah pengaruh sama budaya luar.
1: Bener.
2: Bahkan budaya luar malah sukanya ke budaya kita.
1: Lah iya beneran. Kan iya.
2: Banyak yang mencoba musik tradisional.
1: Itu dan dia gitu. Kesenian nih. Bener sekali.
2: Malah terbalik, malah kita yang kesana.
1: Lah gitu. Itu dia ya. Jadi, terus kalau dapat calon dapat orang sana gimana nih, Pak?
2: Jadi kita tarik kesini lah.
1: Lah ada. Kayaknya roman-roman ya, nih. Iyalah, mau dapat orang luar negeri ini.
0: Tarik tambang.
1: Pak Ipe gimana?
3: Caranya mungkin kayak kita telusur ke RW-RW gitu,
1: RW-RW,
3: pelestariannya, membuat mereka tuh menarik. Lihat nih, ini keren loh, teater untuk mengangkat kebudayaan, sejarah untuk anak-anak kecil, anak orang-orang yang baru mau meretas remaja.
1: Okay.
3: Itu sesuatu yang keren.
1: Sesuatu yang keren.
3: Kalau bukan kita yang
1: memulai
3: iya, yang menggerakkan
1: iya,
3: itu enggak siapa lagi.
1: Itu dia keywordnya itu ya, seperti itu ya. Oke, Bang Yudi, ada penelpon nih dari Maluku nih.
0: Iya,
1: apalagi jalan kaki jauh.
0: Iya.
1: Oke, ada Kakak Ayu di Masohi. Halo, assalamualaikum Kakak Ayu.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
4: Selamat ya, Hemrode Jakarta.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam. Iya, Kak Ayu. Gimana nih Kak Ayu, menurut Kak Ayu tanggapannya ini tema ade nih wawancara ame obrolan komunitas kita kali ini ame Bang Yudi, Po Ipe sama Po Manda.
4: Ya, buat Bang Yudi, Po Ipe sama Bu Manda, saya dari Maluku Tengah, tepatnya dari Pulau Seram. Mungkin belum pernah ke untuk pengenalan budaya tadi sudah disampaikan sama Bang Yudi bahwa sudah mengenalkan beberapa budaya dari daerah lain gitu ya. Ada nggak sih rencana untuk mengenalkan budaya dari Maluku?
1: Nah, ada kepikiran kagak nih?
0: Kemarin juga rencananya kita awalnya malah mau ini ada pahlawan yang dari Maluku tuh, ada yang wanita.
1: Apa? Wah, itu siapa?
0: Marta Tiahau ya?
1: Marta Tiahau.
0: Iya.
4: Kristina Marta Tiahau.
0: Iya, Martina.
4: Iya, itu patungnya ada di daerah Karang Panjang di Kota Ambon. Kalau saya saat ini kan ada di
1: Maluku Utara.
4: Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Maluku Tengah,
4: Pulau Seram. Iya. Saya sangat setuju dan sepakat juga untuk mengenalkan kepada daerah lain karena untuk anak-anak muda tentunya ya gitu ya, untuk lebih mereka mengenal lagi pahlawan-pahlawan yang ada di Maluku kita seperti apa, budaya dari Maluku seperti apa, untuk merekatkan kerukunan tentunya seperti itu ya Bang Yudi ya. Kerukunan anak bangsa gitu, ale ding beta maksud daerah.
1: Iya betul.
4: Iya, ale ding beta maksud daerah. Walaupun beta bukan orang Maluku lagi, beta orang Sulawesi Tenggara. Tapi beta ada di Maluku, beta sudah mempelajari jauh budaya Maluku. Dan itu sudah mendadak daging di kami ya, warga pendatang di Maluku ya, seperti itu. Dan apa namanya, mari kita perkenalkan katong budaya-budaya yang ada di timur Indonesia maupun di daerah-daerah lain gitu ya. Saya mengapresiasi kalau Bang Yudi mau datang di Ambon lebih bagus
1: lah gitu. Yo, ya kudu diundang nape Pak Ayu.
0: Yo, naik pesawat.
1: Yo, apalagi terus itu. Yo, abis naik pesawat nanti naik itu nyebrang naik perahu. Iyo, terombak. Yo,
4: betul. Sepertinya kalau untuk Bang Yudi mau datang di Ambon itu lebih bagus karena bisa merangkul pemuda-pemuda Maluku.
1: Iyo, betul. Mungkin kasih ini studi banding ya. Yo, apa? Yo, survei dulu .
4: Iya, bisa bekerja sama dengan pemuda-pemudi Maluku.
1: Amin.
4: Karena pemuda-pemudi Maluku ini dong akan bisa merangkul juga ya. Itu akan menjadi sambutan terbaik juga buat orang pemuda-pemuda Maluku.
1: Amin.

0: Bangundi dan komunitasnya. Iyo, seperti itu.
1: Iyo.
0: Pokoknya beta ucapkan tetap semangat. Prioritasnya menjadikan budaya itu adalah nomor satu ya.
1: Iyo, betul.
0: Untuk kita semua, iyo, seluruh bangsa, anak bangsa Indonesia, tentunya seluruh anak bangsa negeri ini, agar lebih mengenal budaya itu, seperti apa dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Rote.
1: Iyo, Pak, kuda apa nanti kita? Iyo.
0: Iya, nanti kata Pak kuda apa?
1: Iyo.
0: Eh, siapa apa ya? Kita pakai bahasa Maluku.
1: Eh, kita harus bisa saling menghargai.
2: Kebetulan teater anak kita juga ada yang.
0: Eh, kalau tapi Jakarta lah, kita suka pakai bahasa itu, tapi
1: Betawi.
0: Tapi Jakarta dong, bilang kita bukan orang Maluku.
1: Iyo, iyo, batu, iyo, siaplah begitu.
0: Ada betul bahasa saudara di sana lah, itu ada betul bahasa saudara dong di sana.
1: Jangan berjebak, iyo, siap, ayo. Dan kayak.
0: Pokoknya tahu semangat ya, Bang Yudi. Terima kasih. Siapa tadi?
1: Pomanda, Mapo. IP.
2: Nona Manda.
1: Iyo, Nona Manda. Siap, 87.
0: Nona Manda, sa.
1: Iyo, sa. Batu.
0: Iya. Iyo. Sebenarnya kan panggilan sama, sa. Abang, Deng.
1: Deng.
0: Tapi katong panggilannya Abang, Deng Caca.
1: Iya, Caca.
0: Nona, Deng Abang.
1: Gak pake Caca Marica, eh.
0: Itu mah lagu-lagu.
1: Hey, hey. Hey, hey. Iyo.
0: Ada di Maluku teh.
1: Iya, we, pakai menyanyi. Waktu sudah habis,
2: Iya, we.
1: Sudah habis.
0: Yo. Batu
1: dan kerai. Dado.
2: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Yudi, mungkin di akhir nih, untuk yang pendengar kita mau nonton gratis apa gimana?
2: Nah, jadi gini, Bang, di hari ini akan ada di Museum Makam Bung Hatta itu gratis.
1: Silakan
2: jam 5 kita mulai. Nah, yang di tanggal 17 Agustus juga akan ada di Gang Macan di belakang Indosiar. Iya. Dan yang tanggal 29 ini di tempatnya Empok nih.
1: Gimana, Empok?
3: Di Kedoya Selatan.
1: Ada makannya kagak, Po?
2: Oh, banyak, Bang.
3: Insyaallah.
1: Beneran, Po?
3: Minum-minum doang, Mas.
1: Iya, kita paranin di sono noh. Iya, cimol-cimol ada kagak ya?
3: Banyak.
1: Oke. Baik, Bang. Ente mau kirim salam buat siapa, Bang?
2: Kalau Ani nih mau kirim-kirim salam sama abang-abang yang ada di daerah Duri Kepak, ada Bang Bimo, Kak Elis.
1: Lah, apa didengerin kagak nih?
2: Ada Ketua Tono,
1: Ketua banyak Tono dah. Banyak ya. Siap-siap ya, Bang ya.
2: Bang Berto juga,
1: Bang
2: yang
1: Berto.
2: Dari Maluku.
1: Oh, ya, Bang Berto. Nama ku Berto.
2: Iya, Berto.
1: Oh, Berto. Ya Allah. Oke, Po, Manda mau kirim salam buat siapa, Po?
4: Kirim salam buat Om lah, om saya itu.
1: Siapa
4: om
1: ya,
4: Om Robi ya? Maulana.
1: Om Robi Maulana.
4: Semoga mendengar ya.
1: Ya Allah, Om nih ponakannya di Marida.
4: Siapa? Om Andi Begik.
1: Ya Allah, banyak bener Om ya.
2: Begik.
1: Siapa lagi?
4: Udah deh, itu aja.
1: Orang tua kagak,
4: Idi. Semoga mendengarkan ya
1: ini. Spesial telur lelapan. Ayang?
4: Ayang enggak ada nih.
1: Bujuk beneran. Abang Po, ya, Po Manda masih sendiri nih. Ya Allah. Ya udah, Po Ipe, ente dah.
3: Buat Mak Aye.
1: Siapa emaknya?
3: Mak E Ben, Mak. Anaknya di sini, Mak.
1: Masuk radio nih, Mak. Ya Allah, Mak.
3: Sama pengurus PKK Kedoya Selatan.
1: Amin. Siap.
3: Ibu Lurah dan Pak Lurah.
1: Ibu Lurah, Pak Lurah, tolong
3: Buning,
1: dukung.
3: Ada anak buahnya nih.
1: Buning, ada anak buah di mari nih, tolong dukungan nih. Anggaran juga digedein deh, Buning.
2: Lah udah,
1: ya Allah. Ya mudah-mudahan lihat Bu Lurah. Iya, itu dia. Yang pasti Pemda Jakarta kudu juga mendukung komunitas-komunitas seperti ini nih. Oke, Bang Yudi, Pok Manda, Pok Ipe, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan sukses untuk nanti sore. Sehat selalu dan menjadi bagian atau duta budaya dari sudut pandang Sanggar ya. Ya Allah, kita mau nonton juga kejauhan sono, Bang. Ada apa?
4: Lanjut.
1: Ngapain?
2: Enggak.
1: Ya udah, terima kasih ya. Salam buat teman-teman ya. Udah siap-siap dah tuh ya. Kan kudu cakep apa ya? Joget atau make up atau apa ya, Bang ya?
2: Dulu nih
1: didempul dulu ya. Makasih ya, Bang ya, Po. Iya, Allah, Bang. Mbak Bang Po Cangce nyang cangcingnya babe. Demikian dah tadi dah tuh Bang Yudi, Mpok Ipe ame Pok Manda ya. Oke, akhirnya ayah kudu pamit ya. Abis ini ada Bang apa nih? Bang, mana abang kita? Bang, siapa sih itu namanya? Bang Noel. Udah siap siap. Iya, udah siap, udah ngangguk dah tuh ya. Ayo kudu pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lah maaf deh ya kalau kudu mulut kita lemes ya Allah. Ya namanya juga penyiar. Ya udah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkayanya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Vianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jirayu.
11: Saya Jelita Jeli.
12: Saya Irene Kea.
13: Saya Mala Agata.
14: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

jagat kang wis wulung kalenganing kalung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe, ketemu lagi ya sama Aye Bang Noel Dimari. Setelah tadi malam kita di ngoblak ya, kita ketemu lagi. Semoga kagak bosen ya Bang Po ya. Dan semoga Bang Po juga di hari Sabtu ini tanggal 15 Agustus 2006 dalam kondisi sehat dan juga dalam keadaan yang berlimpah rezeki. Amin dah ya. Di pagi menjelang siang hari ini kita cuaca di

polusi juga lagi banyak-banyaknya nih di Jakarta ya. Tiap pagi ayo bangun tidur ngelihat keluar tuh bukan kabut ternyata, tapi itu lebih ke asap polusi ya Bang Po. Nah itu dia, jadi buat Abang Po tetap banyak minum vitamin, dan pokoknya dijaga kondisi kesehatannya lah, biar kagak ngedrop ya dalam kondisi cuaca yang seperti ini. Nah buat hari ini Abang Po ya, di tanggal 15 Agustus 2026 barengan ayam Bang Noel di sini di Jakarta punya cerita tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak lainnya. Di jam 1 nanti juga jangan lupa kita bakal ada topik pembahasan nih. Jadi buat Abang Po yang mau join ngobrol-ngobrol bisa banget, salam-salam juga bisa. Kalau salam-salam dari sekarang juga bisa sih. Kirim aja di WhatsApp kita ya di 0812-1124-928. Dan untuk di jam 13 waktu Indonesia Barat nanti kita buka untuk line teleponnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kembang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon Kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi Belanda yang memasang di sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua. Sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki.

0: Laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
1: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
0: Atapnya itu perubahannya pada tiga zaman ya. Zaman Belanda, yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
1: Sebagai saksi sejarah kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. Seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
1: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po yang mau update-update mengenai lalu lintas, cuaca, dan lain-lain, salam-salam juga boleh banget ya. Langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928. Dan udah ada yang update cuaca nih ya. Seperti biasa, ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat siang Promat dari Jakarta, suara budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel. Siang juga Bang Iwan ya di Kemayoran. Semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Cuaca Kemayoran panas dan gerah nih. Iya, sama di Jakarta Pusat juga di Monas ya, ini lagi panas-panasnya. Dan juga kedengaran tuh ya, di Monas lagi ada gladi resik kalau nggak salah ya, untuk besok tanggal 17 Agustus. Jadi buat Abang Po yang mau ngehadirin upacara di Monas ya, kalau nggak salah kemarin ada war tiketnya juga tuh ya. Nggak cuma nonton konser, ternyata menghadiri upacara 17 Agustus di istana juga harus war tiket juga ya Bang Po ya, karena juga banyak banget peminatnya gitu. Jadi yang belum kebagian, sabar, upacara online aja di rumah. Dan ngomongin soal cuaca di Jakarta ya Bang Po ya, kita update dulu nih prediksi atau perkiraan cuaca yang udah diperkirakan oleh BMKG ya. Jadi BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan menaungi seluruh wilayah Jakarta sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dan cuaca cerah berawan juga diperkirakan masih menaungi Jakarta termasuk Kepulauan Seribu pada siang hari. Begitu juga pada sore hari, langit cerah berawan tetap bakal menyelimuti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Sementara cuaca udara kabur ya, menyelimuti Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan, serta langit cerah di Kepulauan Seribu. Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan menyelimuti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Utara, dan Kepulauan Seribu, sedangkan hujan ringan mengguyur Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 48 hingga 80%. Nah buat Abang Po yang ada di luar Jakarta ya, boleh banget buat pantau-pantau cuacanya di website bmkg.go.id biar bisa tahu cuaca hari ini kira-kira di daerahnya Abang Po bakalan panas kah, bakalan hujan kah, atau bakal gimana. Sesuai prediksi aja lah ya, semoga hari ini juga di Jakarta sesuai prediksi BMKG ada turun hujan di Jakarta Timur dan juga di Jakarta Selatan. Silakan Abang Po yang mau update masih dibuka ya untuk di 0812-1124-928. Dan kita dengerin satu lagu dulu nih, Ditinggal Pacar dari Hilda Zaskia.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Haha, iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Oh yeah. Terima kasih.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Promo FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, Indonesia lagi dilanda berita duka untuk hari ini ya Bang Po ya. Dilaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada hari ini, tepatnya di pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dan berpusat di wilayah sekitar Embai, Kabupaten Nagekeo. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah, terutama wilayah yang masuk dalam peringatan dini untuk tsunami antara lain NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Sejumlah wilayah pesisir yang masuk dalam peringatan tersebut diantaranya Manggarai Utara, Ngada Utara, Ende Utara, Sika Utara, hingga wilayah pesisir Flores. Di NTB, wilayah yang masuk dalam peringatan antara lain Bima, Dompu, dan sejumlah pulau di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan mencakup Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bone, Wajo, Luwu Timur, Luwu Utara, hingga Palopo. BMKG kemudian melakukan pemutakhiran parameter gempa dan mencatat magnitudo menjadi 7 skala Richter. Masyarakat wilayah pesisir yang masuk dalam peringatan dini tsunami diimbau tetap tenang, menjauhi pantai, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah. Dan sementara itu sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Salah satunya terjadi di Pelabuhan Lorensei, Maumere, Kabupaten Sika. Berdasarkan video yang beredar di sosial media, bagian ruang tunggu pelabuhan terlihat mengalami kerusakan cukup parah setelah gempa mengguncang wilayah tersebut. Untuk saat ini Abang Po ya, belum ada informasi resmi terkait tingkat kerusakan maupun ada tidaknya korban akibat kejadian tersebut. Jadi untuk hari ini Indonesia kembali lagi berduka untuk salah satu bencana ya, yaitu gempa bumi yang terjadi di NTT atau tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Semoga kita semua berharap ya, semoga di lokasi gempa dan di sekitarnya tidak ada korban jiwa tentunya, dan semoga segera pulih supaya bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Jadi kita mari berdoa bersama dan berharap bersama supaya semuanya kembali baik-baik saja dan semoga tidak ada korban jiwa.

0: Ling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah. Soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh. Soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya betul tuh Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih. Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Bener ya?
1: Bener. Ini ada.
0: Oh iya.
2: Es degan enak nih kayaknya.
3: Mau dong.
2: Mau es degan?
3: Iya.
2: Nih, dengerin. Hah?
3: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
2: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
4: Hai abang Empon, cangcingnya babe, di mana aja anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, tim verifikasi lapangan calon sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan verifikasi sekaligus penilaian program Adiwiyata di SDN Pancoran 01, SCPN 66, MTSN 32, dan MAN 13. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Hendrik Mindo Sihombing, mengatakan verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan berkas yang telah disampaikan dengan kondisi serta pelaksanaan program di lingkungan sekolah. Hendrik berharap proses penilaian tersebut dapat memberikan hasil maksimal sehingga sekolah-sekolah di Jakarta Selatan mampu memperoleh hasil terbaik.

Beralih ke berita yang lain, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mengekspor 1.000 ton beras ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Amran mengatakan ekspor beras ke Malaysia menjadi kabar baik bagi Indonesia sekaligus bukti produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki ruang untuk memasok pasar internasional. Hal itu juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan Indonesia dan Malaysia. Terlebih, kedua negara merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan ayo baru aja keluar tadi ya Bang Po ya, ke depan Bentaran ya, beli minum. Dan gak sengaja ngedengar pesawat lewat nih ya Bang Po ya. Kan kebetulan emang lagi ada gladi kotor atau gladi resik gitu ya, di kawasan Monas dan juga Istana. Dan serem loh Bang Po ternyata. Kalau kita ngedengar pesawat langsung di bawahnya gitu ya, suara dari mesin pesawat tersebut tuh emang bikin getaran hati gitu katanya. Kalau di tempat Abang Po kedengeran gak sih kira-kira di sekitaran Jakarta sini pesawat yang lalu-lalang melaksanain latihan buat upacara besok di 17 Agustus ya, untuk memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-81 nih Abang Po. Gimana kalau Abang Po punya cerita atau pengalaman menarik mengenai latihan hari ini gitu ya, atau mungkin kemarin-kemarin juga udah sempat latihan juga tuh. Bahkan kemarin di media sosial juga ada yang sempat mengeluhkan juga karena mobil yang terparkir di apa namanya di jalan gitu ya, itu nggak sengaja terkena flare ataupun dari pesawat tersebut ya, jatuh. Dan emang kepingan kecil sih, cuman kan itu dalam kecepatan tinggi dan juga cukup tinggi juga posisi pesawatnya, jadi menimpa si mobil mengakibatkan kaca dari mobil tersebut tuh ada yang retak gitu ya. Tapi gimana ya, ini juga mungkin jadi bahan evaluasi juga buat yang latihan gitu ya, terutama untuk pesawat yang sedang latihan, untuk melakukan latihan di tempat-tempat yang mungkin lebih aman gitu ya, terutama ketika meluncurkan flare supaya tidak merugikan warga gitu. Karena ya kalau dari warga tersebut ceritanya sih dia mau komplain juga komplain ke siapa. Bingung juga kan. Jadi kayaknya pasrah aja itu dari yang kena flare tersebut ya di mobilnya. Dan saya juga mau ingetin nih buat Abang Po ya, selain ngamatin latihan gladi resik hari ini, Abang Po juga bisa banget nih ngedengerin di Prompat FM ya, sambil kita mantau berita terkini gitu ya, dan informasi-informasi menarik lainnya. Ayo ingetin juga buat Abang Po buat download RRI Digital, karena di situ Abang Po bisa puter RRI dari pro manapun, terutama Prompat FM Jakarta ya Bang Po ya. Mau Abang Po lagi di Semarang, lagi di Jember, ataupun lagi dimanapun lah di luar kota juga

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Heh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah simpok mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman

0: itu pulang ya bang?
1: Nah, entu dia. Datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul. Soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah, berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, emang latihan dari TNI Angkatan Udara emang masih berlangsung ya. Dan banyak dari masyarakat Jakarta juga mengabadikan momen-momen tersebut untuk merekam kehadiran dari 81 unit pesawat tempur serta helikopter untuk melakukan gladi kotor jelang HUT RI ke-81 pada Rabu dan juga Jumat lalu nih. Dan emang di sosial media juga pada ngomentarin mengenai pesawat, wah bagus ya gini bisa ngelihat pesawat ya. Tapi gak banyak, gak sedikit juga nih para netizen yang salah fokus jadinya, gak ngelihat dari pesawat yang lewat atau helikopter yang lewat, tapi ngelihat kualitas udara yang ada di Jakarta. Karena emang dari sebagian besar video yang dokumentasiin pesawat yang lewat tuh ngelihat bahwa gak terlalu jelas gitu pesawatnya, dan udaranya emang kelihatan kayak kabut bahkan ya. Bahkan di threads juga ya, sosial media itu ada yang komen juga kayak kabut asap karhutla gitu katanya. Jadi emang kualitas udara di Jakarta terutama pada hari Rabu dan Jumat kemarin tuh, menurut IQ Air ya, peringkat polusi udara Jakarta itu naik jadi ketiga terburuk di dunia bahkan Abang Po ya. Dan emang penyebab salah satunya di Jakarta ya, terutama di situs udara.jakarta.go.id, ada beberapa faktor utama penyebab parahnya polusi di Jakarta. Yang pertama itu ada terutama ya, yang pasti sektor transportasi. Itu menyumbang hingga 50% dari total emisi gas buang di wilayah Jakarta. Kemudian ada juga faktor musim kemarau. Ini dia ya, salah satu faktor yang jadi penyebab juga, yaitu angin kencang dan kelembapan rendah membuat partikel polutan terperangkap di udara ambience Jakarta, serta aktivitas PLTU. Jadi menurut DLH DKI Jakarta, terdapat kapasitas PLTU berbasis batu bara yang beroperasi dalam radius 100 km dari Jakarta, termasuk wilayah Banten dan Jawa Barat. Nah itu dia salah tiga penyebab utama ya, kenapa di Jakarta ini polusinya tuh begitu, ibaratnya kalau ini tuh begitu kental gitu ya, sangat berasap gitu polusi udaranya tuh. Nah buat Abang Po juga, kita menghimbau ya dan ingetin juga untuk menghadapi kondisi udara yang sedang tidak baik atau tidak sehat ini, selalu gunakan masker standar. Kalau emang lagi beraktivitas di luar rumah atau menonton langsung gladi atau upacara di area terbuka, dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Dan juga pantau ISPU ataupun AKI ya, cek kualitas udara di kecamatan masing-masing via aplikasi atau situs udara Jakarta atau IQ Air. Dan untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, disarankan membatasi kegiatan fisik di luar ya, dalam durasi panjang. Apalagi kalau aktivitasnya itu di lapangan, di bawah sinar matahari terik, itu kalau bisa dihindari, terutama untuk kelompok rentan ya Bang Po ya. Jadi biar kita juga tetap menjaga kesehatan. Dan kita berdoa juga semoga di Jakarta segera cuacanya membaik, semoga segera turun hujan, biar cuacanya gak kering banget, biar lebih adem juga, dan polusi bisa tersaring lagi, biar lebih cerah lagi langit Jakarta.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko. Dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, ayo mau nanya nih, di sini siapa yang sampai sekarang ya tiap ngisi BBM ataupun bensin gitu ya untuk kendaraan kita itu masih percaya akan mitos-mitos yang katanya gitu ya. Jadi di masyarakat Indonesia tuh juga banyak ternyata, nggak cuma masalah kesehatan yang jadi mitos, tapi masalah pengisian BBM pun masih banyak mitos-mitos yang akhirnya jadi kepercayaan banyak orang tanpa melihat bukti ataupun tanpa melihat fakta di lapangannya dan juga fakta mengenai pengisian BBM nih. Jadi emang beberapa mitos ini udah mengakar banget nih di masyarakat Indonesia dan sampai sekarang masih banyak yang menerapkan mitos-mitos ini ketika mengisi BBM. Nah, jadi beberapa mitos tersebut diantaranya nih, yang pertama ada seperti yang kita tahu ya, banyak banget orang-orang yang tiap ngisi BBM, entah itu untuk kendaraan roda 4 atau mobil atau untuk ngisi motor, itu masih banyak yang suka goyangin kendaraan biar tangki katanya lebih cepat penuh. Jadi emang ada anggapan goyang kendaraan saat ngisi BBM itu bisa bikin tangki lebih cepat keisi penuhnya. Tapi faktanya kebiasaan ini tuh justru berisiko memicu percikan api saat proses pengisian. Dan itu emang cukup berbahaya ya Bang Po ya. Apalagi ketika kita ngegoyang-goyang itu kan mungkin ada gesekan antara besi lah, mungkin ada kelistrikan lah dan sebagainya, itu justru malah berbahaya. Karena yang namanya BBM itu kan benda cair ya Bang Po ya, itu udah pasti memenuhi seluruh ruang yang ada di tangki BBM kita. Jadi percuma kalau kita goyang-goyangin juga gak ngefek apa-apa gitu. Jadi mungkin besok-besok kalau Abang Po masih ada yang percaya ketika ngisi kendaraan di goyang-goyang, besok lagi gak usah lah ya. Karena yang namanya benda cair itu pasti mengisi seluruh ruangan yang ada tanpa tersisa, tanpa ada celah gitu. Kecuali benda padat ataupun kayak pasir misalnya, itu digoyang-goyang memang fungsinya untuk memadatkan biar pasir itu bisa ngisi ruang-ruang kosong yang masih ada ataupun mengeluarkan udara yang ada di pasir tersebut. Ataupun misal kalau Abang Po pernah merhatiin pembangunan rumah ya, itu kan ada proses pengecoran. Nah itu kenapa kadang pak tukangnya tuh ngetok-ngetok untuk di bagian cor-corannya itu supaya untuk biar semennya tuh lebih merata, lebih padat lagi, supaya udara yang terjebak di dalam tuh bisa keluar gitu. Tapi itu halnya untuk benda padat, gak berlaku untuk benda cair ya Bang Po ya. Benda cair udah pasti memenuhi semua ruang yang ada di tangki tersebut. Kemudian ada juga yang percaya nih bahwa campur minyak kayu putih itu bisa bikin BBM lebih irit. Jadi itu mitos aja ya Bang Po, yang gak ada korelasinya sama sekali dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Cara ini tuh justru berpotensi menurunkan performa mesin dalam jangka panjang. Ya namanya minyak kayu putih kan jelas-jelas gak bisa terbakar ya Bang Po ya. Apalagi yang namanya BBM itu kan ada proses pembakaran yang cuman pakai campuran udara sama percikan dari busi aja. Jadi gak perlu ditambahin macam-macam juga udah kebakar dengan sendirinya. Tapi kalau ditambahin minyak kayu putih kan jadi makin susah buat terbakarnya gitu di ruang pembakaran gitu. Dan terus ada juga nih mitos yang katanya isi BBM di malam hari tuh lebih untung. Jadi sebagian orang tuh percaya kalau ngisi BBM pada malam hari ngebikin bensin lebih padat sehingga volume yang diterima lebih banyak. Tapi faktanya nggak gitu ya Bang Po ya. Waktu pengisian tidak mempengaruhi jumlah BBM yang masuk ke tangki. Perbedaan suhu lingkungan juga tidak ada yang membuat volume BBM bertambah gitu. Jadi nggak ada kaitannya tuh mau malam, mau siang, sore, pagi. Tetap aja kalau kita belinya 10.000 ya dapatnya 10.000 seliter gitu kalau Pertalite ya. Kemudian ada juga nih isi BBM saat hujan itu lebih banyak dapatnya. Ini aneh juga nih. Jadi emang ada anggapan nih dan kepercayaan beberapa orang kalau ngisi BBM pas hujan itu ngebuat volume bahan bakar yang didapat lebih banyak karena suhu udara lebih dingin. Tapi faktanya jumlah BBM yang masuk ke tangki itu tetap sama. Yang justru lebih perlu diwaspadai apalagi kalau hujan ya, itu kemungkinan air mengontaminasi BBM itu lebih tinggi. Apalagi kalau kita pakainya motor-motor ataupun mobil yang tutup tangkinya tuh udah mulai kendor, udah mulai longgar, ada celah-celah buat air tuh bisa masuk, itu justru yang perlu diwaspadai. Jangan malah ketika hujan
motor lagi basah, mobil lagi basah gitu ya, dan kondisi tangki kita lagi nggak bener atau lagi ada kelonggaran gitu di tutupnya, malah kita ngisi bensin yang ada malah airnya pada masuk, motor berebet, nambah lagi duit tuh buat ke bengkel ya. Terus ada juga yang masih percaya nih, nominal ganjil itu bikin takaran lebih akurat. Katanya ngisi BBM dengan nominal ganjil tuh bisa lebih akurat. Kayak contohnya nih, misal niatnya ngisi 10.000, tapi kan 10.000 genap tuh, ditambahin 1.000 lah biar jadi 11.000, katanya biar lebih akurat. Tapi faktanya dispenser SPBU tuh udah dikalibrasi dan diteras secara berkala. Berapapun nominalnya, itu jumlah BBM yang keluar tetap sama sesuai nilai yang dibayarkan. Tapi kalau mungkin anggapannya dapat BBM lebih banyak, anggapannya ya, ya pasti orang kita bayarnya lebih. Walaupun lebih 1.000 doang ya, ya tetap aja lebih gitu ya. Kan 1.000 rupiah juga bisa buat jalan berapa kilo tuh. Jadi kalau buat motor 1.000 rupiah ngaruh banget tuh. Jadi emang kalau ngisi berapapun ya gak usah berpikiran bahwa nomor ganjil tuh bikin takaran lebih akurat. Enggak ya Bang Po ya. Terus ada juga nih, isi tangki sampai luber tuh lebih hemat. Nih aneh juga nih. Justru kalau sampai luber kan justru kebuang ya BBM-nya ya. Jadi faktanya indikator bensin tuh emang kelihatan lebih lama penuh. Tetapi itu karena kelebihan BBM berada di luar batas pembacaan sensor, bukan karena pemakaian bahan bakar lebih hemat. Jadi orang-orang nganggapnya tuh kalau ngisinya sampai luber, sampai benar-benar penuh, sampai ketutup gitu ya, itu begitu kita pakai rasanya lebih lama habisnya. Yaitu karena sensor dari kendaraan tersebut tuh ya emang gak bisa membaca lebih dari batasan yang udah ditetapin. Jadi ngerasanya lebih lama habisnya, padahal ya sesuai yang kita beli aja gitu. Dan tombol P1, P2, dan P3 itu bisa dipakai curang katanya. Jadi di pom bensin ataupun di tempat SPBU itu kan ada P1, P2, P3 gitu ya. Itu tuh tombol tersebut tuh cuman untuk ngatur kecepatan pengisian. Jadi takaran BBM tetap ngikutin nominal pembelian dan tidak dipengaruhi tombol tersebut. Jadi emang SPBU kan ada tuh pilihan P1, P2, P3 ketika petugasnya mencet gitu ya, ngisi kita punya bensin gitu. Jadi P1, P2, P3 tuh hanya untuk mengatur kecepatan pengisian aja, nggak mempengaruhi banyak dikitnya BBM yang masuk ke tangki kita gitu Abang Po. Jadi lain kali kalau lagi ngisi, udah ngisi aja sesuai duit kita berapa, terus keluarnya berapa, ya itu yang sesuai ya. Nggak usah diakal-akalin segala macem lah ya, ribet ntar jatuhnya.

0: kabar berita jam 12.
1: Abang Po, rangkaian kegiatan akan digelar untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Di antaranya kirab bendera dan upacara kemerdekaan, pesta rakyat, malam perayaan, serta karnaval kendaraan hias. Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas dan menerjunkan 500 petugas, Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta juga menyediakan 21 lokasi parkir di sekitar kawasan Monas hingga Duku Atas untuk mendukung kebutuhan parkir masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, Jumat kemarin mengatakan layanan bus TransJakarta yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan akan mengalami perubahan pola operasi dan modifikasi lintasan secara situasional mengikuti pengaturan dan pengalian arus lalu lintas selama rangkaian kegiatan. Beralih ke berita yang lain, Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai bahwa tenun yang sudah lama ada dan didesain dengan segala kreativitas oleh para desainer perlu didukung dan harus ditampilkan agar nilai ekonominya berkembang. Hal itu disampaikan Menekraf Rifki Harsya dalam gelaran Weaving Archipelago sebagai bagian dari rangkaian Glorify Indonesia 2026 di Senayan City, Jakarta pada Rabu kemarin. Gelaran itu menghadirkan kekayaan tenun Nusantara melalui pendekatan fashion, desain, dan gaya hidup kontemporer. Menteri Ekraf meninjau sejumlah instalasi yang menjadi bagian dari Weaving Archipelago dan beragam instalasi tersebut menampilkan proses dan kekayaan tenun Nusantara sekaligus mendekatkan karya para perajin kepada masyarakat di ruang publik. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan gak kerasa udah jam 12 siang aja nih ya Bang Po ya. Udah saatnya jam makan siang biasanya kalau di weekday gitu ya. Tapi kali ini Abang Po kira-kira untuk siang hari makan siang gitu ya, kira-kira pakai apa nih? Pakai makanan yang berkuah kah? Pakai yang kering kah? Atau mungkin makan makanan yang lagi viral gitu ya, nyoba-nyobain gitu, berkunjung ke tempat-tempat makanan yang lagi banyak dibahas di sosial media gitu. Boleh banget nih Abang Po ya di sharing buat menu makan siangnya hari ini apa. Karena dalam 1 jam ke depan kita bakal sampaikan informasi-informasi menarik mengenai kuliner yang ada di Indonesia tentunya. Dan ada juga nih tips ataupun mungkin buat Abang Po yang sedang mengalami masalah pencernaan gitu, ada juga nih ntar ya informasinya. Tapi ntar dulu, kita lagu dulu gitu ya, biar enak nemenin Abang Po yang lagi makan siang barangkali ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya Abang Po ya, tetap di mari aja di Prom 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, besok hari Senin ya, tanggal 17 Agustus 2026 kita merayakan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan biasanya kalau kita perayaan kemerdekaan itu kan di kampung, di RT RW kan ada kegiatan-kegiatan untuk entah itu perlombaan atau entah itu perayaan sebagainya lah, macam-macam. Dan biasanya untuk makanan yang wajib ataupun banyak banget nih di berbagai daerah itu yang harus ada tuh biasanya ada nasi tumpeng. Jadi emang nasi tumpeng ini hampir selalu ya ada di tiap kegiatan dan juga perayaan, terutama ketika 17 Agustus dan perayaan perlombaan dan sebagainya ada yang namanya potong tumpeng gitu. Tapi memang yang namanya tumpeng ini nggak selalu dan bukan makanan asli 17 Agustus lah ya, nggak selalu identik sama 17 Agustus. Jadi punya sejarah sendiri nih yang namanya nasi tumpeng ya. Jadi nasi tumpeng itu berakar dari tradisi purba Nusantara yang memuliakan gunung sebagai tempat suci bersemayamnya para dewa dan leluhur. Bentuk runcutnya tuh emang sengaja meniru Gunung Mahameru yang disakralkan. Jadi kerucut yang menjulang ke atas tuh emang bermakna arah kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus simbol keselamatan, kesuburan, dan kesejahteraan. Lauk pauk di sekelilingnya juga mencerminkan nilai berbagi dan juga kebersamaan. Jadi tumpeng itu emang dekat dengan perayaan kemerdekaan, tapi bukan karena diciptakan khusus untuk hari itu, tapi karena nilai syukur dan juga kebersamaannya cocok dengan semangat Agustusan saat dipotong gitu. Dan yang dibagi bukan cuma nasi, tapi ada berbagai macam lauk pauk yang bisa dinikmati bersama-sama. Jadi itulah makna Indonesia yang sebenarnya. Jadi emang bentuk kerucut yang ada di tumpeng itu nggak sekedar buat estetika aja, tapi emang ada makna mendalam soal arah kepada Tuhan sebagai simbol keselamatan, kesuburan, dan juga kesejahteraan. Tapi tiap daerah memang mungkin ada sih makanan-makanan ataupun kuliner khas yang diwajibkan untuk ada ketika perayaan 17 Agustus. Nah, kalau di tempat Abang Po, kira-kira apa sih makanan yang menjadi ciri khas ketika perayaan 17 Agustus? Dan mungkin ada juga beberapa makanan yang menjadi ciri khas daerah gitu ya, yang wajib ada ketika perayaan ataupun mungkin ketika memperingati hari-hari tertentu di daerah Abang Po. Nah, itu dia. Boleh banget di-sharing di Maria, Abang Po ya. 0812 1124 928.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Sesuai janji tadi ya Bang Po ya, ada informasi terkait kesehatan juga nih yang bakal saya sampaikan di siang hari ini. Masih terkait sama kuliner tapi juga terkait akan kesehatan. Jadi buat Abang Po nih yang mungkin belakangan ngerasa BAB-nya mulai agak kurang lancar, terus BAB-nya lama gitu ya dan sebagainya, atau sembelit lah ya bahasa penyakitnya, atau pencernaan kurang lancar. Jadi buat Abang Po nih, jangan buru-buru dulu buat konsumsi yang namanya obat pencahar. Kan biasanya gitu ya, begitu udah sembelit, begitu udah susah atau gak lancar ya pencernaannya, langsung beli obat pencahar. Yang dimana yang namanya obat ya pasti punya efek samping dan lain-lain. Tapi buat Abang Po nih yang mungkin pengen yang alami, yang biar gak terlalu kimia gitu ya obat-obatannya, Abang Po bisa banget nih simak buat informasi berikut yang saya kutip dari detikfood.com. Jadi kalau menurut para ahli nih ya Bang Po ya, menurut ahli Peyton Brewer, jadi konsumsi rempah itu bisa secara signifikan meningkatkan dan mendukung keteraturan buang air besar dengan bekerja bersama proses pencernaan alami tubuh. Yang pertama contohnya nih rempahnya, ada jahe. Jadi katanya jahe itu emang udah dari lama dikenal sebagai rempah alami yang bisa ngebantu melancarkan pencernaan dan mengatasi masalah perut seperti mual, kembung, hingga refluks. Dan jahe juga bisa ningkatin kesehatan usus dengan menurunkan peradangan, meningkatkan motilitas usus, memperbaiki fungsi penghalang usus, dan mendukung mikrobioma usus sehat. Jahe juga dikenal dapat mendorong pengosongan lambung, menjaga agar makanan tetap bergerak melalui sistem pencernaan tubuh. Itu dia. Jadi buat Abang Po, mungkin kalau di rumahnya ada jahe nganggur gitu ya, langsung dicemilin aja. Enggak ya Bang Po ya, tetap diolah dulu. Kalau langsung makan jahe mentah-mentah juga pedes banget tuh. Pokoknya diolah dulu lah, mau dibikin minuman kah, atau mungkin ditaruh di makanan kah, dan sebagainya lah, terserah, bebas. Yang penting ada jahenya, ada rempahnya. Itu bisa ngebantu buat ngelancarin pencernaan gitu. Terus yang kedua, rempahnya nih ada kunyit. Jadi masih dalam rempah-rempah juga ya. Jadi kunyit nih katanya juga gak kalah menyehatkan dan bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Ahli Soseda mengungkap bahwa menemukan bahwa wanita yang mengonsumsi suplemen kurkumin mengalami peningkatan dalam mengatasi sembelit dibandingkan dengan kelompok yang tidak. Jadi kandungan antioksidan yang tinggi itu bersifat anti radang di dalam kunyit, juga bisa merilekskan otot pencernaan serta merangsang produksi cairan empedu di hati yang membantu memecah lemak. Penelitian lain yang disebutkan oleh Eating Well juga ini menunjukkan bahwa manfaat kurkumin yang bisa mendorong motilitas usus. Dan walaupun penelitian ini berfokus pada suplemen kurkumin ya, bukan penggunaan kunyit dalam masakan, tapi Abang Po juga bisa banget nih nyobain pakai kurkunyit, kunyit juga bisa ke hidangan nasi, sup, ataupun sayuran panggang, atau diolah menjadi teh atau latte kunyit. Kayak gimana tuh latte kunyit ya. Terus berikutnya ada juga biji adas nih, fennel seed kalau bahasa Inggrisnya ya, atau biji rempah kering dari tanaman Vionisulum vulgare. Ya mungkin lebih dikenal dengan sebutan biji adas atau jintan manis ya, bahasa Indonesianya paling banyak dikenal nih jintan manis. Jadi biji ini tuh punya bentuk lonjong kecil hijau atau coklat muda dengan aroma harum yang khas jintan gitu ya, serta rasa manis yang lembut. Dan secara tradisional biji adas tuh udah digunain untuk meredakan ketidaknyamanan pencernaan, termasuk rasa kembung, gas yang penuh, kram perut, hingga membantu memperlancar proses buang air besar gitu. Jadi buat Abang Po yang mungkin di masakannya jarang pakai rempah-rempah, boleh nih ditambahin ya jinten gitu. Walaupun gak nyambung gak apa-apa, asal tambahin aja. Entah rasanya kayak gimana nanti pikir belakangan, yang penting manfaatnya. Terus yang terakhir ada juga kayu manis nih Abang Po. Jadi jarang juga ya di notice ataupun di apa namanya diinfokan bahwa kayu manis juga bisa buat yang namanya memperlancar pencernaan gitu. Jadi di kayu manis nih dalamnya ada terkandung polifenol bioaktif yang disebut sinamaldehida.
Dan fungsi utamanya menurut ahli Zenker adalah untuk meningkatkan pembawa pesan kimia yang mendorong peristaltik atau kontraksi otot berulang yang menggerakkan isi melalui saluran pencernaan. Dengan gerakan peristaltik yang lebih aktif, kayu manis itu bisa mempermudah buang air besar, terutama bagi individu dengan sindrom iritasi usus besar yang seringkali merasa sembelit. Nah, itu dia beberapa rempah-rempah yang masih gampang banget buat ditemuin di pasar-pasar ya, Bambo ya. Jadi yang ngerasa belakangan sulit buat buang air besar atau sembelit gitu ya, boleh banget nih ke pasar cari rempah-rempah yang udah saya sebut tadi. Ada jahe, kunyit, kemudian ada jinten dan juga kayu manis untuk ditambahkan ke masakan Abang Po gitu. Jadi biar lebih enak lah pencernaannya, lebih lancar lagi, biar kagak ngeden-ngeden lagi kalau BAB ya.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah simpok mah, tempat wisata entu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah entu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Pada mau kemana? Udah dimari aja.

Abang Po, sebanyak 100 warga dari 8 kecamatan Jumat kemarin merampungkan pelatihan pembuatan aneka kuliner Angkatan 2 yang diadakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat. Pelatihan yang diadakan di RPTRA Tanah Abang 3, Gambir dan RPTRA Seger Berseri Tanah Abang berlangsung selama 5 hari mulai dari 10 hingga 14 Agustus 2026. Kasudin Nakers Transki Jakarta Pusat, Komari Nuriski, mengatakan selama pelatihan peserta dibekali keterampilan memasak aneka ragam kuliner tradisional seperti olahan ayam, siomay, dan nasi tumpeng. Komari mengungkapkan bahwa pihaknya juga siap memfasilitasi peserta mengurus legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan juga izin usaha. Beralih ke berita yang lain, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Besar mendapat pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri dan mewujudkan lingkungan yang bersih. Kepala SRT 3 Aceh Seri Amalia di Aceh Besar pada Jumat kemarin menjelaskan kegiatan PHBS dalam rangka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk siswa SRT 3 Provinsi Aceh di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Menurut dia, dengan semangat bangun sekolahnya, bangun budayanya, seluruh warga sekolah rakyat dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan sebagai tempat tumbuhnya generasi Indonesia yang unggul. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Udah lapar, nasi belum mateng ya Bang Pok ya. Siapa yang gak emosi? Pengen cepat-cepat makan, tapi ternyata begitu buka rice cooker, ternyata belum dicetekin gitu ya, belum di mode masak gitu, masih banyak airnya. Ya namanya makan ya, emang kita kalau lagi kondisi lapar tuh gampang banget buat kepancing emosi. Terutama kalau kita lagi di tempat makan nih misalnya ya. Ada pernah punya pengalaman barangkali ya Bang Po ya. Tapi kalau Ayu pernah juga nih dulu beberapa kali bahkan ya. Kita lagi makan di tempat makan, rumah makan gitu kan ya. Udah ngelihat menu lama banget ya, bingung mau pilih makan apaan. Akhirnya disebutlah satu menu, ambillah satu menu. Waktu itu apa lupa. Kalau nggak salah ayam bakar atau ayam goreng gitu, lupa ya. Kalau nggak salah Ayu pilihnya ayam bakar. Cuman begitu udah ditulis, udah pesenannya udah diambil sama pelayannya gitu ya, yang dateng Abang Pok ya, itu nunggu udah sekitaran 45 menitan ada kali ya. Udah kondisi lapar, nunggunya 45 menit, begitu dateng, yang dateng ayam goreng. Jadi salah gitu pesenannya ya. Tapi begitu udah nyampe mau komplain, kita pesennya ayam bakar gini-gini-gini. Cuman mikir-mikir juga sih, ntar nunggunya lama lagi, belum nanti si karyawannya juga mesti ganti makanannya, entah gimana caranya, entah itu buat nanti lagi kalau ada yang pesen lah atau gimana lah, nggak tahu. Yang penting si karyawan kan mungkin juga salah, tapi kan ya sebagai apa ya, salahnya nggak terlalu fatal gitulah kalau menurut Ayis ya Bang Po ya, nggak terlalu fatal, masih bisa dimakan kok, masih bisa. Cuman beda aja ayam bakar sama ayam goreng, tapi kalau kita ributin kan kasihan juga pelayannya. Jadi ya udah dah, makan sambil ngegerutu. Karena kita lagi pengen ayam bakar tapi yang datang ayam goreng gitu. Nah kadang kan yang kayak gitu tiap orang beda-beda tuh. Kalau Ayah tipikal yang ya udahlah, nggak mau ribut, nggak mau panjang gitu urusan, daripada nunggu lama lagi kan, ya udah makan aja yang ada, yang didatengin gitu. Tapi kalau Abang Pok mungkin ada cerita berbeda nih. Kira-kira kalau Abang Pok menghadapi situasi seperti itu, nanti responnya seperti apa? Apakah bakal tetap harus meluruskan, tadi kita pesen ini loh, gini-gini-gini-gini, dengan bahasa yang santun sopan tentunya ya. Dan juga mungkin Abang Pok ada juga yang kayak Aye tuh, ya udahlah biarin gak apa-apa, toh salah orderannya juga gak terlalu jauh beda. Ya kayak tadi ayam bakar ke ayam goreng kan gak jauh beda ya. Tapi kalau dari iga bakar ke tempe penyet gitu ya, itu kan jauh banget. Ya kalau itu wajar buat komplain ya. Nah tapi kalau Abang Pok gimana nih? Abang Pok tipikal yang orang yang ya udahlah nggak apa-apa, atau harus dilurusin dulu nih? Nah itu dia. Boleh banget cerita-cerita di mari ya Bang Pok ya. Karena dari jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat ini, kita buka line teleponnya, kita ngobrol lah ya di siang hari, di Sabtu yang panas ini tentunya. Langsung aja Bang Pok di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

Hutan Kalimantan adalah paru-paru bumi. Selain memberi kehidupan bagi hewan dan manusia, hutan Kalimantan berperan mencegah laju pemanasan global. Kesadaran melestarikan hutan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dengan tradisi pukung pahewan. Suku Dayak Ngaju menyadari benar, hutan memberi manfaat besar bagi kehidupan. Dengan kearifan budayanya, lahirlah tradisi melestarikan hutan dengan ekosistemnya yang disebut pukung pahewan. Pukung pahewan secara sederhana artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Menurut satu tokoh budaya Dayak, Wilson, pukung pahewan ialah melestarikan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya karena hutan menyediakan

0: Sediakan segalanya untuk mereka.
1: Jadi maksud Pukung Pahewan itu adalah pelestarian lingkungan hidup. Ini sudah dikenal atau dilakukan secara tradisi oleh orang Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Karena apa? Karena di dalam Pukung Pahewan ini, selain hutan sebagai sumber sandang papan perumahan, juga di sana sumber daya alam yang sifatnya berupa apa, bahan konsumsi. Jadi bahan konsumsi misalnya kebutuhan akan protein, daging binatang, ikan, kemudian buah-buahan, itu adanya di dalam Pukung Pahewan. Jadi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, dipelihara oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya sekarang ada istilah hutan adat. Ya, hutan adat itu sebenarnya bisa dari Pukung Pahewan. Jadi Pukung Pahewan itu adalah hutan yang dilestarikan dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Artinya semua desa atau kampung yang ada di tengah wilayah orang Dayak ini sebenarnya dulu itu semua ada Pukung Pahewannya. Itu ciri khas sebuah kampung.
0: Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan sejatinya adalah kawasan hutan yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat adat. Sumber daya hutan dimanfaatkan tanpa merusak pepohonan dan kehidupan lain di dalamnya. Tokoh adat Dayak lainnya, Kardinal Tarung, memberi penegasan lebih kuat, Pukung Pahewan bukan sekedar gugusan hutan yang tidak boleh dirusak, tetapi juga dikeramatkan.
2: Pukung Pahewan dalam komunitas Dayak itu ungkapan untuk sebuah gugusan hutan yang dijaga bahkan cenderung dikeramatkan begitu ya. Dia bisa ada di kawasan perladangan yang ketika ladang itu dibuka, bagian yang dianggap pahewan ya tidak boleh dirusak, tidak boleh dibabat, tapi dibiarkan keberadaannya sedemikian rupa dengan anggapan bahwa tempat itu patut dikeramatkan gitu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan adanya kata pukung di depannya itu, pukung itu berarti gugusan sebetulnya ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan gugusan yang tidak boleh dibabat, mesti dijaga, dilestarikan, itu pahewan namanya. Itu bentuk kearifan lokal ya, merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat. Di samping itu, hubungannya dengan pandangan yang ilmiah menurut saya, hutan kan bermanfaat untuk menahan air begitu ya. Jadi tempat yang terbuka yang notabene mendapat terpaan matahari, dengan ada tempat yang seperti itu ada masih menyimpan air yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan.
0: Pukung Pahewan di lingkungan masyarakat Dayak adalah kearifan lokal atau pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat setempat melalui pengalaman, kemudian diintegrasikan dengan alam budaya dan alam lingkungan setempat. Dengan tradisi Pukung Pahewan, terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Hutan terpelihara, sumber air terjaga. Demikian juga tanaman dan hewan untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan terjamin adanya. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah yang manfaatnya tidak hanya lokal, tetapi mendunia. Semoga tradisi Pukung Pahewan di Kalimantan Tengah bisa terus dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Po ya, Bang Noli Mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan untuk topik siang hari ini ya Bang Po ya, kita ngomongin yang ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat deh ya. Di weekend ataupun di hari Sabtu ini kita ngomongin soal mungkin kejadian-kejadian waktu di tempat makan yang bisa dibilang kurang menyenangkan ya. Karena ketika kita makan pesan sesuatu, kita kan berharapnya yang datang ya itu. Begitu datang berbeda kan kita ada rasa kecewa. Nah tapi dari rasa kecewa tersebut, kira-kira respon dari Abang Po itu seperti apa? Apakah ya udahlah gak apa-apa, namanya orang atau karyawan yang lagi kerja mungkin lagi sibuk, jadi salah pesenan gitu ya, jadi ya udah kita makan apa yang datang aja. Atau mungkin Abang Po tipikal orang yang gak bisa nih, harus dilurusin, kita tadi pesen ayam bakar misalnya, ya harus datangnya ayam bakar, jangan sampai yang datang justru mungkin ayam goreng gitu tadi yang udah ya contohin ya. Jadi kita datangnya tuh beda ketika udah di meja gitu ya. Nah kalau Abang Po mungkin ada juga yang harus lurus ya, harus dibilangin, dan pokoknya yang datang harus sesuai, kita pesennya ayam bakar ya ayam bakar, jangan sampai yang datang ayam goreng. Dan mungkin ada alasan tersendiri kenapa Abang Po meresponnya demikian gitu. Udah terhubung nih sama Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bu Tami.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Tami?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Agak mendung nih, enak ademan.
0: Di Depok agak mendung nih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, akhirnya ya, semoga hujan deh. Kalau tadi perkiraan cuaca malam ntar gerimis katanya di daerah Jakarta Timur.
1: Iya.
0: Itu dia. Oke deh Bu Tami, ayo mau nanya nih, kira-kira kalau Bu Tami pernah nggak ketika makan di tempat makan atau rumah makan gitu ya, udah pesen menu yang lagi pengen banget nih Bu Tami, misal Bu Tami doyannya tuh ayam penyet lah.
1: Ayam penyet.
0: Iya gitu. Tapi yang datang ternyata beda gitu. Nah, itu respon dari Bu Tami gimana kira-kira?
1: Kalau misalnya penuh banget, nunggu lama lagi ya enggak apa-apa lah, makan aja yang ada.
0: Makan aja yang ada ya. Karena nunggunya lama lagi gitu, males ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak Bu Tami ngalamin sendiri gitu kejadian kayak gitu?
1: Pernah sih, cuman udah lama, udah lupa lagi.
0: Oh, udah lupa. Tapi ya?
1: Pernah.
0: Oke deh. Jadi kalau rame ya udah makan yang datang aja gitu. Cuman kalau sepi misal?
1: Kalau sepi ya lapes juga, tapi dimakan dah lah, nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Kasian.
0: Jadi tetap disampaikan kalau pesanannya salah, tapi ya udah nggak masalah, cuma nyampein aja buat koreksi kedepannya gitu barangkali ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Ini gitu. Tapi kalau ada juga yang baik, nggak apa-apa, bu, ganti aja gitu. Ganti.
0: Oke.
1: Pernah juga itu gitu.
0: Jadi ditawarin dulu ya. Ya udah enggak apa-apa, Bu, diganti aja kalau emang salah gitu ya.
1: Iya.
0: Ini Bu Tami lagi di mana kok? Kayaknya ramai bener motor lewat.
1: Iya, kan ini depannya jalan besar.
0: Oh, lagi di teras rumah.
1: Iya, nih di warung.
0: Oh, iya ya, oke deh, siap. Oke deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Tami buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Mbak Kang Dani, Bu Umi, Kak Kunjo, Pak Mugimin, Bu Yati, Kunjo sama Utinya, sama Bu Ani, Bu Alma, yang tadi pada naik pagi,
0: siapa tuh?
1: Bang Ali.
0: Bang Ali Topan.
1: Banyak sih pagi, iya. Salam-salamin. Pokoknya semua aja deh.
0: Buat semua aja. Oke, siap. Oke deh, siap. Terima kasih.
1: Semuanya.
0: Oke. Iya, oke deh. Terima kasih banyak Bu Tami ya.
1: Noel, salam sehat.
0: Amin.
1: Biar tambah rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Cepat sembuh.
0: Amin. Oke.
1: Tambah sehat.
0: Oke deh, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tami. Sehat selalu pokoknya buat Bu Tami ya. Itu dia tadi Bu Tami, dan udah terhubung juga nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Apakah masih dengan Bang Noel?
0: Masih dong.
2: Takutnya iya. Overhandle Bang. Oh lagi ke sebentar gitu dia.
0: Enggak dong, masa iya ganti ya? Oke deh Bang Wahyu. Wahyu apa Bayu ya?
2: Bayu.
0: Bang Wahyu.
2: Selamat pagi, selamat siang juga buat Bang Wahyu. Dicolek-colek tuh Bang.
0: Iya.
2: Sama Bang Noel. Tanda-tanda diminta join gabung.
0: Pasti gitu. Dong, ditungguin. Iya. Pokoknya kalau Mas Bayu sama Mas Wahyu nih biasanya ada cerita-cerita menarik nih.
2: Buat okay. Abang Po juga cerita-cerita di bulan kemerdekaan tentunya.
0: Betul
2: ya.
0: Itu dia. Oke deh. Oke deh Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal pengalaman di tempat makan nih. Kira-kira kalau Mas Bayu pernah nggak sih ngalamin udah pesen makanan gitu ya, tapi yang datang beda?
2: Bentar nih, Bang Noel, Gibson saya ganggu nggak? Maksudnya masih bisa aman nggak?
0: Aman, nggak ada suara apa-apa kok.
2: Soalnya lagi di outdoor.
0: Oh enggak, aman.
2: Enggak apa-apa ya, masih bisa. Aman. Nanti kalau enggak aman, saya coba atur untuk masuk dulu semua ke dalam ruangan. Enggak bisa gitu ya.
0: Aman,
2: nah,
0: aman.
2: Gini, jadi okay. Kalau yang itu sih ada dua kondisi, Bang. Jadi kalau misalnya urusannya cuman harusnya pakai gula, kalau itu masih beda harga ya. Harusnya pakai es, tapi sebaliknya, saya kan enggak begitu hobi es, jadi nggak pakai es ordernya tapi kemudian atau hangat kemudian dikasih es gitu.
0: Okay.
2: Ya udah nggak apa-apa, nggak usah, paling kita bilangin lo kak ini kasih es, tapi udah nggak apa-apa deh biarin gitu. Artinya nggak usah minta ganti, tapi masa iya ordernya apa tadi ayam geprek keluarnya tiramisu atau apa, kan udah nggak nyambung kemana-mana,
0: jauh banget ya kalau itu ya.
2: Iya. Makanya itu pasti, kalau aku mikirnya gini Bang Noel, bukan kita medoyan aja, nanti harga kan ngikutin bill yang barang yang keluar.
0: Iya,
2: ya.
0: Benar.
2: Tapi masalah gitu, kasian sama lawan yang main kita terima aja. Iya kan, jadi dia kan ganti belahannya yang kita order, kan dia yang harus terima. Oh, bukan punya saya, nah kan jadi ribet.
0: Ya, oh, kan? iya.
2: Customer yang lainnya.
0: Ya jadi kan? Salah naruh gitu, salah naruh meja.
2: Misalnya, ini jangan pakai itu jangan pakai ini gitu kan, jadi nggak komplit. Sementara yang lawan kita kan, menunya standar komplit, ya kan?
0: Okay.
2: Saya memikirkannya kasihan ke customer yang ini pasti salah kasih, gitu kan? Aku langsung sampaikan, apalagi kalau memang jenis makannya berbeda, kemudian harganya juga nggak selalu harga yang kebetulan harganya lebih murah, bukan masalah lebih murah lebih mahal. Nanti kan bill-nya tergantung apa yang kita makan tadi,
0: betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Kecuali salah meja ya.
0: Dan kecuali gitu kalau juga, misal bayarnya di depan, kan kadang ada tuh tempat makan yang harus bayar dulu, baru makanan keluar gitu.
2: Kalau itu ya, karena berarti kan dia nggak fair ya, kalau sudah bayar duluan. Bang, emang ada ya? Bukankah kalau yang gitu tuh yang kita geser-geser, kita makanannya kita ambil sendiri, kemudian baru bayar di kasir belakangan? Bukan, ini bahkan udah order dulu, bayar di muka, baru nanti barangnya nggak ada beda gitu ya?
0: Iya. Bisa kan? Bisa jadi kejadian seperti itu.
2: Ya, ini yang modelannya kita habis order dikasih nomor tunggu sama struknya itu, taruh ditempel di meja tempat kita makan, walaupun barangnya belum datang dikasih isolasi ya.
0: Iya benar.
2: Gak usah nyebut brand, gak usah.
0: Benar.
2: Ciri khasnya
0: ya itulah aja. Ya.
2: Tapi kan itu justru dia bagusnya dikasih truk yang orderan kita.
0: Iya, jadi kalau salah ada kita ada bukti nih, kita pesennya tadi ini loh.
2: Iya
0: gitu.
2: itu dia. Loh kak, walaupun kan yang ini ya gitu, misalnya dia no ice atau iceless gitu kan.
0: Iya.
2: Saya sampai kadang bilang, hari gini tuh ada les kimia, fisika, bahasa Inggris, bukan ice less ya, beda lagi.
0: lesnya ice less.
2: Siang para pengelola bibel begitu kan, hari libur ya. Nah iya, jadi kalau harga ya jadinya ngefek juga, apalagi, tapi emang ada Bang Noel, misalnya tipe pemakan segala ya, omnivora begitu. Saya wakilin teman-teman kalau yang omnivora, sama saya. Nah, terus kemudian, kebetulan kita makan aja udah bayar ini yang kita bayar lebih murah 3-4 kali lipatnya ketimbang yang kita dapat itu. Terus dimakan aja gitu. Kok emang bisa ya, ketelan ya gitu ya. Walaupun itu bukan orderan kita, tapi
0: kemarahan
2: ini gitu kan. Misalnya gini, orang kita cuman ordernya sesuai yang stok tadi itu cuman teh tawar anget.
0: Iya.
2: Bayang dong paling berapa gitu. Terus yang keluar itu sop iga komplit.
0: Bola itu terus jauh banget dong.
2: Gitu. Aku sih mau ketawa. Walaupun yang bersangkutan tetap orangnya tadi kan karena dia udah makan gitu.
0: Iya,
2: tapi
0: iya.
2: Kebetulan nih orang udah bayar di depan, kita bayarnya kan paling 5.000 tuh kalau iya. Yang di resto ya kan. Mm-mm. Tetap orangnya. Nah, ini kan puluhan ribu nih. Pokoknya yang seri-seri mau iga, mau sop buntut, mau apa, paket komplit begitu.
0: Iya, iya.
2: Kan wah kebetulan kita makan aja.
0: Tapi kadang
2: si waitersnya dan itu kasihan sama waitersnya,
0: nah,
2: dia yang akan
0: itu.
2: Ketemuan itu kan
0: harus nombok dia.
2: Beberapa orang ya ini kalau ini sih kayaknya ngeliat segmentasi pengunjungnya juga.
0: Oke.
2: Bang Noel. Kok untuk tipe-tipe yang tadi kalau sudah gua udah makan cuman mau minum aja atau sambil mau mengerjakan kerjaan, artinya dia udah enggak minat untuk makan walaupun yang datang barang mahal yang dia udah bayar yang murah gitu kan.
0: Iya,
2: yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah.
2: Tapi kan ada tipe lagi yang memang segmentasinya itu dia udah makan sebenarnya cuman mau itu, tapi weh kebetulan nih ada udah dijamin aja udah biar toh kita udah bayarnya 5.000 keluarnya yang
0: aji mumpung, tadi,
2: gitu aji kan. Mumpung, yang 10 kali lipatnya bahkan. Iya kan? Belum pernah lihat sih kejadian kalau di saya udah nggak mungkin kejadian atau di keluarga.
0: Iya, iya.
2: Karena
0: iya.
2: Unsur malunya kemudian ntar kalau dibalik gini sama apa namanya waitersnya, ya kok dimakan kan order
0: duluan. Iya, kan ya? Malah jadi repot ntar panjang urusan
2: nah,
0: kan.
2: Iya. Mungkin unsur meninggalkan malun udah yang ini nggak apa-apa, yang udah terlanjur dimakan kita bayar lagi maksudnya dibayar, tapi kan sebenarnya jadi ya itu tadi lah. Jadi tadi dibilang di awal kan, kalau salahnya itu cuma dikit harga bahkan sama,
0: yeah.
2: Oke lah kita aja daripada ngerepotin. Apalagi kalau benar kayak seperti ibu sebelumnya, nanti kita ini lagi lama lagi
0: lama
2: karena
0: lagi,
2: jam makan
0: bener.
2: Siang atau jam-jam weekend begitu kan orangnya. Tapi kalau yang salahnya itu bombastis begitu meninggal, saya bilang itu kayaknya salah orang deh, Mbak.
0: Lebih baik langsung dibilang gitu ya daripada nanti merugikan orang lain, merugikan karyawan.
2: Bang Noel, apalagi yang itu tadi kita punya pesanan khusus yang nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, atau kecapnya banyak kan, itu kan udah nggak standar umum. Kalau dioper ke orang lain yang order tadi kesian, jadinya rasanya kacau. Padahal buat yang sini kita order kan kita emang cocok itu by request ya kan.
0: Iya itu dia.
2: Itu juga harus dipikirkan juga, Bang. Bang Noel, dikit dong di luar urusan topik ini.
0: Boleh.
2: Kan kalau biasanya kalau mau kelompok bubur diaduk apa enggak udah umum ya.
0: Udah umum
2: yang
0: itu.
2: Saya mau tanya ini gini, dua.
0: Apa
2: satu,
0: tuh?
2: Kelompok yang kalau makan soto, tahu dong soto di mejaan gitu.
0: Iya.
2: Itu jeruknya habis dipencet-pencet-pencet ditaruh lagi di tempat jeruk yang masih utuh.
0: Nah, pernah itu jadi problem juga tuh.
2: Nah, pertanyaannya kan menjadi gini, ini bukan kepada yang dagang loh, ini kepada yang saya cuma permisi adab gitu ya. Pertanyaannya emang kalau dibalikin, ini tentu berbeda kalau sama kita, lah kecap sama sambal gitu, no, kecap sama sambal kita ambil next berikut, customernya masih bisa pakai.
0: Iya.
2: Nah kalau kurusan jeruk kalau udah diperes, memang masih bisa keluar airnya lagi.
0: Nggak
2: ya?
0: Bisa dipakai dan tentu aja higienisnya kan nggak terjamin
2: ini lagi.
0: Ini
2: saya juga lagi belajar di keluarga inti ya, siapa tahu kami masih ada yang salah gitu.
0: Iya.
2: Kalau udah selesai dipencet, mending taruh di meja, nanti kita itu dianggap sudah sekali pakai.
0: Iya.
2: Ini gitu, ya kan? Bukan dipulangin lagi. Jadi orang pada nyari-nyari juga, yang dagangnya juga akhirnya kadang customer harus bilang, Mas tolong dong diganti yang baru gitu. Karena dia juga harus bongkar-bongkarin bekas dipencet orang. Pertanyaannya kenapa ditaruh lagi ya?
0: Iya itu dia.
2: Itu menjadi pertanyaan umum kita, yuk saling koreksi bersama. Next buat customer berikutnya bisa dipakai kalau jeruk udah diperes ditaruh lagi.
0: Enggak dong.
2: Dan ini bukan kata katanya-katanya.
0: Iya.
2: Jadi banyak di lapangan.
0: Benar.
2: Di segmen resto soto yang macam-macam, mau yang di kaki limaan, mau yang duduk di bawah di apa lesehan, maupun yang berkelas resto ya.
0: Iya, sama iya, iya.
2: Satu lagi Bang Noel, nanti buat itu juga gini, konsistensi. Gini, dia kalau apa namanya bakso Malang, bawaan Malang itu kan ada kerupuk yang garingnya tuh.
0: Iya, ada.
2: Bang Noel ya. Nah, nanti dia kalau lagi pesan itu kelompok ini itu kalau perlu dibilang jangan digabung, nanti basah sama kuahnya. Dia taruh pakai piringnya sendiri. Tapi nanti pada orang yang sama, kelompok yang sama, jenis makanan tertentu lain yang berkuah ada kerupuknya langsung dicelup. Jadi kok makanannya lebih kurang sama, ada kerupuk-kerupuknya gitu. Yang satu dia bisa langsung masuk, nggak masalah, kecelup. Yang satu lagi jangan sampai basah gitu.
0: Iya. Jadi berarti itu kan, preferensi, iya.
2: kalau memang tipe yang dihancur-hancurin gitu, ya saya setuju kalau ada kelompok yang memang garing-garingannya kita digigit sendiri biar
0: kriuk-kriuk. Ya, okay. Iya.
2: Tapi semua jenis makanannya dia begitu kan, enggak ini. Ya perasaan yang itu kemarin kita ketemu ini, sekarang yang itu ngomel banget sama yang dagang. Nanti digabungin aja nggak apa-apa. Nah berarti inkonsisten.
0: Iya.
2: Moodnya,
0: nggak mood konsisten ya benar.
2: Saya mau pisahin mood sekarang saya celup.
0: Kalau
2: itu yang tipikal mempunyai jenis mood tertentu ya, kami menghormati. Tapi kalau ada tipikal gender yang nggak pakai mood, kan ada yang
0: ada.
2: Bukan tergantung bulan tanggal gitu,
0: iya.
2: Mut-mutan begitu, klaimnya sampai dimasukin aja atau garing ya pakai wadah sendiri, jangan pakai basah.
0: Itu sih. Dia.
2: Ini belajar bersama karena bukan mau detail tapi gini, itu di kelompok makanannya kan kita makan bersama, bukan private room yang memang keluarga besar kita sendiri. Tidak campur, ini kan di tempat makan campur.
0: Ada tapi, orang lain yang nantinya bakal makan di tempat yang lain, sama.
2: Ya, terus kemudian dia tracknya begitu, kebetulan juga nggak sengaja. Lah kemarin perasaan itu jenis makanannya sedikit berbeda, tapi poinnya ada jenis yang kerupuknya garing bisa dicelup. Paling nggak kalau mie ayam ya ditaruh di pinggirnya, mungkin
0: iya,
2: ada
0: basah,
2: ada garingnya, ya kan? Itu sebagai topping hiasannya.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi ini ada yang sampai segitu, saya nggak tahu konsepnya. Nah, kembali yang topik siang hari ini, Bang Noel, ya begitu aja. Kalau saya tetap yang itu, menghormati itu,
0: walaupun
2: hanya salah-salah kecil. Beberapa kalau di tempat apa fast food begitu, kita udah ordernya by sekarang rata-rata by aplikasi ya,
0: by aplikasi.
2: Udah ada tulisannya tadi. Iceless maupun no ice ya, negatif gitu. Itu masih saking dia cepetnya ngasih, masih suka dikasih.
0: Masih kadang masih salah gitu ya.
2: Nah, saya tahu, makanya saya daripada pakai aplikasi, mendingan langsung ke yang layanin di meja pelayanan.
0: Langsung datang gitu ya.
2: Dia mau bilang begini, saya juga, kami juga yang dagang kan gak hanya beliau yang di resto, kami juga bisa dagang gitu. Artinya kalau gak ada es batunya, pasti volumenya gak penuh.
0: Nah, benar. Ya
2: kan? Karena dia udah dijatah kalau poinnya gini lah, kalau pakai es batu itu isinya paling cuma separoh poinnya gitu, atau 3/4 kalau air. Tapi begitu nggak ada es batunya kan jadi nyusut ke bawah, ya kan? Kami mengerti, makanya kadang-kadang sebelum Anda sampaikan SOP kalimat itu saya tembak duluan aja, mau dikasih berapa nggak apa-apa, memang gitu segitu gitu.
0: Memang tapi SOP-nya begitu.
2: Karena itu takut kalau nanti komplain, kok nggak dipenuhin? Ya itu kalau yang di pinggir jalan nggak ada es batunya tetap dipenuhin kan lain. Ini
0: lain.
2: Kan kelasannya mohon
0: maaf,
2: atau yang medium ya
0: menengah. Iya benar-benar, udah ada SOP-nya lah yang harus dipatuhi gitu. Oke deh, siap.
2: Salam buat abang pok semua, lagunya ngikut aja.
0: Siap.
2: Selamat weekend dan selamat mengisi bulan-bulan kemerdekaan apapun aktivitasnya.
0: Siap. Oke deh.
2: Bersih lingkungan maupun sudah mulai ada sedikit kegiatan lomba dan karnaval bocil-bocil maupun anak remaja kita.
0: Oke. Siap.
2: Makasih.
0: Siap.
2: Selamat hingga tuntas nanti.
0: Siap. Selamat siang, Bang Bayu. Ya, terima kasih banyak buat ceritanya tadi ya. Jadi memang preferensi sih ya Bang Po ya. Tapi kalau yang namanya tadi yang disebutin, disinggung sedikit tadi sama Mas Bayu, itu terkait dengan perasan air jeruk ya. Itu memang secara apa ya, kita boleh bilang secara etika harusnya itu gak dimasukin kembali ke tempat jeruk-jeruk yang masih baru. Karena kan ya namanya kita meres jeruk kan pasti kena tangan kita, yang dimana kita nggak tahu tuh tangan orang lain abis nyentuh apaan, barangkali abis kerja bakti gitu kan ya. Nyentuh tanah-tanah terus meres jeruk, jeruknya taruh lagi di tempat jeruk yang masih bisa digunain, kan jadi kesannya kayak kurang higienis gitulah ya. Dan tentu aja kalau kita mau meres jeruk juga, itu kalau kita mau ngambil pikir-pikir lagi, karena kita nggak tahu orang lain habis ngapain gitu. Jadi lebih baik etikanya ya benar harus dipisah, entah itu taruh di tisu atau taruh di pinggiran. Biasanya kalau soto kan ada double tuh piringnya, taruh di sela-selanya situ juga bisa gitu. Oke deh, Bang Wahyu ini juga mau join nih, banyak cerita kayaknya. Tapi karena Bang Wahyu biasanya ceritanya juga banyak dan menarik, kita tunda dulu nanti setelah kabar berita ya Bang Wahyu ya. Karena bentar lagi bakal ada kabar berita, daripada kepotong nanti kan gak enak ya. Jadi buat Abang Po yang mau bergabung nanti setelah kabar berita ya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: apaan sisinya, Bang?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong, Ayelia.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Eh, Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
4: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
3: Emangnya bekalnya apaan, Din?
4: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Duh, sedep banget dah. Apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
3: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
4: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
3: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
4: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
3: Ih, gar aja lo.
5: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM mengikuti Bazar Jakpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diadakan di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Camat Kelapa Gading, DTM Rahmat Syahputra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM Jakarta Utara yang telah mendukung pelaksanaan bazar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Beralih ke berita yang lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lam Hot Sinaga menilai pengembangan pariwisata Danau Toba perlu diperkuat dengan atraksi budaya berskala besar agar kawasan tersebut tidak hanya mengandalkan keindahan alam sebagai daya tarik wisata. Menurut Lam Hot, kekayaan seni budaya Batak dapat menjadi penting dalam memperkuat daya tarik wisata Danau Toba sekaligus memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi wisatawan. Ia mengatakan pertunjukan budaya yang dikemas secara profesional dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat Batak seperti pagelaran Tona Sian Huta. Pagelaran Tona Sian Huta menghadirkan opera Batak The Great Lake Toba, konser musik etnik modern, serta pameran produk ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Romat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal makan di tempat makan ya Bang Po ya. Kadang emang yang jadi ekspektasi kita dengan realita kadang gak sesuai. Kita pesennya apa, datangnya apa gitu ya. Nah kalau Abang Po kira-kira menghadapi situasi seperti itu, gimana cara menanggapinya? Nah langsung aja di komen di mari ya Bang Po ya, di WhatsApp 0812-1124928 atau di 0213504510. Halo Bang Aris di Kalianyar, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Aris? Hari ini berjemur apakah kepanasan?
1: Panas
0: Bang. Panas ya.
1: Berjemur gimana, panas-panas gini.
0: Iya, makanya itu. Tapi ya semoga di Jakarta bisa cepat hujan lah ya, biar gak kering-kering amat tiap hari.
1: Iya benar-benar Bang.
0: Itu dia. Oke deh Bang Haris, kita lagi ngomongin soal pernah nggak kira-kira Bang Haris ketika makan di tempat makan gitu ya, entah di tendaan, entah di resto dan sebagainya, itu ketika pesen makanan, udah pesen nih, ngomong sama yang jual gitu ya, tapi yang datang beda sama yang dipesen gitu, pernah nggak kira-kira Bang Haris?
1: Oh ya, kalau untuk pesan-pesan makanan sih kita juga ada pernah juga Bang. Yang namanya orang kan agak lupa ya kan Bang. Tapi ya tetap aja ya, kalau ayah nggak suka ya ayah pulangin lagi gitu.
0: Oh tetap bilang ya.
1: Kadang kalau contohnya ini Bang ya, ayah pesan soto tangkar nih kan, Pak jangan pakai babat ya gitu kan. Terus pas kita aduk-aduk ada babatnya.
0: Nah,
1: ya mau kan kita kan nggak suka kan?
0: Iya.
1: Ya kita panggil aja, Pak. Ini kok pakai babat kan? Saya bilang tadi jangan pakai babat. Oh iya Pak, di ganti aja ya. Iya Pak, siapa ya?
0: Itu kalau penjualnya enak ya. Tapi kalau penjualnya kadang kan ada tuh yang enggak, tadi nggak bilang apa-apa kok. Nah, yang kayak gitu tuh repot tuh.
1: Masa kan kita kan udah pesen duluan kan, Pak, jangan pakai babat gitu.
0: Oh, iya sih. Oke deh, berarti kalau Bang Haris tipikalnya tetap tetap harus, kalau misal gak suka sama makanannya ya tetap harus dibalikin gitu ya, dikomplain gitu.
1: Ya iya kan sayang Bang, kalau kita gak makan gimana kan jadinya kan.
0: Iya mubazir juga ya kalau gak dimakan.
1: Iya mubazir.
0: Oke deh, tapi ngalamin sendiri pernah gak kira-kira Bang Haris? Dalam waktu dekat deh, misal Bang Haris makan di pecel lele gitu, mintanya lele yang datang ayam gitu. Misal.
1: Kalau kita pesen lele ya lele lah.
0: Gitu. Oh iya datangnya lele ya. Oke deh siap. Oke deh siap. Terima kasih banyak Bang Haris ya.
1: Ya malah beruntung lah. Kok kita dapat ayam nih? Ya bersyukur lah.
0: Lebih mahal ya. Iya benar juga ya. Iya. Yang rugi yang jual. Benar. Oke deh siap, terima kasih banyak Bang Aris ya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Untuk Kak Kung Jo dan Uti. Tadi tuh Mas Bayu, Mas Wahyu, Bu Umi, Bu Dindin, Pak Litopan, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, Pak Ali Topan, Bu Dindin, Bu Alma, semuanya deh Bang
0: yang semuanya ada di FM. Oke, siap dibungkus aja. Siap, terima kasih banyak Bang Aris ya. Sehat selalu pokoknya, banyak rezeki. Siap. Oke.
1: Amin. Assalamualaikum.

minum, ya saya jadi nggak jadi beli dan saya pergi karena menurut saya masa gitu aja harus kelupaan sih. Ya bener, orang simple ya, orang kopi susu sama kopi hitam kan beda gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Yogi di Palembang buat ceritanya. Ada juga nih Bang Afif Mukminin, Cak Afif di Sumenep, Madura. Selamat siang Bang Noel, kalau saya pernah mesen makanan sama temen nih, saya mie sweet level 1, 3 biji. Malah ketambahan 1, jadinya 4 biji yang datang. Tapi kata teman saya, ya udah nggak apa-apa, namanya juga rezeki. Ya selama kalau nggak disamperin lagi sama karyawannya sih nggak masalah ya. Tapi masalahnya kalau udah dimakan, disamperin lagi tuh sama karyawannya, gimana tuh? Tapi ya nggak bisa gimana-gimana ya, namanya udah di meja ya dimakan aja gitu ya, Mbak Cak Afif ya. Oke deh, terima kasih banyak Cak Afif di Sumenep, Madura buat ceritanya. Ada juga ini dari Bang Richard Untung di Jogja. Selamat siang RRI Perempat, selamat siang Bang Richard. Sering banget Bang salah pesenan, saya selalu pesen teh anget tapi yang sering datang es teh. Ya udah, esnya saya sisihkan dan tehnya saya minum. Oh, minuman. Ya emang mungkin udah jadi kebiasaan kali ya buat karyawan di situ. Jarang banget yang mesen teh anget, jadinya apa-apa kalau pesennya teh, ya udah dibikinnya es gitu ya. Padahal ada juga orang yang pengennya teh anget gitu kayak Bang Richard gitu ya. Tapi kalau Bang Richard tipikal ya udah diminum aja gitu, nggak dibikin ribet. Oke deh, terima kasih banyak Bang Richard Untung di Jogja. Terus oke, sementara itu dulu. Buat Abang Po yang belum bergabung ya, boleh banget nih langsung aja komen di WhatsApp, chat WhatsApp ataupun di telepon di 0812-1124-928. Atau kalau mau langsung telepon boleh banget nih di 021-350-4510.

0: lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah, soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering? Jangan bakar sampah sembarangan noh, soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya, betul tuh Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih? Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
2: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, suara budaya Jakarta.
2: Siapa tuh? Ayo keluar. Gua belah palu.
3: Gue bang, Pitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Lo yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lo. Lo mau ngerampok cukri gue. Rampok kagak.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal makanan ya Bang Po ya. Dan tentunya kalau di tempat makan kita pengennya kan ya sesuai pesanan gitu ya Bang Po ya. Cuman kadang kan yang namanya manusia, entah itu luput di bagian nulisnya, entah itu luput nyampein ke bagian tukang masaknya dan sebagainya lah, macam-macam. Kalau nggak sesuai ekspektasi, kira-kira Bang Po gimana responnya? Nah, boleh banget langsung di komen di mari ya. Masih ditunggu di 0812-1124928 atau di 0213504510. Dan udah ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Assalamualaikum Pak Herman.
1: Salam Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Herman siang ini?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Panas doang Bang Noel, cuacanya panas Parung Panjang.
0: Masih panas ya di Bogor ya. Tadi katanya Depok udah mulai mendung tuh. Tapi di Bogor masih panas ya?
1: Panas Parung Panjang mah ya.
0: Oke deh, siap. Pak Herman, kita mau nanya nih, kalau Pak Herman dulu pernah nggak? Gak usah dulu deh, mungkin baru-baru ini pernah kejadian di tempat makan. Terus begitu kita udah pesen, udah nulis, yang datang beda, nggak sesuai apa yang kita pesen. Nah, Pak Herman gimana? Responnya? Apakah komplain buat ditukar sama sesuai pesanan kita atau ya udah deh, makan aja deh, nggak apa-apa?
1: Ya komplain sih enggak, cuman gimana ya teman-teman udah sijain makan aja gitu Bang Noel.
0: Mau makan aja ya. Tapi pernah ngalamin sendiri enggak tuh kayak gitu?
1: Orang minta telur dibawain ikan gitu.
0: Hah? Jauh banget dari telur ke ikan?
1: Iya. Dibawainnya ikan gitu, ikan tongkol. Gitu.
0: Iya ya, kalau itu kan jauh banget ya. Tapi kalau kayak gitu gimana Pak Herman? Tetap dimakan atau dibalikin?
1: Mau ditukar nggak enak gitu.
0: Tapi kan dari segi harga pasti jauh beda tuh. Gimana?
1: Nggak. Karena kan telur paling 15.000 ya. Kalau ikan paling sekitar 20-an gitu.
0: Oh, jadi nggak masalah ya. Nombok dikit ya.
1: Mau ditukar banyak orang nggak enak.
0: Oh, iya nggak enak. Lebih ke nggak enak ya kalau Pak Herman ya. Daripada panjang dan malu gitu mungkin kali ya. Lebih baik ya udah deh makan aja gitu.
1: Tukar namanya meminta telur gitu ya.
0: Iya itu kalo dia.
1: Tukar sih tadinya kalau sepi mah gitu.
0: Kalau sepi tukar, kalau rame ya udah makan aja daripada nunggu lama lagi ya Pak Herman ya. Kalau rame kan biasanya bisa nunggu berapa menit tuh? 10 menit, 15 menit ya.
1: Minta es aja juga, minta es tawar di bawah teh manis gitu Bang Noel.
0: Nah, yang kayak gitu. Kalau kayak gitu kan ibaratnya kita mau ngurangin gula, tapi malah dikasih gula ya Pak Herman ya?
1: Ya Mbak, es tawar ya. Ya. Ini bikinnya teh manis.
0: Tapi tetap diminum tuh.
1: Minum aja udah tanggung Manuel gimana lagi.
0: Iya sih daripada ribet ya. Udahlah diminum. Gak usah diaduk biasanya kalau itu ada gulanya.
1: Ntar disangkanya itu kata pelajarnya ini orang bisa banget ini makannya gitu. Ribet.
0: Pilih-pilih nih orang nih sukanya. Oke deh. Siap deh. Terima kasih banyak Pak Herman Ganesa ya buat ceritanya. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Bang Arif, ada Bang Jamal di Langkat, ada Pak Hasan, ada Kak Unjo, ada Mumi, ada Ica di Bone, ada Neng Ayu, terus ada Pak Hari Topan, Bu Dindin, Bu Pipin, terus Bu Tami di Limo, Depok, ada Bu Hinda juga, pokoknya semuanya aja lah dibungkus.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Herman ya. Buat semuanya dibungkus aja. Siap. Terima kasih banyak Pak Herman Ganesa. Sehat selalu ya. Oke deh, itu dia tadi Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Katanya panas ya. Padahal Bogor kan katanya terkenal akan kota hujan gitu. Tapi karena musim kemarau kali ya, jadi emang intensitas hujannya berkurang jauh gitu. Dan banyak tempat juga di Bogor katanya yang lagi kekeringan karena efek musim kemarau ini. Ya, semoga bisa segera hujan lah ya di beberapa daerah biar lebih enak lagi, cuacanya adem dan gak berdebu, terutama polusinya biar berkurang gitu. Oke deh, masih ditunggu ya Bang Po ya. Masih kita tunggu di segmen terakhir nanti. buat komentar mengenai gimana sih respon dari Abang Po kalau misal di tempat makan pesenannya yang datang gak sesuai sama apa yang kita pesen gitu kan. Kadang ada orang yang mungkin benar-benar gak mau nih karena gak doyan mungkin ya, karena gak doyan akhirnya dikembaliin. Tapi ada juga yang ya udahlah dimakan aja, orang udah datang, barangkali kalau ntar dikembaliin lama lagi nunggunya. Nah itu dia. Buat Abang Po masih ditunggu di 0812 1124 928 atau di 0213504510.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Waduh, siang-siang diputerin keroncong. Tidur dah ya. Jadi buat Abang Po nih ya, kalau siang-siang dengar keroncong itu, kalau aye nih ya, siang-siang apalagi kondisi panas di luar ya, pakai kipas angin gitu dalam rumah, dengar lagu keroncong itu biasanya bikin kita ngantuk, terus kemudian ingat juga ketika kita berkunjung atau sowan ke tempat saudara yang ada acara hajatan gitu kan, kadang ada juga yang lagu-lagunya tuh muternya lagu-lagu keroncong. Nah, jadi keinget kayak gitu tuh, suasana panas tendaan ya. Jadi hawanya tuh pengennya tidur aja, ngantuk, apalagi kalau di luar ada pohon mangga tuh biasanya ya. Tiduran di gak usah tiduran, duduk di depan di bawah pohon mangga langsung dah tuh sambil minum kopi. Dah mata ngantuk berat, tidur dah tuh. Sambil duduk juga gak masalah. Jadi kita masih ngomongin lagi nih Abang Po ya, tentang gimana kalau Abang Po kira-kira kalau pesan makanan tapi gak sesuai sama makanan yang diterima gitu ya, apakah Abang Po akan komplain atau ya udahlah makan aja daripada harus nunggu lagi gitu. Udah terhubung nih di WhatsApp kita, ada siapa nih? Bukan WhatsApp ya, di telepon biasa ternyata. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Iya,
1: ini apa kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini kok kayaknya baru
1: ya,
0: ketemu
1: syukur,
0: nih?
1: Kalau sehat mah kita makasih ya, makan muka saya enak.
0: Iya.
1: Kalau ini sakit tau sendiri kan, makasih bawahnya kok pahit.
0: Itu dia ya kan? Kalau lagi sakit makan apa aja walaupun harganya mahal tetap aja gak enak gitu ya.
1: Iya. Kalau sehat kita makan nasi warna gigi enak
0: aja kan? Enak pakai sambal aja enak.
1: Kemarin ngapain?
0: Itu dia ya kan? Bener. Kalau
1: ngomong ada apa aja.
0: Apa adanya.
1: Oh iya ada. Iya apa ada apa aja.
0: Kebolak-bolak
1: ada apa aja.
0: Oke deh. Kalau ini sorry dengan Mbak siapa nih? Kayaknya baru ketemu nih.
1: Oh udah lama, ini kan Panteng Mahrom.
0: Oh Panteng Mahrom, pantesan kok kayak nggak asing. Cuman biasanya kan lewat WA Panteng. Tumben pakai telepon biasa ini.
1: Iya kan nomor apa yang biasa, nomornya doang yang lain.
0: Oh gitu, oke deh. Kalau Pantong, kira-kira dulu pernah nggak waktu di tempat makan nih, lagi pesan makan, tapi begitu datang makanannya beda gitu, entah makanan entah minuman ya, pernah nggak Pantong?
1: Sering gitu, waktu jualan, aku sama jualan dulu, lagi masih gagah, lagi bisa naik motor, karena motor itu nggak bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sering terjadi begitu, kemudian ini pas kasih. Ini, ya ini bisa makan deh.
0: Tapi masih ingat nggak makanan apa yang paling bikin keinget lah, yang dipesan kok, iya, yang datang apa gitu?
1: Ya, seperti saya di warung nasi gitu. Terus ini pas masuk ke lain, ya saya makan aja saya. Malah.
0: Oh, tetap dimakan aja ya, berarti nggak dikomplain, nggak dikembaliin gitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Berapa? Iya, udah beres, terima kasih.
0: Tapi kalau harganya beda gimana?
1: Ya.
0: Tapi kalau harganya beda gimana?
1: Ya kalau
0: karena ada tuh biasanya kita pesennya udah niatnya
1: diganti gitu.
0: Oh, kalau harganya beda harus diganti. Ya benar sih.
1: Diganti ya.
0: Kan kadang kita juga bawa duitnya pas ya, pengennya makan apa gitu, ayam yang datang daging sapi apa gitu macam-macam.
1: Iya, sering kali sama-sama lagi.
0: Jadi
1: gantong kok gitu.
0: Nah. Sering kali. Kayak gitu kan lebih mahal. Kita enggak bawa duitnya.
1: Sering ke pasar mah. Pasar Ciputat tuh, sering
0: sama. Iya.
1: Kepari pasar lu pasar Sabtu.
0: Oke.
1: Pasar Jungjung juga, pasar Parung juga. Minggu sekali, seminggu tiap hari di pasar Parung.
0: Oke deh. Berarti kalau Panteng Mahrom, ya udahlah ya, kalau nggak terlalu beda jauh dimakan aja daripada ribet gitu ya.
1: Kalau saya sih.
0: Oke deh, siap. Oke deh, Pak Anteng Mahrom, mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Ya, akhirnya buat semuanya aja yang udah pada naik tadi.
0: Oke deh.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau sehat terus sehat makan apa juga enak.
0: Nah itu dia yang penting.
1: Sendiri makan siang pare nggak pahit.
0: Tetap pahit dong kalau pare.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau kurang sehat kita makan siang pare nggak pahit.
0: Oke deh siap kalau gitu. Makasih Pak Anto Mahrum ya, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Anto Mahrum ya, katanya kalau nggak beda-beda banget ya udah dimakan aja. Oke deh. Terus kita baca WhatsApp dulu nih. Ada Ibu Pipin di Ciawi, Jakarta punya cerita. Selamat siang Bang Noel, moga sehat selalu ya. Amin. Sepertinya kalau saya pesen sesuai pesenan, misal abis ngebakso pesen minum air jeruk anget ya. Tapi anda yang datang es jeruk ya udah nggak apa-apa, tetap diminum katanya. Pasrah gitu ya Bu Pipin ya. Info cuaca di Bocimi panas pol, Abang Po, atur nuwun. Oke deh laporan cuacanya di Bocimi panas ya Bang Po ya. Sama kayak di Jakarta, di Bogor, Depok doang tuh yang beda tadi ya, mendung katanya. Oke deh, terima kasih banyak Bu Pipin di Ciawi ya. Iya deh, itu dia. Tadi beberapa Abang Po yang udah naik ya menceritakan pengalamannya, kalau emang pesenannya beda ya udah nggak apa-apa dimakan aja kalau emang nggak jauh beda ya. Tapi kalau emang lagi tempatnya sepi ya dituker kalau bisa sesuai pesanan kita. Tapi kalau mau nuker juga kadang kita ada rasa nggak enak ya sama karyawannya, karena kan kadang mungkin di belakang layar gitu ya karyawannya yang harus nanggung kesalahannya ya. Tapi sebagai konsekuensi lah ya, kita juga nggak selalu salah gitu, karena kita pesennya A yang harusnya yang datang A, kalau yang datang B ya berarti ada kesalahan, entah itu di tempat masaknya, entah itu di waitersnya dan sebagainya gitu ya. Apapun itu kita mesti ngelihat situasi dan kondisi juga lah Bang Po ya. Kalau memang situasinya rame dan chaos, jadi mungkin ada kesalahan 1-2 ya masih bisa dimaklumi, ya dimaklumi. Kalau emang benar-benar fatal salahnya baru kita ngomong ya. Oke deh Abang Po ya, terima kasih banyak yang udah bergabung tadi, baik melalui WhatsApp ataupun telepon juga ya, yang udah cerita-cerita pengalamannya juga mengenai topik di siang hari ini. Dan ayo mohon maaf juga nih kalau misalnya ada salah-salah kata, salah kalimat ya, karena udah jam 14.53 kudu pamit nih ya, aye. Dan abis ini bakal ada Bang Jo Aditya yang nemenin Abang Po di Dangdutnya dari jam 3 sampai jam 5 sore, dilanjut sama Belantik dari jam 5 sampai jam 8 malam. Nah itu dia. Sampai ketemu besok di jam pagi Abang Po, besok kayak ini subuh ya. Jadi buat Abang Po yang mau gabung di subuh besok, boleh banget ya, kita bakal bawain topik yang menarik juga, tentunya tentang kemerdekaan Republik Indonesia, karena di hari Senin udah kita upacara. Oke deh Abang Po ya, sampai jumpa besok di subuh. Jangan lupa buat gabung. Dan ayo kudu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Bapaknya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
0: Pro 4 FM.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Bo, warga di RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berlomba mewujudkan ketahanan pangan lingkungan melalui pemanfaatan sampah organik. Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, mengatakan kegiatan tersebut diadakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menjelaskan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program kompos keliling atau komling dan komposter mandiri atau koma yang dikembangkan warga untuk mengelola sampah organik menjadi kompos. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, Sabtu tadi pagi menyebabkan sejumlah bangunan dilaporkan rusak di beberapa wilayah. Kerusakan dilaporkan terjadi di Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Sejumlah fasilitas publik dan bangunan vital juga dilaporkan terdampak, diantaranya Universitas Katolik Indonesia atau UNIKA, Santo Paulus Ruteng, RSUD Borong, Gereja di Borong, Kantor Kecamatan Kuwus Barat, RSUD Komodo Labuan Bajo, sejumlah hotel dan gedung perkantoran serta rumah warga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyok, nyok, nyok, Bang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di hari ini, di hari Sabtu. Di hari Sabtu, dangdutnya cuma sejam. Jadi buat Abang Pak yang mau request lagunya cepet diputerin, bisa langsung aja kirim WhatsApp atau juga kirim SMS di 0812 11 24 928. Dan sebelumnya, Ayu juga mau ngucapin turut berduka cita Abang Pak ya, atas gempa bumi berskala 7,7 magnitudo yang menguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT tadi pagi nih Abang Pak ya, yang nyebabin sejumlah bangunan dilaporin rusak di beberapa wilayah. Abang Poy, mudah-mudahan sih gak ada korban jiwa yang bertambah atau makin banyak Abang Poy ya, dan juga supaya saudara-saudara kita yang di Flores bisa cepat pulih lagi ya. Buat Abang Poy yang di daerah timur juga boleh berkabar ya, gimana kondisi di sana, mungkin ada saudaranya atau apa, boleh sekalian dikirim aja WhatsAppnya di 0812 11 24 928 di sore hari ini ya. Ya, mau request lagu bisa langsung aja Abang Poy ya di WhatsApp kita, karena nanti yang paling cepat ya diputer itu yang di WhatsApp Abang Po. Kita baca dulu WhatsAppnya, kita langsung masukin di playlist kita.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpok Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang. Dangdut.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: wajahku mirip wajahmu mirip dia yang dekat sama Bang Nur di Gaver di Bogor ya Bang Po ya. Cuacanya di sono gersang katanya. Salamnya buat pendengar Perempat aja dan kru semuanya dah. Buat pendengar Perempat juga ya sehat-sehat semua. Siap. Terus Bang Po Yuli tadi WhatsApp juga mereka lagunya Sakura dari Yulia Narita. Sekalian berdoa juga buat saudara-saudara kita yang di Flores. Siap dah. Terima kasih buat Mpok Yuli ya. Terus juga udah nangkring juga di playlist kita yang udah kita siapin requestan dari Pak Herman Ganesha Bang Po yang request lagunya ini ya. Lagunya dari Rita Sugiarto Idaman Hati. Siap dah ya. Sami-sami buat Pak Herman Ganesha dan juga tadi di jam 2. Ini buat Siska kalau masih dengerin WhatsApp-nya jangan jam 2 ya, pas jam 3 kalau bisa. Soalnya tadi udah kebuka WhatsApp-nya untuk kita ngintip-ngintip ya di tadi siang ada jam di jam 2 WhatsApp ada WhatsApp siapa aja. Untuk kita lihat lagi WhatsApp-nya. Jadi buat Siska, buat Abang Po juga kalau mau request lagu dangdut di dangdutnya pas jam 3 aja, jangan sebelum jam 3. Ntar takutnya kebaca sama yang lain yang ntar kita kagak baca. Ngegrendeng ya. Bukan salah kita ya. Salah yang kirim WhatsApp duluan. Pas aja jam 3 gitu atau jam 3 lewat dikit pasti masuk ya. Buat Bang Po yang mau request lagu dangdut bisa ditunggu di 08121124928 kirim SMS atau juga kirim pesan WhatsApp-nya. Dan ini ada yang ngebel satu kita angkat aja deh satu ya Bang Po ya. Sisanya nanti kita baca dari WhatsApp ya. Halo, dangdut nyok. Assalamualaikum.
1: Salam nyok.
0: Iya, Pak Hasan. Gimana di sono? Iya.
1: Sehat Mas Yo.
0: Sehat, di sono aman.
1: Prihatin juga ya di Flores ya, Masya Allah.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan jangan ada korban jiwa ya.
0: Betul, kayaknya. Siap.
1: Gimana ya, gitu. Mudah-mudahan.
0: Iya, namanya adalah juga faktor alam ya, gempa ya, kita kan nggak tahu ya.
1: Prihatin juga ya.
0: Namanya juga gempa, namanya juga faktor alam, ya kita kan nggak tahu. Langsung Pak Herman, Pak Hasan, requestnya boleh apa?
1: Ini aja, catatan dusta dari Iras Barat ya.
0: Hah?
1: Ada nggak ya di playlist?
0: Apa?
1: Catatan dusta dari Iras Barat.
0: Sebentar. Catatan dusta ini adanya bulan permata ini, bukan?
1: Ya udah itu aja.
0: Ini
1: dari
0: aja.
1: Bulan permata. Okay.
0: Siap. Salam buat siapa?
1: Bang Aris, Kakung Jo. Bu Umi, sama Teh Epi,
0: okay.
1: Sama Ica di Bone, terus juga buat Bang Jen, Pak Jamsar, sama Bang Ali Topan, juga buat Pak Bang Ganesha, buat seluruh kerabat,
0: okay, semua
1: yang monitor
0: ya.
1: Downloadnya aja.
0: Okay. Siap. Herman, terima kasih. Pak Herman, Pak Hasan. Iya, terima kasih Pak Hasan.
1: Oke, selamat tugas.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan ya, request lagunya Catatan Dusta. Terus juga ini ada Bang Riki di Jelambar, mereka lagunya Naikilah. Kamu bukan main-main gue, kamu cuman udah disiapin juga ya, abis ini ya, abis lagunya Catatan Dusta. Jadi buat Bang Po yang mau request lagu bisa langsung aja kirim WhatsApp di 0812 11 24 928.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku cinta padamu.
2: Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Probat FM Surabaya Jakarta dan Lutnyo Nyonyonyo Naikila main-main gue Abang Po. Iya, ada waktu itu siapa yang nanya tuh ya di threads gitu ya. Ada enggak sih radio di Jakarta yang muterin lagu hipdut tapi yang no explicit? Ada. Pro 4 dong, kita muterin hipdut juga ya, beberapa lagu-lagu hipdut yang no explicit alias yang jalur track liriknya masih lurus-lurus aja gitu maksudnya Abang Po. Ini dia, ada Naikila, ada Tensi juga, terus juga ada Indakus yang udah masuk di playlist kita Abang Po ya. Itu bisa Abang Po dengerin juga di Badendang Bagoyang ya, di kumpulan lagu-lagu remix juga tuh di situ Abang Po ya. Nanti malam ya Abang Po, iya enggak sih? Nanti malam ya. Tapi coba lihat dulu ya, ini minggu keberapa sih? Kan ini minggu ke, oh minggu kedua bener. Kemarin es degan. Minggu lalu baru ya Badendang Bagoyang. Berarti minggu depan Abang Po atau gimana hitungannya? Pokoknya Badendang Bagoyang setiap minggu kedua sama minggu keempat di Promot FM Suara Budaya Jakarta Bang Po ya, di setiap hari Sabtu ya jam 8. Jadi buat wayang kulitnya gantian Abang Po. Gantian sama wayang golek deh tuh ya. Kita menghibur juga buat Abang Po yang pengen dengerin lagu-lagu hipdut, lagu-lagu remix Indonesia, lagu-lagu remix Nusantara ya, itu di Badendang Bagoyang ya. Nah Bang Po udah mau jam 4, tandanya kita kudu istirahat dulu bentar ya Bang Po ya, karena bentar lagi kita bakal dengerin nih siapa yang jadi jawara di minggu ini di S Degan S10 lagu dangdut andalan. Minggu lalu masih bertengger di nomor 1 ada Lesti ya, kura-kura dalam perahu yang sering banget di request di dangdutnya. Jadi buat Abang Po yang pengen lagu kesayangannya masuk di S Degan, sering-sering request Abang Po ya. Kalau aja pengen dengerin pengen Naikila masuk ke playlist kita, bisa sering-sering aja request ya, kayak tadi Bang Ricky udah request ya. Terus juga tadi ada yang request lagunya Avan yang Jangan Ungkit-Ungkit ya, mungkin nanti bisa masuk ke chart juga ya di S Degan at 10 lagu dangdut andalan setiap hari Sabtu jam 4 sore barengan Bang Jaki. Abis ini ya Bang Po ya, dan makasih buat Bang Po yang udah request juga nih. Ini tambah lagi ada requestan dari Bang Aldo, katanya mau request lagunya Duo Anggrek yang apa aja. Oke, lagunya Duo Anggrek ada yang baru, kita masukin aja ya, Senayan Tanah Abang. Kita masukin Senayan Tanah Abang abis ini ya buat Bang Aldo ya. Jadi buat Bang Po ya mau request lagu dangdut besok ya di hari Minggu udah normal lagi jam 3 sampai jam 5. Cuman satu hari doang kok di hari Sabtu yang cuman requestnya sejam doang ya, dan itu main cepet-cepetan ya. Kirim requestnya di 0812 1124 928. Begitu Bang Po. Ya udah nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, masih barengan Ayu Jodity ya di Blantek nanti jam 5 ya. Abis S Degan, jadi buat Bang Po ditunggu aja sembari dengerin tuh S Degan abis ini sama Bang Jaki ya. Dari jam 4 sampai jam 5 ya. Kira-kira siapa yang masuk di posisi 5 terbesar atau juga ada yang kelempar dari playlist enggak tuh, dari chart ya. Ntar dengerin aja deh abis ini di S Degan S10 lagu dangdut andalan.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah yang masih bisa didaur ulang, kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

0: Berita jam 16.
1: Abang Pop, perkembangan pembangunan MRT Jakarta fase 2A Lin Utara Selatan terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pembangunannya telah mencapai 62,68% dari target 61,92% per 25 Juli 2026. PT MRT Jakarta menargetkan penyelesaian segmen 1 Bundaran HI Monas pada akhir 2027 dan segmen 2 hingga kota pada akhir 2029. Berdasarkan data yang diperoleh, kemajuan signifikan pun terlihat pada setiap paket kontrak konstruksi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan penyesuaian promo tarif layanan Bandung Tour on the Bus atau Bandros menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Warga dan wisatawan bisa menikmati angkutan wisata tersebut hanya dengan membayar Rp8. Kadis Kota Bandung, Rasdian, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk tarif termurah Bandros saat hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tarif tersebut juga merupakan keinginan langsung dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: S Degan, 8-10 lagu dangdut andalan.

0: Hati untuk S Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Di mana tiap hari Sabtu, ayo muterin satu persatu 10 lagu dangdut yang cakep-cakep bener. Yang minggu ini siapa yang turun, siapa yang naik, siapa yang baru masuk, siapa yang jadi juara satu. Pastinya akan kita kasih tahu, kita puterin satu persatu. Udah siap belum ya untuk dengerin S Degan di weekend kali ini? Mudah-mudahan Abang Po yang lagi menikmati waktu bersama keluarga bisa makin happy nih, bisa makin joget-joget nih sama keluarga. Dengerin S Degan pastinya ya. Minggu ini, lagu Kopi Dangdut versi terbaru dari Happy Asmara dan Pokemon harus out ya. Berarti kita punya satu new entry yang ada di chart kita untuk minggu ini. Bang Zaki udah standby banget nih, udah siap banget nih. Abang Po juga udah ya, kencengin radionya ya. Kita mulai nih, S Degan untuk minggu ini di posisi terbawah alias nomor 10. Yang ternyata adalah new entry kita satu-satunya. Dari musisi hipdut lagi nih, yang makin banyak banget lagunya ngehits ya. Dari si cantik Naikila, si centil, cakep dan centil. MMG, main-main, gue. Dengerin yuk, new entry kita nih.
1: Nomor 10.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Cing, lihat deh. Kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
2: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
1: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
1: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
2: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.
4: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
5: Di posisi 9.

Itu dia Avan di nomor 9. Avan udah lama juga di chart kita, makanya turun terus gak apa-apa ya Avan. Udah 11 minggu Avan di chart kita. Mudah-mudahan nanti lagu barunya Avan yang Hipdot juga, Jangan Ungkit-Ungkit, bisa masuk juga ke chart kita ya. Oke, kita tinggalin Avan. Tadi udah 2 Hipdot tuh. Ternyata di nomor 8 Hipdot lagi. Cakep-cakep sekarang nih anak-anak muda nyanyi lagu hip-hop dan dangdut yang

0: lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: Serigala minggu ini di nomor 7 Starboy. Naik satu peringkat, lumayan ya kakak-kakak cantik ya. Mudah-mudahan bisa naik terus posisinya. Oke, sekarang kita ke nomor berapa ya? Nomor 6. Ada, langsung aja deh kalau gitu. Yang lagi pada nyetir, jalan-jalan, jangan ngebut-ngebut ya. Diingetin nih sama si cantik, Cantika Davinka di nomor 6.
1: Di nomor 6 ada siapa ya?

0: Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Kira-kira sekarang di nomor 5 ada siapa ya?

0: benar berkeping-keping dari Mpo Eri Susana. Apalagi intro lagu ini ya, suara Mpo Eri luar biasa banget. Minggu ini di nomor 5 berarti Mpo Eri naik 2 peringkat. Mantep gak tuh? Iya kan? Yang di nomor 4 gak kalah mantep nih. Gak boleh nunggu lama-lama untuk dengerin lagunya nih. Tapi gak bergerak kemana-mana minggu ini ya. Jangan tunggu lama-lama versi terbaru nih dari Cici Faramida. Dengerin yuk.
1: Bos Ipa beli ketupat. Ada siapa di nomor 4?

0: Group.
1: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Jangan kemana-mana ya. Chat S Degan bakal balik lagi menemani Anda setelah yang satu ini.
2: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
3: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
2: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
3: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
2: Loh. Kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
3: Nah justru itu. Justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
2: Oh alah, abis itu dimana Din?
3: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
2: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
3: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.

0: Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan.
1: Oke, Bang Po, yang rada-rada telat dengerin Es Degan minggu ini kagak apa-apa. Kita udah mau masuk nomor 321. Yang penting lebih baik telat daripada nggak sama sekali, ya kan? Tapi minggu depan nggak boleh telat sama sekali. Harus standby jam 4 sore sampai jam 5, oke? Agak-agak maksa ya. Yaudah, sekarang Ayu udah siap untuk muterin lagu di nomor 3 yang nggak bergerak kemana-mana sama kayak kemarin. Mantep bener nih, menyala bener nih Dede Aping. Ini dia, April di Akademi 7 di nomor 3. Menyala.
2: Udah di posisi 3.

0: barusan kita dengerin April dengan Menyala. Mudah-mudahan April bisa naik lagi nih, bisa makin menyala di industri musik dangdut ya. Oke, kita ke nomor 2. Ternyata juara bertahan kita. Oh, ini wajar sih, turun-turun dikit kagak apa-apa. Udah 3 minggu jadi yang terbaik. Minggu ini harus gantian sama yang lain ya. Ada Lesti, turun 1 peringkat dengan lagunya Kura-kura dalam Perahu.
1: Makin deg-degan ya, siapa ya yang di posisi 2?

0: aku selfie ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Oke, juara baru kita nih, seneng banget, excited banget. Yang rajin dengerin Es Degan pasti udah pada tahu lah. Tapi yang mungkin baru pertama kali denger atau lupa, coba bentar. Kita recap dulu, abis itu baru Ayah akan kasih tahu juaranya ya. Ya udah, kita recap dulu yuk.
3: Es Degan Recap.
4: Di nomor 10, new entry kita satu-satunya minggu ini dari si Centil Naikila dengan MMG Main-Main Gue. Di nomor 9 ada Avan dengan Oi. Lagu Hipdot lagi di nomor 8 ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan Mingse. Starboy, karya terbaru dari duo Serigala minggu ini di nomor 7. Cantika, Davinka turun satu peringkat minggu ini ke nomor 6 dengan Jangan Ngebut.
3: Es Degan Recap.
4: Eri Susan sukses naik 2 peringkat minggu ini ke posisi 5 dengan lagu terbarunya Berkeping-Keping. Betah aja di nomor 4, ada versi terbaru dari lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dari penyanyi aslinya pasti, Cici Faramida. Sama kayak Cici Faramida, April juga betah aja di nomor 3 untuk minggu ini dengan Menyala. Mantan juara kita 3 minggu berturut-turut alias hat-trick, Bunda Lesti minggu ini harus turun ke posisi runner-up dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Udah pada tahu lah ya siapa juaranya. Yes, betul banget. Kolaborasi yang so sweet, yang romantis banget dari jebolan The Academy 7. Mila dan juga Valen The Academy 7 selamat. Meleleh bahagia, akhirnya berhasil jadi yang terbaik minggu ini di chart kita. Selamat ya Mila, Valen dan juga fans yang luar biasa ngasih support. Oke, pastinya Ayo puterin, tapi lupa nih udah hampir 1 jam saking serunya ya. Ayo harus pamit gantian sama penyiar yang lain untuk nemenin Abang Po weekendan ya. Jadi kalau gitu, Bang Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara baru kita di Es Degan, Mila dan Valen, The Academy 7, meleleh bahagia. Bye-bye.
0: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: RRIT jam 17.
1: Bapak Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mendukung rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus besok. Pengaturan lalu lintas dilakukan untuk memastikan kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman sekaligus menjaga mobilitas pengguna jalan di kawasan Monas hingga Duku Atas. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan sebanyak 500 petugas Dishub akan diterjunkan dan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan dengan tahapan setiap kegiatan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga desa adat Besang Kawan Tohjiwa, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, kembali menggelar upacara sakral mecaru mejaga-jaga pada Rahina Tilem Sasih Karo, Selasa 11 Agustus kemarin. Tradisi bernuansa magis dan kental akan nilai spiritual tersebut rutin dilaksanakan sebagai upaya penyucian wilayah serta memohon keselamatan bagi seluruh krama desa. Tilem Sasih Karo selalu jatuh di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan dalam suatu tahun pelaksanaannya mecaru menjaga-jaga pernah bertepatan jatuh di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ambil sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Propata FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi ya barengan Ajority ya. Sekarang di Blantek, di obrolan tanpa teks di jam 5 sampai nanti jam 8 kurang, Abang Po. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita gimana kabarnya di sore hari ini, boleh ya dikirim aja di WhatsApp di 0812 11 24 928 ya. Ini ada Bang Anggian Asan di Medan ya, yang kirim turut berduka atas bencana gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di NTT. Semoga korban meninggal dunia diberi tempat yang layak di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Mudah-mudahan juga gak bertambah lagi ya korban untuk di gempa Flores ya, Bang Po ya. Dan kita doain sama-sama biar bisa cepat pulih lagi saudara-saudara kita di NTT.

sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya, konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum ane pamit, izinin ane tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

0: Promot FM Surabaya Jakarta Bang Po. Hari ini, besok, Senin, wah ini libur panjang bisa dibilang ya Bang Po ya, long weekend nih. Bang Po ada rencana kemana? Apalagi di hari Senin ya. Atau hari ini tadi ada yang habis pulang lomba Bang Po? Waduh, lomba apa nih? Lomba mengejar impian atau apa? Tapi buat Abang Po yang hari ini sama besok ada ikutin lomba, terus juga hari Senin karena libur juga ya pengen pergi-pergi hari Senin, Abang Po bisa nih Abang Po nikmatin ya tarif dari Pemprov DKI Jakarta Abang Po buat di hari Senin ya. Tarif apa ya Bang emangnya? Jadi menyambut HUT RI yang ke-81 Abang Po, Pemprov DKI menetapin tarif khusus ya transportasi umum di Jakarta sebesar Rp8 nih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus besok Abang Po. Nah, kebijakan ini merupakan perubahan ya Abang Po yang dari rencana awalnya menetapin tarif transportasi umum itu cuma Rp1. Nah, jadi sekarang udah jelas nih Rp8 buat nanti naik transportasi umum di Jakarta, LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta Bang Po. Kalau buat mikrotrans ya tetap Rp0. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga bilang Bang Po kalau perubahan tarif ini dilakuin setelah Pemprov Jakarta berkoordinasi sama pemerintah pusat dan juga balai kota Abang Po terkait tarif ini ya. Dan penyegaran tarif ini jadi Rp8 dilakuin supaya kebijakan tarif khusus yang ditetapin pemerintah pusat bisa selaras nih Abang Po sama tarif transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta gitu Abang Po. Ya jadi buat Abang Po yang mau pergi-pergi nanti di hari Senin tanggal 17 Agustus ya, mau pakai LRT, mau pakai MRT, mau pakai Transjakarta itu Rp8 Abang Po ya. Ini ada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RR Pro 4 Jakarta. Bang Togar ya, Bukit Kodok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Halo, assalamualaikum ya. Bang Togar, siap ya Pak Togar. Ini tapi fotonya kayak di Toba ya atau di Samosir. Siap dah ya, bebas mau foto di mana aja mah. Kita bebas mau pasang foto. Semoga buat Pak Togar sehat ya buat di Sumatera Barat ya. Buat Abang Po juga yang di luar Jakarta boleh berkabar-kabar ya, gimana kabarnya di luar Jakarta? Boleh di 08121124928 barengan aja Jordi ya di Blantek obrolan tanpa teks.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penopat FM Surabaya, Jakarta, Abang Po. Kalau dilihat sekarang ini langit juga kalau siang nih Abang Po ya. Tadi kayak tadi siang nih sebelum kesini, ayo lihat di langit tuh biru Abang Po tapi berkabut. Bayangin aja tuh berkabut tapi bukan kabut yang pagi-pagi embun gitu ya, ya dingin. Tapi kalau dilihat-lihat lagi gitu ya Bang Po ya, waduh ini makin banyak nih polusi-polusi nih di sekitaran Jakarta nih Bang Po. Makanya sampai sekarang, detik sekarang ya Bang Po, itu masih rajin beli masker gitu. Ya bukan nyombong nih, bukan kita riak nih Bang Po ya, demi kesehatan masalahnya. Ntar kalau kita kagak pakai masker bengek yang ada gitu. Kita masih pakai masker dakbil Abang Po, kadang hitam kadang putih ya, sama sesuai warna kehidupan, ada putih ada hitam nggak gitu juga ya. Nah itu sih cara buat Aye, salah satu cara ya yang Aye lakuin Abang Po ya buat ini apa sih namanya, menjaga kesehatan gitu Abang Po. Karena di dalam polusi udara itu ada partikel-partikel bisa dibilang ziluman ya, atau PM2.5 Abang Po, yang ukurannya tuh 40 kali lebih kecil Abang Po dari sehelai rambut kita Abang Po. Jadi karena ini dia kecil banget Abang Po, PM2.5 gak bisa disaring ame bulu hidung makanya Aye beli masker gitu Abang Po. Bahkan nih ya, kalau menurut WHO Abang Po, polusi udara itu jadi pemicu. Pemicu apa ya Bang? Pemicu kematian dini Abang Po. Sekitar 6,7 sampai 7 juta jiwa di seluruh dunia tiap tahun nih Abang Po. Bayangin aja tuh. Perkara si polusi Abang Po. Gitu. Polusi bisa melindungi kita tapi polusi tidak Abang Po ya. Ya, beda nih ya. Jadi kalau menurut Profesor Dr. Agus Dwi Susanto Abang Po dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, polusi udara itu bukan cuman memicu penyakit pernapasan aja nih. ISPA ya. Nah, tapi berkontribusi langsung nih Abang Po. Penyakit kronis sistemik sampai kanker paru. Parah nih ya Bang Po ya. Jadi terus gimana nih polusi nyerang tubuh kita Bang Po? Jadi yang pertama paru-paru Bang Po, dia itu memicu peradangan, terus juga nurunin fungsi paru kita sampai memicu ISPA, asma dan juga PPOK Bang Po. Nah, terus juga selain paru-paru, dia bisa ke pembuluh darah dan juga jantung Abang Po. Karena PM2.5 ini menembus ke aliran darah Abang Po. Dia itu memicu penyumbatan. Nah, habis itu tuh serangan jantung iskemik Abang Po namanya, dan juga stroke bisa-bisa kayak begitu. Nah, selain paru-paru sama pembuluh darah atau juga jantung, bisa juga nih Abang Po ke otak kita dan juga janin buat ibu hamil nih ya Po. Jadi dia tuh ningkatin risiko penurunan kognitif secara berdampak ya Abang Po, berdampak buruk nih Abang Po nih sama perkembangan janinnya Empo kalau posisi Empo lagi hamil nih Po gitu. Terus juga dampak jangka pendek dan juga jangka panjangnya nih Abang Po ya, terkait polusi. Nah, kalau buat jangka pendeknya itu iritasi mata dan juga tenggorokan gatal, batuk, sesak napas, terus juga pusing dan juga gampang capek. Nah, selain ada yang pendek, pasti ada yang panjang nih Abang Po. Nah, dampak jangka panjangnya sama polusi itu adalah penurunan fungsi paru-paru permanen, terus juga penyakit jantung dan stroke yang tadi kita udah sebutin tuh Abang Po ya, sama resiko kanker paru juga nih. Ya, jadi bahaya ya ternyata ya Abang Po. Nah, langkah pencegahan efek polusi udara, yang pertama pakai masker standar yaitu N95, KN95 atau KF94 Abang Po. Masih banyak kok yang jual sekarang tuh di online shop atau juga di pinggir-pinggir jalan juga ada kan. Nah, di stasiun juga banyak tuh. Nah, terus juga ada Abang Po kudu cek ya. Cek air quality index ya Abang Po harian. Jadi dipantau terus indeks kualitas udaranya sebelum aktivitas di luar ruangan Abang Po. Yang ketiga, bisa pakai kalau punya rezeki, ada rezeki bisa beli Abang Po yang namanya air purifier Abang Po. Jadi bisa dipakai di dalam ruangan kalau kualitas udara di luar masuk kategori kagak sehat
ya. Terus juga bisa pakai antioksidan, Abang Po, konsumsi makanan tinggi vitamin. Ya, vitaminnya apa? Vitamin C dan juga vitamin E buat ngeredain stres oksidatif di dalam tubuh kita, Abang Po. Enggak usah yang mahal-mahal. Yang murah juga ada kok. Vitamin C, vitamin E atau juga makanan-makanan dari makanan juga ada kan. Ada vitamin C, ada vitamin E, lengkap bahkan kalau dari sayur buah tuh, Abang Po, ya. Kagak perlu keluar duit, ya paling beli buahnya. Kayak gitu ya. Nah itu ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakuin, Abang Po, buat mencegah nih ya dampak dari si polusi udara, Abang Po. Dari yang simpel dulu aja ya, apa yang kita konsumsi ada vitaminnya. Terus juga pakai masker deh kalau kemana-mana, Abang Po, ya. Selain ya kadang kalau orang pakai masker tuh buat tutupin ya kalau ada jerawat lah atau apa begitu, Abang Po. Pokoknya sehat-sehat mah kita semua ya. Buat yang ada yang sakit, ya Abang Po, ya biar kita doain cepat sembuh dah ya. Pokoknya kita cegah polusi biar biar pada sehat, kitanya sehat, anak cucu kita juga sehat.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Kebaya Indonesia, Abang Po. Masih barengan aja Juriti ya di sore hari ini di Blantek di obrolan tanpa teks Abang Po ya. Di pukul 17.47 waktu Indonesia Barat ya. Buat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Abang Po, kumandang azan maghrib bakal berkumandang di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu dah Abang Po ya. Habis itu siap-siap buat makan malam. Ya kira-kira makan malamnya apa nih Abang Po nih? Yang enak-enak nih Abang Po. Kalau saya sih kayak kepengen ketoprak nih Abang Po ya. Ketoprak iya. Terus juga apa lagi ya, pokoknya ada anget-angetnya gitu deh Abang Po ya, selain ketoprak deh. Buat Abang Po nanti boleh cerita lagi ya di Mari Abang Po di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun, jika tidak kembali, ketahuilah, maka dia bukan milikmu.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi barengan Ajority ya di sore hari ini di Blantek ya, di obrolan tanpa teks. Bang Po gimana? Udah kelar maghribannya atau baru mau maghriban? Ya udah enggak apa-apa deh, Bang Po ya. Sembari kita temenin Abang Po di malam hari ini ya. Di malam hari ini di Blantek di obrolan tanpa teks, dan ini tadi Ai di keluar bentar Abang Po kan ya. Di depan tuh udah tadi di lantai 9 sih sebenarnya, sembari lihat-lihat gitu kan. udah bunyi-bunyi tuh latihan marching band, terus juga tadi iya marching band doang sih yang saya denger ya, sama biasa masih ada lampu tembak bikin terang Monas ya Bang Po ya. Gimana di tempatnya Bang Po nih kabar-kabarnya ini di jam segini? Kayak udah mulai rame ya di tempat jajanan-jajanan ya. Tapi kalau ngomongin tempat jajanan ya Bang Po, enak kalau misalnya rumah tuh di depannya langsung tuh ada jajanan, kayak misalnya takoyaki, jajan martabak, dimsum, terus apalagi es teh Solo. Pokoknya kayak serasa di depan tinggal manggil doang, Bang. Kalau udah kenal ya, siapa namanya yang jual es teh Solo misalnya, Bang Udin gitu ya. ST-nya satu ya gitu. Tinggal teriak dari dalam rumah. Kayaknya enak ya. Ada enggak sih dari Abang Po yang rumahnya tuh depannya ada banyak orang jajanan gitu ya? Boleh ceritain dong gimana Abang Po tuh segen enggak sih kalau misalnya enggak jajan gitu ya. Padahal kenal sama yang jualnya gitu. 0812 11 24 928.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat. Berapa?

Ya, yang penting mah kita yakin aja dulu dah, Bang Po ya. Yakin ya, niatin kalau misalnya udah mau jalan ya udah jalan usahanya deh Abang Po, pasti percaya aja ya, walaupun memang nanti kadang ada jatuhnya dulu, susah-susahnya dulu, namanya juga usaha Abang Po ya gitu. Apa aja dikerjain deh Abang Po ya, penting dapur biar tetap ngebul. Masih bareng aja Juritia Abang Po di Blantek ya. Gimana nih di sore hari ini Abang Po, udah pada makan? Eh. Kalau isi, aduh kayaknya tadi mau ketoprak kayak enggak jadi deh. Kebetulan masih ada cemilan ciki-cikian yang 2000-2000an tuh Abang Po. Ya udah ayo cemilin itu aja dah ya. Soalnya lagi enggak terlalu lapar juga gitu ya. Dan apa namanya? Buat Abang Po yang lagi makan, selamat makan nih. Makannya apa nih Abang Po nih? Ada yang makan apa namanya, gulai soto, wah enak ya sore-sore. Iya siap deh Abang Po. Tapi ya Abang Po ya, kalau di dunia kuliner Abang Po atau juga makanan gitu ya, Abang Po pernah kepikiran gak sih kenapa saudara-saudara kita yang orang Jawa tuh demen banget tuh Abang Po sama ini makanan manis sih. Mungkin buat Abang Po nih yang asalnya dari Jawa, kalau makan tuh kudu pakai kecap, kecap manis gitu ya. Terus juga kalau mie ayam kan sekarang udah makin ada yang itu yang makin banyak ya. Bahkan ada yang namanya mie amin. Nah, mie ya sama gitu, cuman tambahin kecap aja gitu. Nah, buat Abang Po ya yang mungkin keturunan Jawa, kenapa sih sebenarnya suka makan manis? Boleh ceritain ya di 0812 1124 928. Karena nih Abang Po, ini ternyata kalau dari buku ya, buku antropologi kuliner Nusantara ini ngejelasin ya, kalau makanan Solo atau juga Jogja itu hampir semua masakannya ada rasa manis ya. Bahkan nih makanan yang aslinya dari Eropa sekalipun pas masuk di Keraton Jawa itu jadi lebih manis dari versi aslinya Bang Po. Nah, di ajaran Hindu yang dikenal masyarakat Jawa kuno Bang Po, ada konsep sat rasa atau 6 rasa Bang Po, yaitu manis, asam, manis, asin, asem, terus apa? Pedes, pahit, sama sepet Bang Po. Nah, masakan tuh dianggap enak Abang Po kalau keenam rasa ini tuh seimbang. Nah, dan bukan didominasi manis ya. Nah, artinya tuh dulu manis itu penting, tapi bukan yang utama sebenarnya kalau dulu di Jawa kuno Abang Po. Nah, keraton-keraton Jawa kayak Mangun apa namanya, Mangkunegaran ya, terus juga Kasunan Surakarta sama Kesultanan Yogyakarta, ini sering nih Abang Po ngejamu tamu Belanda. Nah, karena itu dia tuh makanan Eropa masuk dia tuh lewat istana lebih dulu Abang Po, dari bistik, selat, sampai Huzarensla gitu namanya Abang Po. Nah, terus ada yang bilang manis itu katanya Jawa banget. Iya, kalau ayah juga bilang begitu Abang Po. Makanan Eropa yang masuk ke keraton itu enggak ditelan mentah-mentah sebenarnya Abang Po, semua dimodifikasi biar cocok di lidah Jawa. Contohnya selat Solo itu lahir dari beefsteak atau juga steak sapi yang diganti daging semur karena ini lebih murah Abang Po. Ada juga Huzarensla ala Mangkunegaran, ini juga dibikin dressingnya lebih manis dan juga encer Abang Po. Nah, tahun 1830 ini Belanda nerapin culture steel cell Abang Po, atau tanam paksa ya. Jadi buat ngisi kas kolonial yang terkuras abis tuh akibat perang Jawa ngelawan Pangeran Diponegoro tuh Abang Po. Nah, petani itu di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur itu dipaksa Abang Po nanam tebu. Nah, selama masa itu dia tuh berdiri dia tuh sekitar 100 pabrik gula di dua wilayah ini Abang Po. Nah, dan hampir 70% ya sawah tuh diubah jadi kebun tebu Abang Po. Nah, stok beras itu tipis tuh Abang Po, dan juga rakyat kesulitan karbohidrat. Nah, waktu itu ironisnya nih, di tengah kelangkaan ini pasokan gula justru melimpah Abang Po. Nah, air perasan tebu bahkan nih dipakai buat masak sehari-hari Abang Po gitu. Nah, terus
di tahun 1870 nih tanaman tanam paksa itu dihapus. Nah, bisnis gula itu beralih ke swasta Belanda, Bang Po. Nah, penguasa Tionghoa dan juga raja-raja Jawa sendiri. Nah, dari sini nih keraton ini mendapatkan sumber kemakmuran yang baru, Abang Po. Sekaligus akses gula nih yang jauh lebih murah dan juga gampang dibandingin sebelumnya gitu. Nah, semakin banyak itu gula nih tersedia waktu itu pasokannya, Bang Po, maka semakin tipis pula nih masakan istana gitu. Nah, terus ya, terus kenapa saudara-saudara yang di Jawa tuh suka yang manis, Abang Po? Karena tinggal ini ya, Bang Po, ada tiga hal ya bertemu di waktu yang sama, kayak filosofi rasa yang ngargain manis sebagai unsur penting, terus juga ada gengsi keraton yang demen ya mengadopsi dan juga menjawakan makanan Eropa. Nah, terus ditambah sama itu tadi tuh melimpahnya gula akibat sejarah kolonial pabrik gula gitu, Abang Po. Dan kalau Abang Po sendiri gitu ya, lebih demen kalau masakan tuh yang manis, lebih dominannya mana? Manis, asin, pedes, asem? Tadi asin udah belum? Udah ya? Manis, asin, pedes, pahit, atau udah mendingan semuanya jadi satu deh gitu. Tapi jangan sampai ada yang pahit ya, kan kagak enak dong kalau makanan pahit gitu. Kalau aja sih lebih ke kalau makanan itu yang ada gurih-gurihnya sama pedes. Manisnya deh, ada hint manisnya tuh ntar aja terakhir gitu ya, biar sedap aja dah, intinya sih kalau ayo gitu ya. Nah, kalau Abang Pop gimana nih? Boleh ceritain di 0812 11 24 928.

tanah sundut. Tahun baru rame-rame pada ngebut. Simpang siur mobilnya sedan Impala. Pada nyambut tahun baru sukaria.

baru, tahun baru, maka duit ngutang dulu. Tahun baru, pikiran jadi rungsing, utang sana.

0: yang setahun sekali. Jamak aja deh.
1: Masyarakat yang ada di lingkungan sini.
2: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
3: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
4: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
3: Makan di sini apa bawa pulang?
4: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
3: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
4: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
3: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
4: terus?
3: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
4: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
3: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Bacem, tempe bacem atau tahu bacem, enak ya Bang Po ya. Pakai nasi panas, terus pakai sambal makannya. Aduh. Terus ya, ada yang kuah-kuah, kuahnya yang gurih-gurih kayak soto atau bakso, ya kuah bakso gitu ya. Sama ya paling bisa digabung sama sayur asem. Itu juga enak tuh Bang Po. Terus lalapan dah. Iya. Terus juga kalau enggak tahu bacem atau bacem, semur. Wih, enak tuh Bang Po. Apa namanya? Campur-campur kan rasanya ada gurih, ada manisnya gitu. Tapi kalau kalau semur jengkol gitu ya, kalau buat yang nasi uduk kan, itu Abang Po kan beda ya rasanya ya. Itu kan lebih banyak nano-nano dah rasanya, ada manis, gurih, asin gitu ya. Ditambah sambel. Aduh, jadi lapar. Nah, kalau Abang Po sendiri itu kalau makanan itu demennya masakannya atau makanannya itu dominannya rasa apa ya Abang Po? Gurih kah, asin? Gurih sama asin sama ya. Gitu deh apa Abang Po, atau asam atau pahit atau manis atau pedes mungkin ya. Gitu. Kalau aku sih itu kayak lebih ke gurih sama pedes harus ada Abang Po. Gitu, manis paling nanti ada rasa-rasa belakangan gitu Bang Po. Dan kalau misalnya kayak tadi tuh tahu tempe bacem, tahu tempe semur pakai kentang, pakai telur, pakai ada semur jengkol gitu ya, enak tuh, itu demen tuh Bang Po tadi itu. Nyampur-nyampur ada manis iye gitu, tapi nggak terlalu yang manis ya, kayak demen Bang Po ya untuk makanan ya. Jadi cuman beberapa menu aja kalau yang manis-manis gitu. Kalau kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Nggak kenapa-kenapa juga. Gitu, bukan benci makanan yang manis, enggak gitu. Emang lidah ya kita kan demennya itu. Nah kalau Bang Po kan pasti beda-beda. Kita kan nggak bisa nyamain nih Abang Po. Apalagi sekarang lidah kita kagak bisa kalau kagak getir gitu rasanya. Kalau makanan yang dari Sumatera gitu ya, yang ini katanya ada andaliman ya, tapi kalau di lidah kita belum getir, wah ini kurang bukan andaliman gitu. Sekarang udah bercampur nih gitu Abang Po. Jadi demen juga makanan yang bikin lidah bergetar alias begetir gitu Abang Po, mangitir. Iya, jadi pengen juga nih Abang Po ya, tiba-tiba pengen makan yang pedes gitu ya, tapi nggak terlalu pedes, terus ada gurih-gurihnya gitu. Boleh kasih rekomendasi buat ayah juga Abang Po, kali aja bisa ayah beli nih bentar lagi. Katanya gak mau makan. Gimana orang tiba-tiba pengen nama juga kadang kan lidah atau mulut gak sinkron sama hati sama otak ke Bang Po. Tiba-tiba nih sekarang pengen ini apa namanya, pengen makan, pengen nyemil bakso. Padahal tadi udah nyemil pisang, keripik pisang, nyemil keripik mie gitu deh. Ini ada Po Dewi di Palmerah. Apa kabar Po Dewi, sehat ya? Kalau Aye lebih demen makanan yang manis Bang, mohon maaf, kita juga emang dari orang tua orang Jawa, jadi manis ada. Tapi apa aja sih suka sih, kalau manis lebih suka kayak mie ayam katanya, demennya mie amin. Oke. Kalau Aye pernah nyobain mie amin ya, mie amin yang di umur sekarang gitu ya Bang Po ya, kayak aneh ya. Kayak bukan mie ayam. Karena kita dari bocah ya, itu mie ayamnya gitu yang polos gitu, gak dikasih kecap gitu. Pas kita nyobain nih, pengen jajal gitu kan ya, penasaran. Kok begini rasanya, aneh gitu, yang harusnya asin ya, gurih ini bersatu padu gitu Bang Po. Walaupun memang katanya kawin sih rasanya gitu ya Bang Po ya. Dan itu ya cerita dulu di jam ini ya Bang Po. Nanti masih ada cerita-cerita lain lagi yang bakal saya bagi ya Bang Po di jam 7 ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Buat Bang Po yang bagi-bagi cerita boleh di 0812 11 24 928. Buat Ika di Petojo. Kalau Aye karena kita orang Betawi Bang, kita demen yang asin, sayur asem. Waduh demen ya Po. Manis temen gak po? Siap. Dan terima kasih buat Mpok Tika. Oh, sama Mpok Tika juga bilang, katanya ini apa namanya, semoga saudara-saudara kita di NTT apa namanya bisa tabah kuat ya, dan juga gak ada gempa susulan. Bu Tami di Limo Depok, halo perempat, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Baik. Gimana di Depok, aman?
1: Alhamdulillah aman. Tadi hujan dikit doang.
0: Oh gitu. Waduh, enak banget dong hujan.
1: Adem.
0: Oh. Di mari mah kita kagak ada hujan-hujan pisan. Orang besok ada upacara, makanya kagak boleh hujan. siap.
1: Kayaknya Senin ya upacara.
0: Iya, besok Senin maksudnya. Ini kan udah ada, udah di setting panggung, nggak boleh basah panggungnya. Gitu. Bu Tami, gimana? Bu Tami demennya makanan yang manis, pedes, asin, pahit, asem.
1: Kalau saya sih senangnya yang sedang.
0: Yang sedang kayak gimana?
1: Ya asin enggak, terus pedes juga enggak, ya manis banget juga enggak.
0: Oh jadi apa namanya bercampur tapi yang sopan aja rasanya ya, nggak terlalu dominan gitu ya. Siap. Tapi kalau sekarang Bu Tami kalau masak gitu ya, kalau buat gurih-gurihnya itu pakai mecin atau pakai gula?
1: Saya pakai
0: Raiko. Mau pakai ini bumbu ini.
1: Iya, pakai dikit gitu.
0: Oh, dikit. Ya, tambah garam gitu ya.
1: Gula.
0: Siap. Pakai
1: gula dikit.
0: Ganti micin ya. Gula ganti micin ya. Oke.
1: Kan itu Raiko udah gurih.
0: Iya, benar.
1: Kalau masako tuh asin, udah gitu gurih banget ya.
0: Siap.
1: Kalau Reko masih mendingan.
0: Iya dah, siap dah. Jadi normal rasanya gitu ya Bu Tami ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh.
1: Cuma kalau kegurihan saya juga gak suka. Gurih-gurih banget.
0: Pakai banyakin nasi biar asinnya hilang, gurihnya hilang.
1: Iya, kalau beli bakso, Bang, itunya dikurangin
0: apa? Mecinnya dikit ya. Siap deh kalau gitu Bu Tami. Terima kasih Bu Tami buat ceritanya.
1: Ya, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat Bu Tami.
1: Salam buat pendengar perempat semua. Oke. Okay. Dimana saja berada.
0: Siap, merdeka.
1: Merdeka.
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami di Limo Depok, Abang Po.

0: for this.
1: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan emas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Celebrity jam 19.
1: Abang Po, ratusan personil Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk membantu pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan mulai 14 hingga 17 Agustus besok. Kasatpol PP DKI Jakarta, Satria Di Gunawan mengatakan ratusan personel disebar ke beberapa titik yang jadi pusat peringatan HUT Kemerdekaan RI, seperti di kawasan Gedung DPR MPR, TMP Kalibata, Lapangan Monas, dan Istana Negara, serta Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, rehabilitasi atau pemugaran Candi Mendut Kabupaten Magelang ditargetkan selesai sebelum Waisak 2027. Diharapkan saat Waisak 2027 pada bulan Mei mendatang, Candi Mendut sudah bisa digunakan meski izin penutupan sampai bulan Agustus 2027. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah, Riris Purbasari, mengatakan pemugaran Candi Mendut tahap kedua meneruskan dari yang tahap pertama untuk mengatasi kebocoran. Selain itu, ada bagian dinding yang agak mengembung. Ambil di sini kabar berita ya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Prokot FM Surabaya Jakarta Bang Po, jam 7 lewat 9 ya, masih barengan aja Juriti ya di Maria Bang Po. Bakal namanya Bang Po sampai nanti jam 8 kurang. Dia udah pada makan belum nah Bang Po? Eh, jangan dengerin doang tapi kagak makan. Makan ya Bang Po ya. Kita temenin makannya Bang Po di malam hari ini ya. Dan nanti juga Ayah bakal cerita-cerita nih. Masih ada cerita yang bakal Ayah bagi buat Bang Po tentunya di Mari di Prompot FM Suara Budaya Jakarta.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pastilah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Robot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ini kalau kita mau ngomongin makanan lagi nih, Bang Po nih. Dan ini percaya nggak percaya, Bang Po ya? Ini makin banyak nih, ya, kayak teman-teman AI nih, gitu ya, teman-teman baru kenal juga, gitu ya, di sosial media, di Instagramnya, Bang Po. Pada udah lama sih sebenarnya ya. Pada ini apa namanya, pada posting kalau mereka tuh bawa makanan kukus-kukusan, rebus-rebusan gitu, Abang Po. Yang mana bilangnya sarapan sehat. Yang mana nih, Abang Po? Sebelum-sebelumnya itu pada tuh ya, teman-teman AI tuh bawa sarapannya atau makan sarapannya kayak nasi uduk lah, kayak apa namanya, donat, roti, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang, wah, udah ada yang bawa kayak kukusan, terus singkong, jagung, tales juga ada, Bang Po. Pisang rebus juga ada, Nah, jadi ini udah kayak peralihan aja, Bang Po. Back to jadul. Jadi kayak makan-makanan dulu tuh identik, kayak masakan nenek, orang tua, kayak gitu ya. Pelan-pelan nemuin penggemar baru juga nih, Abang Po. Yang dulu ya di gerobak, sekarang di kotak-kotak tinwil gitu, dijual yang itu tuh apa, yang sarapan-sarapan pagi tuh, yang ceban-cebanan lah, Bang Po, ceban 15.000 kayak gitu. Nah, apa namanya, ini

Iya Bang Po, ya. Yang berubah bukan makanannya Bang Po, yang berubah ini cara kita, cara pandangnya sebenarnya. Kalau dulu tuh umbi-umbian itu sering dianggap makanan desa Bang Po. Nah bahkan ada yang kalau apa namanya pas masa-masanya nasi Padang ya Bang Po itu lebih bergengsi daripada singkong atau juga ubi ya Bang Po gitu. Jadi mendingan makan nasi Padang ah daripada makan ubi sama singkong gitu ya. Nah hari ini itu justru banyak orang yang sengaja nyari singkong, ubi, jagung, talas ya kayak gitu-gitu ya Bang Po ya. Bukan karena nggak ada pilihan, tapi karena ngerasa itu tuh pilihan yang lebih baik ya Bang Po. Jadi kesadaran hidup tuh khususnya kesadaran hidup buat sehat itu jadi merubah kebiasaan zaman sekarang Abang Po. Jadi semakin banyak orang yang mulai menghitung gula khususnya ya, jadi ngurangin makanan ultra proses, terus juga banyak-banyakin serat, terus juga umbi-umbian yang dulunya sempat dilupain Abang Po tiba-tiba jadi makin ini lagi dicari gitu. Bukan karena tren ya, tapi ini karena tubuh kita tuh memang butuh sebenarnya Abang Po ini tadi ya, serat ya, terus juga apa namanya manfaat-manfaat dari si singkong sama si ubi kayak gitu ya. Dan cara nikmatinnya juga beda-beda Abang Po ya, udah berubah. Kalau dulu ubi kukus identik sama sarapan di rumah. Nah sekarang ada di kafe, di apa namanya di ojek online ya, sampai rak pendingin di minimarket juga ada. Ya ada minimarket juga yang jual ubi panggang, ubi bakar gitu ya Bang Po ya. Yang mana dikemas sama mereka tuh lebih rapi, lebih praktis, kayak lebih modern gitu ya Bang Po. Ya. Dan tapi makanannya itu dia tetap sederhana, cuman kemasan aja berubah gitu, dan juga cara nyajiinnya istilah gitu Abang Po, yang bikin harga juga ya lumayan gitu ya, satu ubi aja ada yang ceban gitu Abang Po ya. Gitu, tapi enak. Ada juga ditambahin keju gitu, jadi tambah lagi harganya. Nah, tapi ya padahal nih Abang Po ya, Indonesia kan memang dari lama itu negeri yang banyak umbi-umbiannya gitu ya Abang Po ya. Orang juga pada tahu tuh Abang Po dari Sabang sampai Merauke tuh ya. Jadi tiap daerah tuh punya hasil umbinya sendiri, ubi jalar, singkong, talas, gembili, Garut. Terus juga ganyong, sukun juga ada tuh Abang Po ya. Nah, jadi sebagian bahkan pernah jadi makanan pokok masyarakat sebelum beras memodernisasi nih Abang Po gitu. Terus juga ada ini sedikit sih Abang Po ya, kayak apa sih namanya itu, ironi dikit ya. Jadi dulu tuh jadi banyak keluarga yang punya cita-cita bisa makan nasi tiap hari. Nah tapi sekarang anak mudanya justru sengaja ganti nasi ke ubi gitu Abang Po. Bukan karena kekurangan, bukan ya, tapi karena tadi pilihan gaya hidupnya gitu Abang Po. Jadi sejarah tuh kadang memang berputar lagi Abang Po, kayak kehidupan kayak roda berputar gitu ya. Dulu di atas, sekarang bisa di bawah. Dulu di bawah, sekarang bisa di atas. Puter aja terus Abang Po, kehidupan kita Abang Po ya. Jadi bisa dibilang gak terduga lah gitu Abang Po ya, tanpa kita bisa prediksi gitu Abang Po, bisa berubah-berubah ya. Jadi fenomena ini juga ngelahirin peluang baru nih Abang Po gitu. Jadi semakin banyak usaha yang khusus ngejual makanan kukus-kukusan. Kayak di belakang nih, dekat wali kota juga ada yang jual. Terus juga mana dekat rumah Agi juga, pokoknya sekalian kita lewat jalan ya Bang Po, pasti ada yang jual sarapan pagi tuh yang ceban-cebanan di kotak-kotak. Nah itu juga udah ada tuh Abang Po yang jual ubi jagung tuh di satu paket kayak gitu ya. Ada yang fokusnya ubi, ada yang fokusnya jagung doang, ada juga yang gabungin Abang Po gitu. Jadi makanannya lama tapi dikemasnya kekinian, ide mantep ya. Tapi kalau mau dibandingin ya Bang Po ya, antara jagung, ubi, singkong, Abang Po lebih demen yang mana? Boleh ceritain ya di 08121124928. Bu Linda Yanti, waalaikumsalam Bu Linda Yanti. Sukanya asin katanya, yang sedang gak suka manis-manis, sukanya pedas aja. Oke siap. Ubinya singkong rebus dan digoreng. Oke. Kalau ubi goreng tuh ayah ingatnya tuh dulu tuh dia demen banget tuh ubi ya. Kayak pernah ada ayah cerita juga ya, nyak ayah itu kalau punya ubi itu digoreng Abang Po, bukan dikukus, bukan direbus.
Tapi sekarang udah nggak ada. Gimana kita mau minta masakan? Gimana kita mau minta goreng? Ntar tiba-tiba dia datang, gimana? Kaget gitu. Ubinya, ubi yang putih sama ubi yang apa ya, ubi cilembu ya namanya ya Bang Po ya, yang merah tuh, ubi merah tuh. Jadi digoreng aja gitu, digoreng nggak pakai tepung, terus makannya dicocol pakai garam dikit gitu. Idih, enak banget. Nah kalau Bang Po demennya apa ya? Ubi, singkong atau jagung?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dede, dimari aja.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Minggu ini, Sabtu Minggu Senin, mau kemana? Ada rencana kemana nih ya Bang Po? Mumpung pere ya. Lomba atau di rumah aja atau ada mau kemana-kemana ya Bang Po? Nah, iya gak tau mau kemana gitu ya Bang Po. Ini ada beberapa mungkin titik yang bisa Bang Po datengin buat keramaian-keramaian. Bentar ya Bang Po, ayo mau ngerapihin karpet dulu lah Bang Po. Ini kita karpetnya, dia mental-mental, kita puyeng. Di apa kelindes-lindes ame kursi kita ya, rodanya Bang Po, sepatu rodaku. Nah, di minggu ini ya Bang Po, menjelang HUT RI yang ke-81, banyak kegiatan ya Bang Po, banyak acara kayak Pesta Rakyat dari tanggal 15, which is hari ini, sampai tanggal Senin 17 Agustus di Kota Tua. Itu ada Pesta Rakyat ya Bang Po. Harga tiketnya gratis, Abang Po tinggal datang aja. Bisa akses Transjakarta Koridor 1, 1A atau 3H atau KRL Stasiun Jakarta Kota. Terus juga ada Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI 17 Agustus, Abang Po. Itu juga gratis ya di Monas ya, itu tanggal 17-nya. Terus juga kalau Abang Po ke Istora Senayan, itu juga ada Festival Rupiah Berdaulat Abang Po Indonesia Bermartabat 2026, 14 sampai besok nih Minggu 16 Agustus 2026. HTM-nya gratis Abang Po. Tuh, ada acara-acara, tiga acara, tinggal Abang Po pilih tuh mau yang mana. Yang pertama, tiga yang pertama ya. Ada lagi nih, Abang Po, kalau mau agak jauh dikit, ya tapi masih di Jakpus ya, ke ini Taman Fathahillah, ya, itu ada Gegap Gempita Kota Tua, gitu, 15 sampai 17 Agustus 2026 itu gratis, Abang Po ya, sama ya tadi ya, ada Pesta Rakyat, ada Gegap Gempita Kota Tua, tinggal dipilih mau yang mana tuh Abang Po. Terus juga ada Kenduri Cinta ya, Hamba yang Green Flag katanya gitu, 14 Agustus itu udah kemarin tapi ya Bang Po ya, ini di Plaza Teater Kecil Taman Ismail Marzuki. Nah, terus juga ada hari ini ya Bang Po, ada Kidung Bahaduri yaitu di Galeri Indonesia Kaya di Grand Indonesia, itu juga gratis tuh Abang Po. Nah, itu jadi banyak banget nih rangkaian-rangkaian acara nih ya Bang Po di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Jakarta ini. Ada juga pameran ya, Ruang Indonesia Festival, itu di G-Expo Kemayoran. Itu ada harga tiketnya juga Abang Po. Nah, ada yang gratis di Mall Gandaria City, ada Festival Pahlawan Anak 13 sampai 16 Agustus nih, sampai besoknya Abang Po. Terus juga ada yang di Plaza Parkir Timur Senayan, itu bernyanyi dan berpesta bersama alun-alun Astra X Semesta Berpesta tuh Abang Po ya. Itu 15 sampai 16 Agustus 2026. Itu tinggal dipilih dah. Abang Po mau kemana nih di minggu ini Abang Po? Tinggal pilih mau yang gratis atau yang berbayar tiketnya. Bulin Dayanti, kalau ubi ungu buat segala penyakit katanya Bang Jojo, itu hampir mirip sama ubi merah. Iya, ubi ungu juga enak tuh, ubi ungu Bulin Dayanti. Ayo kalau 2 minggu sekali beli, itu di minimarket. Di supermarket itu beli tuh ubi ungu. Kok enggak ke pasar? Kalau ke pasar susah, mohon maaf Abang Po. Pasar Thomas belum ada yang bisa pakai kris bayarnya soalnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, waktunya ayah kudu pamit ya, karena bentar lagi kita bakal diganti nih Abang Po barengan Po Tera Dinda bawain ajep. Di Badan yang bergoyang hari ini Abang Po dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti deh. Jadi buat Abang Po yang mau dengerin lagu-lagu remix Nusantara, bisa nanti diminta aja sama Po Tiara Dinda. Dan juga kalau mau denger lagu-lagu hipdut masih bisa tuh di Badendang Bagoyang ya, setiap minggu kedua sama minggu keempat di Perempat FM Jakarta, di setiap hari Sabtu ya Bang Po ya, jam 8 sampai jam 12 malam. Karena hari ini hari Sabtu, ya udah nanti Badendang Bagoyang lah. Terus wayang kulitnya gimana? Gantian kita besok sama wayang golek ya Bang Po ya. Ya udah deh. Ayo Aditya pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Kojek kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Rompat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Jam 8 sampai jam 12 malam, ternyata hari ini gelaran wayang kulit mekanik ya Abang Po ya. Dan di malam hari ini untuk wayang kulit mekaniknya bersama Ki Tantut Sutanto dengan cerita Semar Bangun Kayangan. Dan ini dia, langsung aja ayo anterin ya Abang Po ya untuk wayang kulit mekaniknya bersama Ki Tantut Sutanto, cerita Semar Bangun Kayangan.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104,4 FM Suara Budaya Jakarta. Kadang Sutresno Budaya pamireng Pro 4 FM ing pundi kemawon hantika lenggah sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian kula Ekawati wonten ing adicara giaran Ringgit Purwo Madya Ratri kagiyaraken lumantar FM 92,8 Pro 4 RRI Jakarta. Kula sak konco atur donga mugi kadang Sutresno Budaya tansah pinaringono panjang yuswo seger kuarasan. Zaman rumiyin menika menawi sampun murah sandang pangan.

tresno budaya makateno ugi. Kiaran ringgit purwo ing wanci dalu menika menampilkan dalang dari Klaten Jawa Tengah. Ki Tantut Sutanto menggah carios ingkang badhe kababar Semar mbangun kahyangan. Mugi pasugatan ingkang kula aturaken mangke saged andadosno nuju prana. Mila para kadang, monggo sami kita pidhangetaken kancaring carios Semar mbangun kahyangan dening Ki Tantut Sutanto ngantos dumugi purno. Saking studio kula Ekawati dalah para kanca ngaturaken sugeng wungon tuwin sugeng midhangetaken sumangga.

dalumeng ing siang manggi negari satunggal darbi nomo sadoso muhung negari ngamarto ngindro palasko yo negari botono kawarso milawasto negari ngamarto du ingunin dimati saking wono marto ngindro palasko kaindahan puro sak prawaluning kah yang aning kaindran sinebuting botono kawarso dadyo papan ilen ileneng tuyo jawa apatus tolamun negari ngamarto dadyo purwakaning carito krono dumati saking pulo-pulo kang bebanjaran kasolo sunapaning tuyo benawi pinami mbak ing samudro biru moyo hang langut tanpa pagut pegating paningal kapentok uluting cokrowolo waneh-waneh cakir inggisik sameneh kene binging jurang cerung silokareng kinepung gua sirung wonten ugi pasisiran terke bekaning pasir gumelar dari sepinggir tanem tubuh anerem buyung royo royo ron karang gitri urwe urwe ron

tondo bumi subur pasiteng mawur sadingah tenan drutangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung beban jengang rangsang langit linggak-linggok lambeng tiang misi saking sendang kang bening tertani pinoro-poro palayun itu nampil mbak ing waduk binendung dendung hakaryo ngileni sawah piang patek galaning penoro kismo dasar negara gedio bori padang jagati duur kukusi atuh kun sarani turutok ngasu sering monco proje lah sinteni menongko kegunaning nagaring ngamarto purnang genocapno jejuluk ing sang noto jejuluk sang prabu punto diwo yudhistira dharma putra ya sang ajoto satru nalin bro berbudi bolok sono anggung kinasian poro diwo kinemulin poro widodari kinacek samining ratu luhur datang ngunggul-ngulian dan datang kena kaunggulan opo tulah buaning sang loto parung bugobong kang nandang keluwen asung marih paring kang nandang kasatan asung suko kong kang nandang prihatin yento ginungguri yaring jajan luhuri keprabun tambekan ning merpati tanono pedote pinunggel kang merumeng kami nalika semono nujur semati pancinjingi sang prabu punto diwa miyos sini moko instinggri binaturoto lenggah dampra dento enampi dateng rawi pun kengoroko ing ndurwati prabu kresno dalah kengoroko ing mandur prabu bolo diwa datang gantun piso paning puning kelaying munggul pawenang nenggih raden werkudara ya raden brotosino ya sang bayu siwi datang kantun senam senam beting muntat masih bani raden jano kwe raden permati mangkono bidirin sabdo pengantin kwa prabu punto diwo rereh ririh angarah prono

simating gesang kula kapejalna kewalori paduka menika koko prabu kula boten mentala nyumrapi dhateng curesing bangsa ngamarta menika kula awu koko prabu tresna kakangku aku percaya yen to panjenenganmu iku mau nyata kekandhanganing Sang Hyang Wisnu jiwa ingkang menangan tungkat bagian lan uga aku percaya lamung to kresna kakangku bisa gawe

0: pacaring swasana iki lan maneh dielingi tetembungan kreta jaran sakusiri Kresna kakangku mesti menangka kusir ora bakal tega yen to nyumurupi kreta jarane nemai marang Bapa Jintraka.
1: Yayi
2: Werkudara
0: piye
2: Yayi Puntadewa wonten pengemci kowe ngadhawuh Kakang Prabu
1: Kakang boten meben. Pun kakang boten badhe negaken dhateng para kadang-kadang pendhawa sedaya. Keparenga. Nanging getetes mas pun kakang diatur pamrayogi yayi puninggih Kakang Prabu.

kados pundi koko Prabu keparang utumune paring dawuh. Yayi. Mboten namung praji ngamarta kemawon. Salumaing bumi sakruping langit mliginipun bumi Nuswantara menika pancenipun sampun mancinipun dandan-dandan. Pancenipun tinata malih dimene runtut. Nanging anggenipun menapa kala mau kedah kawiwitan saking nata dhateng pribadinipun piyambak-piyambak, yayi. Dene saratipun kanthi ngresna dhateng luhuring budi patrapipun kala mau kedah tansah ngagungaken dhateng raos asih wiwit saking tata lair tumusing batin ingkang suci. Ing tansah pinanjer lebetipun ati lati lawan pakarti, yayi. Jroning jagat raya menika kala mau sadatosipun boten wonten daya ingkang saged angungkuli panguasaning dat ingkang merumeng dat ingkang yektinipun dayanipun anglimputi dhateng alam sekalir. Mula yayi, inggih namung dat ingkang mahose tetel ingkang saged adamel pajaring lampahan menika kala mau.

ya jagat wasesane ngobotoro wayah obotoro jagat ya jagat dewaku yen nak wis padhaki iki kaya ponokawan Petro ingkang marak ana ngabiyantaraning sun mengkota Petro padha nanting karaharjan prapamurna saning sun dina iki Petro pinggih sinuwun kula ingkang abdipun Petro kantong boleh ingkang suwan ngarsanipun paduka Gusti kula Prabu Puntadewa betul langkung sembah bekti kula mugi konjuk menika sinuwun iya Petro wis ingsun tampa kancamu sapa Petro sampun ing madyaning negari ngamarta dina iki nuwun sewu mboten ketek namung panas-panas menika kula suwan mriki gawe netepi kewajiban ingkang tan bisa diwakilaken menika saestu awet wah kula niku janipun ajeng suwan mriki niku kula niku pun keng omah niku wau pun mboten raos sekecoh niku blas mboten sekecoh sebab ini sida apa orang kok dibubarke apa orang kejawi niku nggih nembe niki kula suwan teng amarta kok awan-awan niki nembe niki nggih nembe niki nek mboten napa-napa dinggih pengalaman menika saestu sing penting niku rezeki niku pokoke sangkan paran mbuh awan mbuh bengi sing penting cair ngaten mawon sing penting Petruk ngono nggih lan kula niku pun saestu kok. Wingi niku bapak paring dawuh, Truk, ora usah sida sowan ning Ngamarta. Waduh, madhek langsung kula timbas bodrek 3 kok kula niku. Sidoran entuk rejeki iki ya. Ning nggih pripun malih namung nuwun sewu. Rejeki niku nek di oyak niku malah mlunga. Saestu ning nek awake dhewe niku ndodok niku sak malah mencok niku rejeki kok nggih. Ya pripun malih. Penakno lungguhmu Petruk. Nggih. Petruk wong edan. Padha winanting karaharjan prapamoning negara ngamarta kene Petruk. Wilujeng sowan kula Gusti kula Raden Werkudara bekti kula mugi konjuk. Ya wis tak tampa. Petruk padha slamet. Nggih. Ndara kula Kresna menika. Pancen mengkono Petruk bekti kula konjuk Gus. Ya Petruk wis tak tampa. Petruk dos lamet kamu Petruk. Pangestunipun Gusti kula Ndara Baladewa wilujeng lampah kula bekti kula mugi konjuk. Iya wis tak tampa. Petruk padha slamet. Gusti kula Janaka pangestunipun wilujeng. Petruk nun. Ana wigati apa dene jeneng sira? Teken janggut suku jajanggon musowan ana ing madyaning negari Ngamarta iki ana parigawe apa Petruk? Nggih. Nuwun sewu. Gandeng kula niku tiyang seni, nggih, saestu. Kula niku wong budaya. Ampun to. Ngedhep gamelan ngeten iki, nembe ya krungu teng radio niku teng awak kula niku wah, saestu. Senenge mboten jamak. Mila sadringipun kula menika matur, kula niku ora ketang sak jengkringan kok kepengin badhe nyuwun jinuman werkambang langkung rumiyin. Sebab menapa? Mumpung ketemu gamelan ngripta laras nembe niki pun dangu niki pun 6 sasi niki mboten kepanggih saestu taun set kok teng Kebumen niku nak nggih mumpung to niki oh pun 6 sasi niki pun mboten panggih ning weh jan saestu jebul ora malih suarane jebul ora didol jebul sewuto saestu subi ya napa loler kambang nek dereng mireng swantenipun Bu Zuzun kula niku dereng lega nenong wong edan Petruk malah jenglekan ha kula niku tiyang seni kok tiyang seni niku ampun to nuwun sewu ngedhep gamelan ha bojo kula ajeng lairken kula niku malah kelenengan kok kula niku mergo saking senenge kok mangka Bu weh dan suwene ketemu karo piyai siji iki kok malah saya cilik saya num apa mergo kesorot karo rupane sing biru niku ketok nung mangga

nyuwun manggeta Sang Prabu. Menami mboten lepat ing pamamas kula. Menika kados nalindring tunggal malaya Sang Prabu Dewa Srani. Kula inggih sinuwun Sang Prabu Punta. Kula menika nalindring tunggal malaya Sang Prabu Dewa Srani. Katuran pambagya Basuki rawuh paduka sinuwun. Pambagya raharjanipun saking paduka kula tampi wangsuling pangandika. Pangastuti kula konjuka nuningge sampun kula tampi. Ing samangke kepareng tumuli paring dawuh kula nyuwun pirsa. Menapa ta sabab lan musababipun paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta samangke sinuwun. Nuwun sewu Sang Prabu Puntadewa. Kepareng kula menika matur bilih. Anggen kula suwan menika kala mau karena kula nedya nyuwun senjata pitulungan dumateng paduka sinuwun ing Ngamarta. Bingeng manah kula kang tanpa upami. Upami menika kula saged ngaturaken pambiyantu mring sinten kemawon mila kepareng paring pangandika. Menapa ingkang kedah kula aturaken menawi kula saged anglampahi truta mahanani kesaenan tumraping bebrayan agung pertamtu kula mboten badhe suwala. Sinuwun nuwun sewu. Atur kawulingan bilih sampun tigang candra menika kala mau negari kuling tunggel malaya. Nedhengipun ketaman pegebluk Mayangkara awis wastra saha boga ing kamangka. Wanti-wanti dawuhipun Kanjeng Ibu Betari Permoni. Bleh sireping pegebluk menika kala mau kedah tinumbalan wontenipun pusaka jamus kalima sada. Mlingkang saking menika dosinipun. Kula suwun kanthi sanget paduka kersa ngampilaken pusaka kalima sada kala mau. Menawi kedah anganti probiya, pinten probiyanipun kula mboten badhe silak. Tertantu kula sagai

Jagadewa Bathara. Keparat murang cocok kowe Petruk kantong bolong. Ora kena ginawe becik. Derajatmu apa wani mancasi marang sedyane Prabu Dimasrani. Apa kowe ora ngerti yen Prabu Dimasrani kuwi mau ratu sugih berbondo berbandu. Maling drobi netoro dasar aku ki mat majaning sang Hyang Jagat Nata. Wong sak jagat padha weruh yen aku ki mau putrane Bathara Guru lan Kanjeng Ibu Dewi Permoni. Ning balik kowe dapurmu. Kowe ki mau derajat wong batur gedibal 17. Nanging gegeden ndas kowe. Ing atase kowe wong melarat, wae kowe ora mawas diri marang awakmu dhewe. Apa ora eling yen to kowe ki mau wong cilik, ongklak angklek, loro saudon telu saurupan. Kere maju kling bali, bener gedibal 17 kowe.

kan panjenengan kono ayo metu njaba alah metu jero ya wani njaba ya wani apa dikira aku wong sirik getih wedi mati wae piye golek papan sing jembar

0: Kota Patih kana denda.
1: Wonten pengendi kowe ngadawuh nyuwun Sang Prabu Dewasarani? Miji dhateng wusanipun Adi Paduka kula pun kala denda.
0: Yayi Prabu Jaya Murti.
1: Wonten pengendi kowe ngadawuh nyuwun? Kakang Prabu Dewasarani miji dhateng wiswanipun kengabdi kula pun Jaya Murti.
0: Lan jeneng sira? Kala Dewantaka.
1: Wonten pengendi kowe ngadawuh sinuwun? Parang miji dhateng wiswanipun Abdi Paduka kula pun kala Dewantaka.
0: Ora ana sing padha tak arani siji mbaka siji kang mengkono padha rungokno marang kandhaku iki. Gagar wigar tanpa karya nggonku bakal mboyongi marang Jamus Kelima Sada. Awit wis kalah dhisik lawan Kyai Semar Badranaya kang nedya mbangun marang kahyangan.
1: Lajeng parang Paduka kados pundi sinuwun?
0: Krik lampet burung kat kimpul gajah lar singa bareng. Budalna Prawadya Bala Tunggul Maloya. Marang padukuan ing karang kadempel pembangunan ing kahyangan dina iki kudu digagalake. Kudu diwurungake.
1: Marang bidha benjang menapa?
0: Dina iki dawuh marang kabeh Prawadya Bala ora ketang truk lintang sambung obor. Rambatan pun ndak budal dina iki.
1: Temenggung Tumenggung Jayawardhana, wonten pengendi kowe ngadhawuh sinuwun?
0: Tumuli kowe dadi lacuk tegese lakune cucuk nuning nggih Sendika dawuh.

perkata ingkang bojo layu sepi ing ana wong wali ngeglah ana ing dalan mapake merlakuku sak wadya balaku wis sapa parat yen tambuh lawan aku jenengku Raden Antasena balik kowe sapa katungguling wurung kanata nagaring tunggal maloya jenengku Patih Kaladendha Patih Kaladendha ya duwe karep apa wanuh wani ngambahake sikil woning bumi tanah Jawa ya ning padukuaning karang kadempa kene dadi sumurupmu prapakoning Resmadya kepengin bakal gagalake nggone iki Semar amangun marang Kahyangan. Oh la dalah. Yen ngono apa sing dadi ancas lan karepanmu ki mau wis geseh lawan kautaman. Rayoga dine iki sumingkira. Upamaku bacut ngono piye? Bacut kena nanging sirahmu tinggal ngarep kene parat. Waduh, wani tanding marang aku. Sing tak wedeni apamu? Empat naji, joyo kami jayang mutumbang sungabake dodok ikamu dengkleh dengkleh parake.

como para ti. Oh.

Kenya.

barisan tunggul maloyo nganti mendelong sak pendeleng gajah. Aja mesengguh yen aku mundur jangkah saka ngarepanmu. Ing kene margane ning pati munti sing wani kelawan aku parat.

Hard.

bukan bangka kowe.

Wow.

0: Kowe ora mampir ning omahe lek ses, ora. Sumben nek wayangan neh. Longko lampun longkangane nek nganti kowe suwanrono iki nek ora mayang iki pokoke ora pantes kudu wayangan.
1: Ha iya.
0: Matur nuwun niki nawala akeh banget.
1: Oh iya.
0: Kula nyuwun gendhingipun langgam jenang kula saking Pak De Hardi BTL. Mbolo kula tujuaken Pak De Darmo lan ingkang nyekar kedah Mbak Esti.
1: Lho.
0: Kowe krungu dhewe ora tak korupsi cangkemku. Ngono. Nyuwune panyuwune saka panjenengane Pak De Hardi.
1: Lah iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyumpak lali janjine tresno sudra tepung kanji cinta tak terpisahkan. Nyuwun Mbak Asih kali sinten iki Mbak Noba.
2: Mbak Noba.
0: Lah iya. Nggih, wah buyu.

0: nggih.
1: Matur nuwun sampun dipunaturaken. Melalui janjine wis cinta tak terpisahkan wis.
0: Nggih, pripun iki? Sampun napa malih?
1: Nggih.
0: Oh, Tresna Sudra nggih.
1: Oh, Tresna Sudra.
0: Nyuwun tambah setunggal,
1: wonten Tresna. Nyuwun tambah setunggal. Nggih, mboten napa-napa, waton isah kanca-kanca. Lah iya. Oh, nek ngrip to laras iki, anu kok riya-riya oke, larasan oke kok. Ha iya.
0: Riya-riya niku napa?
1: Tegese iki basane lagon ngene iki riya-riya.
0: Oh, nek cara mriki ho auke.
1: Iya. Mangga, ana ket pang pisan kas nggih nutupi wajib. Iya. Yo, mangga, dadas. Iya. Mangga. Di aturke lagune Tresna Sudra. Ya, oke. Okay.

0: wa taala. Raja Satriya mandek-mandek jenengmu sapa, Gus? Kuwi ngaku wa, Gus.
1: Buta-buta idimu pating cani pratpolehmu ya manuk branjangan. Yen tambuh bareng aku balik sapa praceka ngendi dangkamu?
0: Takone durung mangsuli junjung dongkol lan praceka keparat.
1: Dongko papan yang so praceka jenenge Buta lumuh kasasar basamu sekecap.
0: Tiktya kala cengkang wis penala balik wis sapa, Gus?
1: Raden Abimanyu, Abimanyu. Yo Raden Joko Pengawasan,
0: Joko Pengawasan.
1: Pangeran Wirabatana,
0: Pangeran Wirabatana.
1: Yo Raden Angka Wijaya,
0: Angka Wijaya. Semedya bakan nang endi, Gus?
1: Ngetutake marang tindak ing suku Deping Mitra Gregeting Pengangenangan.
0: Ora we mbacut kutu bali, kutu bali.
1: Ora we mbacut kutu bali paksa kacidur. Kurang durung ngrangsang gunung menebabu.
0: Aku suka japa mantra guna kasentikan.
1: Ora watak wampuning satriya guru marang batanging Buta.
0: Ora kelem semingkir tatap ngudurang sangam yara kilang-kilang.

0: aku wong ayu nduk niken Sulastri wis pirang-pirang dino iki yen tak wis padhake selagamu kok katon beda yen lawan ora gelem mangan yen bengi kowe ora gelem turu jane apa to ingkang dadi penggalianmu utawa kowe iki mikir apa maturo lawan pun bopo senenge ngrasaku yen mung kari nyawang anak yen kowe mesem guyu jagatku padang ning nek kosok baline kowe mesengut jagatku dadi peteng niken Sulastri kowe maturo sing cetha nduk
1: ora ana apa-apa kok bopo.

0: promo call.
1: No. Aku iki bapakmu. Kowe durung tau dadi wong tuwa ning aku wis tau ngrasakake dadi cah nom. Kowe aja ngabusi. Kowe pengin nopo, no?
0: Sopo aku bakal matur ngersaning bopo penemban Begawan Candramuka. Ning aku mengko darepe panyuwun. Bopo penemban ora entuk silak kudu nuruti apa kang dadi penjaluk kuya bopo.
1: Anakku mung kari siji kowe. Kowe duwe panyuwunan apa, Nduk? Mung kraku bisa mujuti mesti ne bakal tak sembadani.
0: Tenan lho bopo.
1: Ya. Aku ora bakal ngabusi marang kowe wong ayu.
0: Bopo persajan bae. Pitung dino kang wis kepungkur aku kuwi mau nyupeno.
1: Kowe ngimpi apa, Nduk? Gage crita marang pun bopo. Jroning ngimpenmu kita ana nomere ora, nomere pira kuwi?
0: Kaya jebul kuwi yen to bapa, kuwi aja kaya mengkono kuwi mau.
1: Lah impenmu ki mau ngimpi apa?
0: Jroning pangimpen aku ketemu kelawan wong lanang bagus banget. Tetek ngringin sungsang pengawak guwaya teja. Ngakuni marang aku asmane Joko Pengalasan.
1: Banjur piye, Nduk?
0: Aku dicedhaki dening Joko Pengalasan. Tanganku arep dicekel nanging tak kipatake.
1: Ogelah bocah grathel ngono kuwi. Aja gelem, Nduk, yen kowe kuwi karo bocah lanang sing tangane grathel ngono kuwi aja gelem. Luwe-luwe sing jenenge Yoga kuwi wah wis berat. Racak-racake tangane gratil kabeh nek weruh sinden ayu.
0: Jroning pangimpen aku banjur melayu. Nanging aku tiba keglundung saka amben banjur nglilir.
1: Wah, cah perawan kok turu isih glundung saka amben ki piye?
0: Wong isak banjur aku yo ngimpi meneh bapa.
1: Kowe ngimpi apa?
0: Ngimpi ketemu kelaman Joko Pengalasan meneh.
1: Wong ngimpi kok bacutan nek kaya Yoga.
0: Iki tenan bapa aku ora guyon.
1: Lah piye to kowe iki banjur piye, Nak?
0: Bocahe nyedhaki kelaman aku njur janggutku dijawil.
1: Wah, lanang lanang kurang ajar iki nek ngono kuwi. Ora wong wedok burung kenal kok terus dijawil janggute kuwi wah wis berat kuwi.
0: Aku banjur melayu meneh nanging wekasane uga tiba

Ran lo coba. Sing tangguh muning wengi sak banjune lako aku ngimpi ketemu bocahku ya meneh popo. Lah kok nekate ora jamak ngimpi kuwi. Cah lanang sing jenenge Joko Pengalasan kuping nyedak marang aku meneh. Tanpa nyono-nyono pipiku ki wa diambung popo. Mestine kowe banjur melayu nduk ora popo. Kok kowe mbok melayu? Orang kok bopo. Aku semelang yang melayu mengko mundak tiba ke gelundung suku amben meneh. Aku mau meneng bait. Lah kok genti pipiku tengen sing diambung. Kak saya meranyak bucahku mau. Kowe kok orang melayu ki ngopo. Ya sakarepku wong impen-impen ku dhewe kok kowe ya ngopo. Bareng tak rasa-rasake jebul diambung wong bagus ki rasane piye ngono lho bapa ning awak iso adem panas saya meneh rambutku dilus-lus rasane kaya mabur ning awang-awang wae eling-eling wis perawan kowe kuwi banjur piye nini ora arep tak critakke meneh bajutane lah kok ngono ki piye. Aku arep cerita isin kok bapa. Walah dalah. Walah Sulastri, Sulastri. Wiwit impen kuwi rimo wengi aku mung tansah kelingan marang citrane Joko Pengalasan. Nalikane aku ngangsuing tansah kelingan Joko Pengalasan. Umbah-umbah ya kelingan Joko Pengalasan. Mula kang saka kuwi bapak njaluk tulung golekno bocah sing

ngagem Bisono kapanditan penemban paduka kuwi sapa penemban ngaku tepungki wae Raden aku iki Brahmana saka pertapaning Sendang Loka

Imanyu yang kowe jaya Pangeran Wirabatana ya Sang Joko pengalasan. Wah, ketemu telan nih.

jebul kuwi sing tak golek ya Raden. Lho Kang, Ndara malah dadi golek-golekane wong pirang-pirang ya. Ndara Abimanyu apa Pak Min? Ndara Abimanyu kok ngene. Pendhita buta kaya ngono kuwi golek Ndara Abimanyu kanggo apa? Ya mbakku dhewe ya ora ngerti kok. Ana wigati apa upaya marang aku penemban? Raden, aku duwe putra wadon ingkang sulisti ing warna. Aranane Ndang Sulastri. Wasatondra iki anakku Nini Sulastri Suprena utawa Ngimpi. Jroning pasupenan Sulastri ketemu satriya bagus kang aranane Joko Pengalasan. Sabubaring nyupena Nini Sulastri banjur gandrung kayungyun nglawan. Joko Pengalasan kepingin swita marang priya kang aran Joko Pengalasan ki mau. Kusik Mbah Kusik. Apa banjur kowe kepingin supaya ndaraku ki dadi mantumu ngono Mbah? Iya. Kowe aja ngawur kowe Mbah. Ndaraku satriya kok arep dientuk anak buta ki ora murung ya merenges kabeh. Kowe iki sapa? Aku Petro. Ngene lho, Truk. Aku ora bakal meksa atine wong. Aku mung njaluk tulung daramu tak kanthi ning pertapan Sendang Loka. Tak kon nyawang dhisik anakku Nini Sulastri ki mau kaya ngopo? Mengko nek daramu ki mau gelem utawa cunduk rasane ya ben dipundhut garwa ning wadene ora gathuk ya ora dadi apa kok, Truk. Aku mung njaluk wektu bentaramu sedhela wae mampir ning pertapan Sendang Loka. Mbah. Tanpa dadak mampir wis bisa dikira-kira nek to wujude anakmu ki ya Allah. Bapakne merengeh ngono ki mesti anake ya mengingi. Mboyo aja kesusu ngarani yen durung tau weruh to Le. Pemban. Aja dadi atimu paripangsu aku ora bisa minangkani kang dadi penjaluk. Kuto Pandhawa kota gati wisoyo Indriyang sosoro maruto ing Raden yen kena tak eman tak ripih apa

aku kudu nggunakake cara sing kasar. Aku ora bakal wedi maju kepara ngansokat. Ing kalungguan iki bakal aku wirangan urip. Wah, ketantangan dhewe aku kowe.

ayo ponok kawan tutu tolaku.

Wah, wesh. Bocah kene wis kebacut duwe karep yo ngene iki kok. Lah mbok yo bapakmu ki lagi mlebu omah ki dibagekke sik. Syukur bagi digawe ki wedang sik ngono apa piye. Lah kok dijujuk kok mung perkara Joko pengalasan ngono. Sula aku wadana saku bopong di bucahin bopong Nduk Sulastri Upomo Ngantipun bopong kundur tanpa Joko pengalasan ngono kopi yelah samundu Yen bopong condro muka rabi sombo yang iraden nabi manyo Joko pati-pati balining pertapan kene Biyoh, biyoh, biyoh Bucah wadon kuwi yo Yen wis kebacut gandrung karo wong lanang, lah kok malah ngungkuli cah lanang yen lagi gandrung karo wong wedok. Ya ben. Diarani kepiye wae ya wis ben lah wong nyatane kuwi mengkono kuwi mau. Aku pikir kelingan sing asmane Joko pengalasan. Pratapan sejantung ku apa meneh yen kelingane semi. Sarantuning badan ki mau kabeh gatel rasane. Bopo, aku golek no Joko pengalasan yo bopo adek kosek tak sabar do sabar sabar sabar biyen aku nak lakon digarwa Joko pengalasan aku terima

Imanyu iki anakku wadon ya Raden sing jenenge Endang Sulastri mau. Ya mung kaya ngono kuwi mau wujute piye Raden kowe gelem apa ora? Jagat Dewa Bathara. Aku jebul kasmistiyaning atmajamu kuwi ya ngene penemban. Lawase urip lagi iki aku weruh bocah wadon kang punjuling warna persasat ngungkuli para habsari ning kasuwargan. Lah piye? Anak buta lho kuwi. Kaya anakmu ya, Gong. Sing endi? Sing kesot kae oh dapurmu. Duh. Pripun, Gus? Sampean purun boten niku anak buta lho, nek boten purun kula wakilane. Iki ngopo sing digolek iki ndara abi manyu ra kowe kok. Piye kuwi saguh dawuh kelawan anakku apa ora? Iya penemban aku saguh dawuh kelawan putramu. Endang Sulastri, wah mat

bocah loro padha rungokno. Abimanyu posiro nuju marang putraku Nini Sulastri. Inggih penemban kula hanuju. Sulastri apa kowe katuju dening Raden Abimanyu? Ya bapak aku katuju. Jadi nuju seneksan jagat raya tetep dadi

Koro sepuli ki wujudi pari sepuli ingang dikersake dening Siwa Semar Badranaya yen pancen mengkono bakan tak gawa bali marang karang adempa dina iki uga Semar aku sing sowan.

manyu anak wadon suci-suci ni malah kok gawa melayu. Aku ora primo bakal tak tututi mlayu wae bi manyu kowe.

Abimanyu sampun prapta, Gus. Wo Semar Badranaya. Sapa pangestu aku entuk gawemu? Lah pundi mangasta mriki, Gus? Tumuli tampan ana wujuding sekar parisuling kang bisa tata jalmu Wo Semar Badranaya.

Lah kok nyawang kembang iki kok rumangsa trenyuh atiku tintrim atiku. Ndara mangsekseni sedaya. Sekar wontenipun parisuli menika kala mau badhe kula sidikara. Kadipundi babaripun lampan menika den? Pocap nalika samono manteng pamujane Dian. Esmoyo gini pun keparang rikalanggan mangke. Arso mangertosi sinten sejatosipun ingkang mabdos parisuli. Kaget kadoro bekasan. Parisuli badar tukulun sang iwang. Batari Sri diwaning sandang. Kaget ingkang samyo tumingal.

Kulo Prabu Puntadewa. Prabu Kresna Mayang Prabu Baladewa dina iki. Ulun wis bali marang tanah Jawa. Kawiwitan wingi sasi suro aku wis bali ning tanah Jawa. Muga-muga kontrulun ning tanah Jawa bisa mahanani. Tanah Jawa bali dadi papan kang gemah ripah loh jinawi. Kang mengkono melu ning seni anggone. Pukulun sang iwange

niki wau si Sri pukulun pandya Bathari Sri ayah dewaning pangan melu nengseni anggen kula niku mbangun kahyangan pustaka kelima sata mboten sah kula beto pun mangagem kemawon dados cunduk ndika Ndara Punta kula suwun nderek nengseni anggen kula menika

keranjingan. Arep metu kok malah didelikke. Mulane eneng wong mayang ki aja do micek. Lakon iki mengko piye ngono digatekke. Kowe sapa? Iki ana wong bunder kaya bal bekel ki sapa kowe? Ora sandadak kowe takon maneka warna aku Semar. Ayo ndi Abimanyu kon ngadepi Begawan Candramuka. Kowe arep goleki Abimanyu nyoh, aku patenono. Aku cakoten nyoh, aku cakoten. Gosek ta gosek. Burung wayahe nyokot kok kon nyokot. Nek kowe arep goleki ndaraku Abimanyu nyoh, aku cakoten. Aku cakoten nyoh nyoh gosek iki burung wayahe kon nyokot-nyokot lho. Kowe ngaku Candramuka. Kowe ngaku Hardi. Ora pangling nek

0: karo bapak. Kowe lunga ora pamit karo Kang Mas. Sumbene iki nek wis wayahe entuk nyambut gawe nek lunga neng dindi separan-paran, kowe pamit karo bapak ya. Nggon ben slamet uripmu. Nyuwun pangapunten. Kula linggar saking paduku waning karang kadempel namung badhe nyengkakaken kahanan sepatus inggal purna. Kawontenanipun uruhur ingkang mumpuh wonten ing bumi Nuswantara.
1: Ya,
0: matur nuwun. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepke. Ndara Werkudara, nika tiyang-tiyang tunggul malaya isih dok. Tunggul nunggune kula teng etan desa nika mang singkirke.

ketemu kowe meneh ge aku gila karo kowe. Aku ora sudi nyawang karo kowe. Kowe kok bola-bali arep nyilakani urip kuwi. Apa kelakon tak ingeli-ngeli. Ora sudi aku kapok aku gila karo kowe. Apa kowe njaluk tak ingeli-ngeli. Halo tak ngonok-ngonok ke apa piye? Aku kapok kakak. Dur gangger muni aku kapok kakang kaya Hartono.

Dengan terdengarnya lagu ini, merefleksikan saya FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe, senang banget nih. Ayo Bang Noel balik nyapa lagi nih Abang Po di pagi hari ini ya. Udah lama banget nih kagak nyapa Bang Po di pagi hari ya. Biasanya sama Bang Arif tuh terakhir kemarin Kamis, tapi udah lama kagak sendirian gitu. Nah, untuk hari ini kita bakal temenin Abang Po ya di hari Minggu ini. Dan sampai nanti jam 10 pagi tentunya di Kabar Jakarta. Tapi sebelum itu kita seperti biasa dari jam 5 hingga jam 6 pagi kita ada kajian hikmah pagi Abang Po ya, dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA, dengan tema pada pagi hari ini yaitu Merdeka Lahir Batin dari Godaan Setan. Nah, itu dia. Buat Abang Po yang ingin bergabung juga dipersilahkan, silakan bergabung di WhatsApp, boleh chat dan juga telepon di 0812-1124-928. Tapi sebelum kita masuk ke kajian pada pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu Abatasa dari Wali yang dirangkai dengan pembacaan surat Al-Quran dengan surat Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok, sudah saatnya kita untuk ikuti kajian hikmah pagi untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, dengan tema Merdeka Lahir Batin dari Godaan Setan bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Salam, selamat pagi Bang Noel.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Bagaimana Bang Noel? Alhamdulillah sehat juga Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, oke. Baik Ustadz, terkait untuk hari ini, apalagi ini kan hari Minggu 16 Agustus, besok kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan atau di 17 Agustus 2026 ini, yang ke-81. Tapi kita sering bicara tentang konsep bebas dari penjajahan fisik. Nah, tapi untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai merdeka yang secara lahir dan juga batin. Nah, itu seperti apa Ustadz? Silahkan untuk dipaparkan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqina fid-din wa 'alimna ta'wil. Abang Poy yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan kita melihat kacamata agama ya, di mana agama itu mengajarkan kepada kita tentang konsep hurriyah, konsep kemerdekaan. Kemerdekaan

0: Dan yang dimaksud di sini bukan hanya merdeka secara fisik, tapi juga batin itu pun merdeka. Artian bahwa lahir dan batin itu harus berada dalam kondisi yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang akan menjerumuskan orang tersebut kepada lembah yang tidak diinginkan atau kepada sesuatu kondisi yang tidak diinginkan. Orang yang disebut merdeka adalah orang yang tidak tunduk kepada makhluk, tapi dia tunduk kepada Khalik atau pencipta. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia tidak tertipu oleh godaan-godaan syaitan. Atau bahasa lainnya adalah istimarul batin minasyaitan. Jadi memerdekakan batin kita dari penjajahan syaitan. Itu tentunya ya kalau dilihat dari segi ketundukan atau apa dalam segi kacamata kehidupan kita sehari-hari, kita itu bebas dari penjajahan setan, berarti juga bebas dari perbudakan yang terselubung. Dimana jiwa seseorang ditaklukkan tanpa ia sadari, berbeda misalkan dengan penjajahan fisik ya. Dimana penjajahan fisik itu kita terbatas gerak tubuh. Tapi kalau penjajahan batin itu pengendalian cara berpikir, sudut pandang, hingga tentunya kehendak hati. Nah, bagaimana supaya kita dijauhkan dari penjajahan setan itu sendiri? Pertama tentunya adalah kembali lagi kepada pengukuhan tauhid atau keikhlasan yang ada dalam diri kita. Setan sendiri mengakui keterbatasan dalam menggait hamba yang ikhlas. Kemerdekaan kemerdekaan akan diraih dan harus dimulai saat seluruh niat, langkah, pengabdian itu ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentunya kita harus juga membenahi pintu masuk hati kita, dalam artian bahwa setan tidak akan masuk ke dalam hati. Dan setan jarang mengajak pada kejahatan secara mendadak. Ia menggunakan tahapan-tahapan atau kutuat, langkah-langkah atau strategi-strategi, di mana strategi yang dilakukan oleh setan ketika misalkan ingin membuat manusia menjadi hambanya, tunduk kepada dia, dia akan membawa sifat-sifat yang tidak baik. Seperti misalkan marah berlebihan, kemudian juga keinginan duniawi yang berlebihan atau tamak, cara pikir yang misalkan destruktif gitu kan, merasa merasa ya tidak layak untuk menjalani hidup, maka itu akan membuat setan masuk ke dalam diri kita. Maka tentunya merdeka jiwa dari setan adalah proses perjuangan berkelanjutan atau mujahadah. Ketika hati berhasil dibebaskan dari keterikatan pada selain, disitulah ketenangan dan kemerdekaan sejati ditemukan. Nah, kembali lagi, ketika hati itu tentunya berhasil dibebaskan dan hanya tertunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah ketenangan dan kemerdekaan sejati bisa kita temukan. Mungkin itu pengantar.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz Taufik. Dan untuk Abang Po, silakan bagi yang mau bergabung ya, baik melalui chat ataupun telepon, bisa di 0812-1124-928. Dan mungkin sambil menunggu, kita juga ingin bertanya ini Ustaz. Ternyata sudah ada yang bergabung. Ada Bang Gilang di Karawang. Silakan Bang Gilang. Assalamualaikum Bang Gilang. Iya.
2: Waalaikumsalam Bang Noel. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa kabar pagi ini Pak Ustaz?
0: Alhamdulillah wabarakatuh. Sehat Pak Gilang. Apa kabar juga Karawang?
2: Saya mau bertanya Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Silahkan. Saya yakin Pak Ustaz, ini menjelang detik-detik kemerdekaan ini, bangsa ini masih dijajah hawa nafsu, dalam tanda kutip ya. Jadi yang mengerikan itu dijajah hawa nafsu oleh secara spiritual, intelektual, bahkan emosional. Karena kenapa? Bangsa ini masih merajalela korupsi. Bangsa ini masih ada kekisruhan hati. Yang paling mengerikan itu dijajah hawa nafsu oleh spiritual. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bangsa ini bisa dikatakan bahwa bebas dari godaan setan, merdeka lahir dan batin? Contoh kecil, masih ada kok dalam tanda kutip, padahal jalan ke neraka itu mahal, mabuk berbayar, berzina berbayar, tapi banyak yang memilih dalam tanda kutip jalan ke surga, sedangkan jalan ke neraka itu mahal, tapi masih banyak yang memilih. Sedangkan jalan yang ke surga itu murah, sholat gratis, puasa gratis. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana caranya bangsa Indonesia ini bisa dikatakan merdeka lahir dan batin? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan semoga bangsa ini diberikan hidayah agar tercipta suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk rakyat Indonesia bersama.
0: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang di Karang.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Semangatnya gak main-main ini. Baik, silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Tentunya kita pun harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Gilang tadi, bahwa memang ketika misalkan seseorang itu sudah dijajah hawa nafsu, terlebih misalkan secara sistemik ya, dimana kalau misalkan sistemik itu ya nanti masuknya kepada perbudakan batin ya yang kolektif. Padahal ya kita tahu semua bahwa di setiap individu pasti memiliki kesadaran atau awareness terkait masalah mana yang benar dan mana yang salah. Tapi karena tadi itu terjajahnya misalkan dari dalam secara tersistem dan orang-orang yang misalkan tidak sadar terhadap itu, kadangkala golongan yang sedikit yang benar itu terbawa kepada golongan yang banyak. Saking tersistemnya misalkan kejahatan atau satu tindakan yang tidak baik. Maka tentunya kalau misalkan kita ingin tahu sejauh mana sih sebuah bangsa itu baru dikatakan benar-benar bebas dari cengkeraman atau bisikan hawa nafsu dan syaitan, kita melihat juga misalkan ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh agama, apakah itu dijalankan dengan baik atau tidak. Misalkan harus ada integritas sistemik atau al-amanah. Al-amanah ini adalah tanggung jawab, amanah terhadap jabatan dan wewenang. Itu tentunya harus dikedepankan. Bukan hanya jabatan dan juga wewenang itu dijadikan sebagai sarana akumulasi kekayaan pribadi. Kemudian juga yang harus dikedepankan juga bagaimana supremasi hukum yang adil di dalam sebuah negara. Hukum tidak lagi bertindak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keadilan itu ditegakkan tanpa memandang status sosial. Dan juga keadilan itu ditegakkan tanpa melihat afiliasi politik. Mentang-mentang temannya satu partai dia tidak dia melindungi dan lain sebagainya. Maka amanah adil itu pun harus didorong juga dengan tentunya tawasut wa tawasau. Jadi adanya budaya bagaimana saling mengingatkan satu sama lain, di mana masyarakat baik itu di bawah maupun di atas itu mengingatkan bahwa kejahatan itu jangan diiakan, jangan dijadikan sebuah tontonan yang dianggap oleh masyarakat itu ya tontonan. Ketika ada orang korupsi besar-besaran, terus masuk KPK, keluar dari sana pakai rompi, dia senyum-senyum, tidak ada kesalahan sama sekali, atau tidak ada penyesalan sama sekali, itu juga itu harus diajarkan kepada setiap orang dengan rasa malu itu. Maka tentunya kemerdekaan bangsa yang sejati adalah perjuangan yang tidak pernah selesai. Bangsa itu kan terus diuji setiap sebuah keputusan diambil. Keputusan itu bisa terlihat apakah itu memuaskan hawa nafsu sesaat atau demi keadilan dan kebaikan bersama. Jadi terlihat dari al-amanah, adil dan juga tawasut wa tasawuf seperti itu.
1: Baik. Seperti itu Bang Gilang, semoga bisa tercerahkan dan semoga tetap semangat menghadapi Indonesia saat ini. Baik Ustadz, untuk berikutnya kita saya ingin bertanya juga nih. Seringkali kita kadang sulit membedakan juga nih, ketika kita mungkin tadi Ustadz juga menyebutkan ada hawa nafsu duniawi, ada ketamakan dan lain sebagainya, atau keinginan buruk lah. Nah itu kita bisa tahu bahwa itu murni dari godaan setan atau sebenarnya justru itu memang dari hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana membedakannya Ustadz?
0: Ya, pada dasarnya dalam tubuh manusia itu ada ada satu alat ya, di mana alatnya itu fungsinya adalah untuk membedakan manusia dan makhluk yang lain. Contoh misalkan ketika malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, dia tidak diberikan fisik, tapi dia hanya diberikan roh saja. Sedangkan misalkan hewan diberikan fisik, roh, tapi juga syahwat. Nah, manusia itu sempurna diciptakan, ada fisik, ada ruh, ada syahwat, dan juga ada hati untuk menyeimbang itu semua. Nah, syahwat atau nafsu itu diberikan kepada setiap individu manusia, yang mana tentunya itu sebagai trigger ya, alat untuk membuat manusia itu mampu untuk menjalani kehidupan secara seimbang, baik dan buruknya itu dia bisa melihat atau terlihat dari nafsu itu. Seperti misalkan kita diberikan nafsu makan gitu kan, tidur, kemudian mohon maaf nafsu untuk bakunya dengan pasangan dan lain sebagainya, itu kan nafsu yang dilakukan atau didorong kepada hal-hal kebaikan. Akan tetapi kadangkala misalkan nafsu itu pun dikipas-kipas oleh syaitan sehingga menjadi berbelok arahnya, yang tadinya harus ke kebaikan dia berbelok arahnya, misalkan memakan hak yang bukan hak dia, memakan harta yang bukan hak dia, membuat orang lain terzalimi dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya nafsu dengan godaan setan itu seperti apa? Jadi nafsu itu bisa membuat diri kita ini menjalankan perintah yang baik maupun yang tidak baik. Ketika nafsu itu dikipas-kipas oleh setan, dibisik oleh setan melalui hati kita, maka dia sudah otomatis akan menjadi nafsu amarah bisu, memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau ditanya bagaimana membedakannya, apakah itu perbuatan setan atau hanya hawa nafsu? Hawa nafsu dikipasi oleh perbuatan setan jadilah perbuatan yang tidak seperti.
1: Oke, baik Ustadz. Berarti memang yang namanya godaan pasti berasal dari setan juga begitu ya Ustadz ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Terutama untuk yang namanya setan ya, tentu punya banyak sekali cara atau 1001 cara ya untuk menggelincirkan manusia dari segala arah. Nah mungkin ada tips atau ibaratnya seperti bagaimana cara kita membentengi diri atau senjata utama supaya kita nggak jatuh terhadap godaan dari setan tersebut gitu Ustaz.
0: Baik, tentunya kalau misalkan kita melihat dari beberapa ayat, beberapa hadis yang diajarkan Rasulullah SAW, cara praktis membentengi diri ya harus benteng spiritual dan kedisiplinan ibadah. Misalkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saat merasa ada dorongan amarah, keraguan, pikiran negatif, yang mana arti ta'awudz sendiri itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian juga memperkuat zikir pagi dan petang, kemudian juga menegakkan sholat tepat waktu. Kemudian juga kita harus memiliki benteng psikologis dan kesadaran diri, mindfulness misalkan, dengan mengendalikan amarah, mewaspadai rasa bangga dalam diri kita. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi itu adalah bagaimana kita mampu untuk mengelola kecemasan berlebih. Nah, setan sering membisikkan ketakutan akan kemiskinan dan masa depan yang tidak pernah kita ketahui seperti apa. Jadi overthinking itu datang gara-gara bisikan setan. bagaimana caranya supaya tidak terjadi overthinking tadi itu? Harus ada benteng psikologi dalam diri kita dengan memperbanyak misalkan zikir pagi dan petang. Kemudian juga ya evaluasi diri yang berkala. Muhasabah, di mana kita harus meluangkan waktu sejenak di akhir hari untuk meninjau keputusan dan tindakan serta reaksi diri sendiri. Misalkan apakah tindakan hari ini didorong oleh kebenaran atau sekedar pemuasan ego saja. Atau misalkan kita pun melihat kembali serta mengenali titik lemah diri yang membuat kita itu kadang tergoda oleh syaitan tadi. Makanya tentunya kembali lagi dalam diri kita, kita harus memiliki benteng spiritual dan kedisiplinan dalam ibadah, benteng psikologis dan mindfulness, serta tentunya kita harus pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kepasrahan tadi Allah akan menuntun kita kepada jalan yang lurus.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan mungkin sebagai penutup untuk dialog kita hari ini Ustadz, mungkin apa pesan kunci atau kesimpulan gitu ya, dan pesan yang ingin disampaikan juga untuk Abang Po ini supaya bisa mempertahankan kemerdekaan lahir batin ini. Silahkan.
0: Ya, pada hakikatnya perjuangan kita itu adalah kemerdekaan hati atau tahrirul qalb, di mana kita pun harus bebas dari penjajahan, di mana kadang-kadang setan bekerjanya secara halus membuat manipulasi persepsi seperti amarah, sombong dan lain sebagainya. Kemudian juga tentunya yang harus kita kedepankan bagaimana kita memiliki strategi untuk melawannya, yaitu misalkan kita harus memiliki niatan ikhlas di setiap aktivitas kita, zikir dan tentunya syariat atau ibadah harus menjadi sebuah kedisiplinan bagi kita. Kemudian juga sadar dengan kehidupan yang kita jalani bahwa semuanya adalah milik Allah. Kita harus memasrahkan diri kita kepada Allah, bukan memasrahkan kepada hawa nafsu. Jadi kemerdekaan sejati bukanlah kondisi statis yang sekali dicapai lalu selesai, melainkan proses menjaga kesadaran yang harus diperjuangkan setiap hari. Seperti itu Bang.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Taufik ya untuk pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Semoga Abang Po juga bisa menerima pesan apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik Kurrahman pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ustadz dan sehat sama-sama selalu buat Ustadz Taufik.
0: Amin.
1: Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.
0: Iya, sama-sama.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 263.

Abang Po, Wali Kota Jakarta Timur, Mun Jirin, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Warga Cilangkap Jalan Asyafiah, Kelurahan Cilangkap, Cipayung pada Sabtu kemarin. Mun Jirin menjelaskan pembangunan Balai Warga ini merupakan hasil kolaborasi LSM Prakarsa Warga Jakarta Timur dengan PT Pamjaya. Bangunan ini dibangun di atas lahan milik Dinas Sosial DKI Jakarta dengan luas sekitar 9.000 meter persegi. Diharapkan Mun Jirin, warga nantinya ikut merawat dan menjaga bangunan ini agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

Beralih ke berita yang lain, kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melalui tim analis kekayaan intelektual Divisi Pelayanan Hukum melakukan pendampingan pencatatan hak cipta seniman lagu Pak Ngah serta seniman lukis Dedi Junisar di Pulau Bintan. Analis kekayaan intelektual ahli muda Kanwil Kemenkum Kepri Hari Maifi mengatakan langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual para maestro daerah, sekaligus mendorong kemajuan ekosistem seni dan ekonomi kreatif di Kepri. Hari menyampaikan perkembangan dari total 47 karya lagu Pak Ngah yang didaftarkan hak cipta, sebanyak 45 berkas diantaranya dinyatakan lengkap dan 2 berkas lainnya dalam tahap pendampingan kelengkapan dokumen. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, balik lagi di Kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan ketemu lagi bareng ayah Bang Noel Dimari. Dan mungkin kayaknya udah lama banget ya kita gak siaran pagi gitu ya. Biasanya sama Bang Arif tuh berdua ya. Kali ini sendirian gak apa-apa dah ya. Weekend gini sendirian ditemenin sama Bang Po semua juga udah seneng kok ya. Jadi pagi hari ini kita bakal bawain topik obrolan yang cukup menarik dan kita nostalgia nih ya, kembali ke masa lalu. Masa kita masih remaja ataupun masih kecil gitu ya, ketika kita menjelang 17-an ya, karena besok kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi dalam rangka menjelang 17-an ini kita mau ngobrolin soal memori masa lalu, memori zaman dulu gitu ya, yang kadang suka terbesit gitu ketika kita udah mulai ngeliat tuh bapak-bapak ngecat ngecat pot bunga, ngecat jalanan, dihias lah macam-macam warna-warni, masang lampu juga kelap-kelip gitu ya. Jadi kalau Abang Po inget kagak sih waktu dulu, waktu mungkin remaja atau waktu kecil gitu, bela-belain yang namanya dengkul sampai lecet gara-gara balap karung, atau pipi sampai pegel sampai ngunyah pun jadi males gitu ya, karena makanin kerupuk gantung demi piala plastik RT. Nah itu dia. Kalau Abang Po punya cerita-cerita menarik atau mungkin ada kejadian yang bikin bener-bener gak bisa ngelupain gitu ya waktu lomba 17-an, boleh banget nih diceritain di mari ya Bang Po ya. Jadi kita dari jam 6 ini sampai nanti jam 10 kita akan ngobrol dan juga kita akan berbagi cerita mengenai semangat kemerdekaan, semangat menjelang 17 Agustus 2026 ini. Langsung aja buat Abang Po yang mau bergabung ya di 0812-1124-928 di chat ataupun telepon biasa, dan juga di 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Aik, nonok karang ada kolong jembatan.
2: Pade mau kemana?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta Bang Po ya. Dan menjelang 17-an kayak hari ini ya, besok kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kira-kira kalau Abang Po dalam menyambut perayaan ini tuh di tempatnya atau di daerah masing-masing tuh seperti apa sih lombanya? Dan mungkin ada mungkin ya, seperti kenangan masa lalu waktu remaja atau masa kecil gitu ya, ada perlombaan-perlombaan yang bikin berkesan banget gitu. Entah itu lombanya menang kah, entah itu lombanya ada drama-dramanya lah, macam-macam biasanya. Nah, kalau Abang Po punya cerita-cerita kayak gitu, boleh banget nih di sharing di mari di 0812-1124928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih dengan Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi.
2: Sehat Bang Noel?
1: Alhamdulillah sehat Pak Tupar. Pak Tupar sehat juga ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, pagi ini ada pantun gak nih kira-kira?
2: Oh, ada.
1: Ada ya, siap.
2: Ada.
1: Apa itu?
2: Pantunnya gini.
1: Naik sepeda sambil minum madu lagi?
2: Enggak.
1: Oh enggak. Oke, gimana tuh pantunnya tuh?
2: Iya, beli paku sambil nonton ondel-ondel.
1: Cakep.
2: Hari Minggu pagi ketemu Bang Noel.
1: Cakep, siap. Terima kasih Pak Tupar untuk pantunnya. Nah, Pak Tupar gimana kondisi di Yogyakarta untuk perlombaannya di desanya Pak Tupar? Apakah sudah melaksanakan perayaan 17 Agustusan atau besok nih? Atau mungkin hari ini?
2: Sudah, kemarin sudah satu minggu ada lomba-lomba terus, Bang Noel terus. Kemarin jalan sehat sama senam.
1: Kemarin jalan sehat terus, sama senam ya. Oke. Okay.
2: Iya, terus siangnya hiburan, terus itu aku ikut nyanyi Bang Noel.
1: Boleh, cocok.
2: Iya, okay. Pokoknya untuk ngisi di kampung lah, terus untuk acara nanti malam tirakatan seperti biasanya.
1: Tirakatan. Oke. Okay. Tapi kalau Pak Tupar sendiri menyambut 17-an seperti ini ya, ada enggak sih momen-momen yang bikin Pak Tupar tuh kangen zaman-zaman dulu? Mungkin kan banyak orang juga nih yang bilang 17-an ataupun perayaan apapun lah, kayaknya kok enggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu kayaknya berkesan banget gitu, tapi zaman sekarang kok kayaknya ya udah lewat aja gitu. Kalau menurut Pak Tupar gimana?
2: Ya, ada juga sih Bang. Soalnya dulu itu waktu 17-an tuh habis upacara itu, wah, di kecamatan saya itu berbagai macam hiburan tuh main bareng, pentas bareng gitu.
1: Oke.
2: Jadi satu lapangan itu penuh dengan

0: apa namanya, kelompok kesenian gitu loh Bang, anu Bang Noel.
1: Oh, berarti penampilan-penampilan kesenian, entah itu musik, entah itu kesenian yang lain gitu.
0: Iya, main bareng. Oh. Jadi suaranya hiruk pikuk kayak pasar malam itu.
1: Wah, seru banget itu.
0: Sampai sampai berakhirnya sampai sore nanti penurunan bendera. Itu baru pada berhenti semua.
1: Oh, itu dari pagi full sampai sore penampilan semua tuh, hiburan semua tuh.
0: Iya, oh. Habis upacara itu.
1: Tahun berapa upacara itu, Pak Tupar?
0: Itu tahun sekitar ya kira-kira kalau untuk ramainya ya 10 tahun silam.
1: 10 tahun silam. Oke, udah lama juga ya. Sekarang berarti lebih ke lomba-lomba sama jalan sehat, senam gitu ya.
0: Iya, jadi sekarang ya karena mungkin ya faktor ekonomi juga ya sehingga kegiatan seperti itu udah enggak berjalan untuk pementasan para seniman-seniman itu. Terus kalau untuk lomba itu kalau saya yang ngangenin itu dulu lomba makan kerupuk Bang Noel.
1: Lomba makan kerupuk. Lomba wajib itu kalau 17-an.
0: Pokoknya ayah enggak mau tahu kalah atau menang, yang penting kan kerupuknya gratis.
1: Gratis, kita bisa ngabisin sebanyak-banyaknya. Kadang kalau kita jadi panitia kita cemilin tuh kalau enggak habis kerupuknya.
0: Makanya itu pun kalau misalkan boleh bawa nasi kan tinggal kasih sambal sama kecap.
1: Kecap. Cocok tuh, kenyang ya.
0: Makanya.
1: Itu dia. Pernah. Tapi kalau Pak Tupar pernah enggak jadi panitia atau full jadi peserta terus nih dari dulu?
0: Wah, kalau aku milih jadi peserta Bang. Masalahnya
1: jadi peserta aja ya.
0: Panitia itu berat loh Bang, mikirnya seharian full.
1: Benar.
0: Ini ngerjain tugas ini ngatur ini. Wah.
1: Iya.
0: Sampai kelelahan loh panitia itu.
1: Belum kalau dari warganya ada yang request macam-macam, request door prize-nya ini dong, door prize-nya ini dong. Walah.
0: Ya, itu dia. Terus bentuk rapat. Nah itu loh yang melelahkan kan itu Bang Noel.
1: Menyita waktu ya terutama ya.
0: Iya kan, itu menyita waktu. Harusnya kita bisa beristirahat, tapi karena dikejar target saat jam 12 malam belum tidur, masih
1: pada rapat. Itu dia. Jadi
0: ngatur ini.
1: Full apresiasi buat para panitia 17-an ya Pak Tupar ya.
0: Iya. Kemarin itu tadi malam itu latihan drama untuk atraksi nanti malam tuh sampai jam 1
1: di kampung
0: sini.
1: Atraksi apa itu Pak Tupar?
0: Pementasan drama.
1: Oh, pementasan drama.
0: Kayak fragmen tuh loh.
1: Oke, menceritakan cerita-cerita legenda gitu mungkin ya Pak Tupar ya.
0: Padahal kemarin paginya kan habis senam jalan lihat kan lelah atau itu.
1: Iya pasti. Lelah.
0: Tapi karena Woodri jadi semangat.
1: Iya. Oke deh gitu. Kalau di tempatnya Pak Tupar berarti masih meriah ya sampai sekarang ya.
0: Iya masih, ini masih Bang Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar ceritanya. Ya, salam-salam buat siapa nih?
0: Ya, salam yang buat yang belum masuk yuk gabung sama Bang Noel ya. Yang belum masuk semuanya aja deh. Pokoknya ada Teh Epi, ada Mbak Bu Ibu Ani, ada Uni Linda, ada Kak Kongcu, ada Bang Bayu, Bang Gilang, Bang Haris, ya, Bang Iwan yang enggak pernah fales ya.
1: Iwan fales dong.
0: Pokoknya itu semua rekan-rekan aja lah. Pokoknya buat Bang Wardi juga ya. Nah, Bang siap. Wardi selamat pagi. Terus buat semua rekan-rekan di Perempat, semoga sukses selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Bang Noel selamat bertugas sampai usai nanti.
1: Begitu, siap. Bang Noel. Terima kasih banyak Pak Tupar, sehat selalu ya. Dan sukses selalu pokoknya buat Pak Tupar ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar. Dan udah terhubung juga nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, Mas selamat Bayu.
2: Iya. Pak Tupar, terima kasih, selamat pagi. Salam kriaan di Jogja.
1: Oke deh.
2: Pertanyaan nakal dikit. Salam tentang di sekitaran, kalau misalnya kali orang Jakarta KM berapa? Misalnya. Tapi ya, kalau ada di tempat lain nanti boleh dispesifikasi ke Bang Noel dibacain.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap. Oke deh. Siap. Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal menyambut 17-an nih kan. Biasanya lomba-lomba itu diadakan sebelum jatuh tanggal 17. Kalau Mas Bayu betul.
2: Mau bilang gitu ya.
1: Kalau jatuh tempo beda konteks itu.
2: Oke, baik.
1: Nah, kalau Mas Bayu sendiri, kira-kira ada nggak kenangan yang berkesan mengenai lomba-lomba yang pernah diikuti sama Mas Bayu sendiri? Entah itu lomba yang bikin Mas Bayu menang kah, entah itu lombanya ada drama macam-macam lah, seperti itu. Gimana Mas Bayu?
2: Iya, sama sama tadi yang urusannya yang dipasang Bang Noel tadi. Lutut lecet-lecet karena itu karung goni.
1: Benar, ya.
2: Itu terus ini bakiak tandem.
1: Bakiak
2: kan
1: tandem.
2: Iya kan kita belum mau jatuh, teman kita jatuh atau sebaliknya kita keseret itunya tuh apa namanya?
1: Oh, yang tiga tau orang
2: bakiak ya. Bakiak tandem enggak?
1: Tahu tahu, yang tiga orang
2: yang orang itu ya. Tiga, berempat, berlima gitu.
1: Oke oke oke.
2: Kan itunya nyangkut ya kan. Aduh, itu juga tapi udah enggak menang kalah lagi deh, urusannya kebersamaan aja sama ceria aja ya.
1: Iya,
2: kan?
1: Kebersamaan dan senang-senang pokoknya.
2: Iya, senang-senang. Terus apalagi ya Bang. Oh ya, seperti Pak Tupar kerupuk juga. Nah, kalau Pak Tupar tadi kan kerupuk itu kalau boleh. Nah, kalau di tempat kami termasuk waktu masih bocah tuh enggak tahu lah, yang penting enggak dimarahin sama panitia. Kami kan di depan rumah gitu lapangan ya kan. Nah, kebetulan si ibu, si mamah nih udah masak nasi kan. Kita enggak usah minta ke panitia. Kita bawa nasi anget-anget keluar aja, kumpul-kumpul lama-lama dia ngasih itu kerupuk. Kebetulan kerupuknya lebih.
1: Malah terus, nongkrong begitu, makan bareng gitu ya.
2: Nah, kan habis ikutan nongkrong dulu gitu nasi ngumpul-ngumpul, terus si ibu dari dalam sama nenek nih gara-gara tahu ada kerupuk, dia bejekin tempe sama bawang, jadi tempe bawang jadi enak banget ini. Jadi separuh lomba separuh pada ngeriung di sini gitu,
1: pada nonton nah, sambil berhubung, makan gitu ya.
2: Nah, sambil makan. Nah, berhubung kan teman-teman yang seangkatan seumuran bocah-bocah gitu kan, nggak tahu zaman dulu tapi kepikirannya udah kayak zaman sekarang, jadi gini, ayo makan gitu kan, gini-gini, wah anget-anget gitu, cobeknya segala mau, pokoknya sederhana banget gitu. Nah kan teman-teman pada ngelihat, nah orang tua pada nggak enak kan, ya udah dikasih aja deh gitu semuanya, bertiga berempat yang sama-sama nggak tahu malu gitu kan. Ayo kan tuan rumahnya, terus gini, ayo bilang aja, nah ini ayo contoh ya, mau nyebut kalau sampel gitu, nah kalian-kalian ini ya misalnya 25 perak ya gitu-gitu, buat ngecasin buat ke nenek ayo gitu, pasti kalau lu bayar, kalau gue kan
1: bayarnya.
2: Contoh gitu. Padahal cuma pakai itu tadi kecap, sambal bawang sama tempe juga bukan tempe pagi hari ini dibuat, semalam kan dibuatnya. Masih awet ya, masih bagus gitu kalau orang dusun itu kan bisa aja nyimpennya walaupun mungkin belum ada kulkas gitu. Nah terus apa lagi ya?
1: Kelereng ada nggak?
2: Gundu, kalau gundu itu sebenarnya lebih ke tahan diri, harus hati-hati banget sama suka sebenarnya. Ya udah nggak boleh ngomong higienis kan, sendoknya juga sembarangan ya. Dari panitia nggak apa-apa, kalau dari sendoknya sendiri nggak apa-apa, tapi kadang kan dari sendok panitia, nah gitu-gitu. Kalau kesini agak inget adalah kalau zaman dulu kayaknya belum ada itu, kita ngegulung-gulung di dalam kerdus.
1: Ngegulung-gulung dalam kerdus.
2: Tapi kayaknya daerah kekinian, tapi seneng juga.
1: Jadi apa tuh namanya?
2: Kerdus dibuat bulat, kayak kesannya kayaknya roda tank, mobil tank. Terus kitanya, tapi untuk bawa bapak sih biasanya, pokoknya cowok yang udah gede, karena kalau cewek kayaknya nggak dikasih kesian. Jadi dia ngegulung jangan sampai jatuh keluar dari gulungan kerdusnya itu, kerdus bekas, di staples sampai dia membentuk satu rantai tank.
1: Rantai
2: tank alat tempur tahu dong? Itu kan rantainya rantai bulat begitu. Nah itu kita buat dari dus. Nah kita harus menggulung di situnya dari start sampai finish, balik lagi. Tapi nggak boleh sampai rusak dusnya atau nggak sampai keluar dari
1: robek,
2: dan
1: ya?
2: Main dulu-duluan. Walaupun itu kayaknya agak kekinian ya, tapi ayo terapin pada para bocil banget sih, remaja tuh yang badannya kuat-kuat aja itu, karena kan butuh stamina ya.
1: Oh jadi panitia nih Mas Bayu nih.
2: Oh bicara sekarang, mereka-mereka yang ngejalanin ke para enggak Gen Z sih, milenial. Ayo mau ikutan udah dibilang Pak nanti bagian ini aja deh, kalau ada yang kurang tunjukin aja gitu. Maksudnya iya, ayo ngomong hari gini ayo bilang, kalian pikir gue udah gak ada tenaga suruh gitu-gitu. Ya udah mereka gini maksudnya regenerasi gitu. Jangan si bapak terus nih, maksudnya kita dong pengen nyobain, nanti kalau ada yang masih salah gimana ugiannya, seperti Pak Tupar tadi yang kegiatannya macam-macam, tolong unjukin aja, nanti kita yang coba, pokoknya siap tenaga dan kebersamaan. Siap tenaga.
1: Nah, yaudah, itu dia.
2: Jadinya itu sih Bang
1: Antang. Oke deh, siap.
2: Cocok untuk yang cerita zaman dulu yang kesannya. Oh iya, sama tarik tambang Bang, kalau
1: tarik tambang dulu, udah kan? Dari zaman dulu itu mah.
2: Iya,
1: dari keseruannya pun sampai sekarang juga.
2: Keseruannya maksudnya kan macam-macam, dari mulai yang belum eranya enggak pakai bendera ujungnya biar panitia gampang nentuinnya, sampai kita takutnya keinjek-injek ya Terus ada yang walaupun sebenarnya enggak disarankan dan agak gebuk bantal dulu deh Bang. Gebuk bantal itu kan di atas sekali ya, enak
1: di atas sekali, benar seru tuh.
2: Gimana kita enggak gampang jatuhnya, orang bambunya juga dibuat licin bantal gulingnya juga gitu ya, jatuh ya udah.
1: Kita mau mukul sekenceng-kencengnya kita sendiri yang jatuh biasanya.
2: Iya, kalau ini sambil ngingetin gini, anak-anak kalian hati-hati, jangan nanti pas kepentok, walaupun itu ngerinya ada bahayanya, tapi udah kita ingetin si warga. Waktu masih anak-anak juga gitu, jangan sampai kita pas jatuh itu kena dagu, amit-amit ya kan. Kan sakit ya,
1: benar,
2: kan.
1: Benar. Selain sakit kan sama, juga bisa kalau terlalu kenceng kan bisa pingsan juga tuh kadang kalau terlalu kenceng.
2: Iya, makanya saya kelihatan udah mau jatuh. Atau yang lucu justru gini, dia nggak jatuh dalam artian itu, tapi setiap kali jatuh itu Bang Noel tuh istilahnya gondelan bambunya itu apa? Pegangan lagi. Jadi dia berusaha tidak jatuh, tapi kan seperti sebenarnya yang udah nggak bisa ngelawan ya udahlah lo.
1: Iya.
2: Berusaha lagi naik.
1: Iya. Kepalanya udah di bawah, udah susah buat naik lagi, tapi masih berjuang gitu.
2: Oh itu lagi. Nah terus dia masih pegangan itunya, dia berusaha lagi ya si musuh. Dia fair juga, selama itu belum bisa ngelawan ditunggu lagi, mau naik lagi,
1: patutnya
2: gitu-gitu. Gitu-gitu. Sama terakhir juga itu lomba sepeda, karena banyak kali ya Bang di sawah gitu, lomba sepedaan yang jangan berjembat di satu bambu atau dua, satu kayu balok gitu loh Bang.
1: Jadi yang kecil, jangan
2: sampai jatuh, maksudnya
1: jalurnya kecil tuh, jadi sepeda di situ.
2: Oke,
1: jangan sampai jatuh.
2: Itu juga ya ingetin, kalau udah terpaksa memang udah nggak bisa seimbang, toh nggak ada lawan ya, maksudnya kan dia sendirian, bukan di buru-buru gitu. Jatuh, jauhkan antara sepeda sama orangnya, sama bocahnya, jangan sampai nanti dia terantuk sepedanya atau malah dia jatuh duluan ketimpa sepedanya, kan timbul kecelakaan baru gitu kan. Zaman dulu itu udah mulai ngingetin gitu, itunya dulu. Lucu sih lucu, tapi kalau lu nyesakit nggak lucu.
1: Iya makanya itu.
2: Kasian kan warganya.
1: Kalau
2: sekarang makin eranya makin kesini, termasuk udah mulai dipisah, yang bawa bapak sendiri lombanya, yang ibu-ibunya sendiri, yang anak-anaknya sendiri. Maksudnya apanya tuh, kelompoknya. Jadi biar enggak, kalau dibaur kan agak ribet nanti kalau ada yang basa-basan oper ke belakang sini. Ya walaupun kalau ibu-ibu bisa aja pakai pakaian rangkep-rangkep ya, tapi vibes-nya itu beda. Kalau yang teriak sesama peserta wanita, sesama peserta cowok, pola
1: beda,
2: pikirnya gitu. Tapi
1: beda,
2: ya gak apa-apa lah itu. Masing-masing beda-beda.
1: Iya.
2: Beginiannya begitu.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Mas Bayu ya. Sama-sama. Buat ceritanya. Seru banget tuh zaman dulu ya. Apalagi kalau di daerahnya ada tempat buat perlombaan basah-basah tuh paling seru tuh biasanya.
2: Betul. Benar banget. Pakai yang air galengan gitu ya. Kalau sekarang agak keingetannya udah musim kemarau ya.
1: Iya, udah kering pada.
2: Paling banyak panjat pinang pun di bawahnya paling dibuat becek dikit gitu. Bersyukur banyakkan untuk para pria yang kuat aja dah. Dulu sempat ada yang diadain untuk para wanita yang sama gitu, tapi kan jadi mereka harus pakainya super ini biar genah gitu ya, biar
1: biar enggak ada
2: warga masyarakatnya jadi ketar-ketir kalau kami enggak apa-apa kok bla bla bla. Ya enggak, ini kan masalahnya ini lomba yang biasanya untuk gender pria, bukan kita genderistik, tapi masalah susila dan segala macam.
1: Benar,
2: gitu ya.
1: benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Mas Bayu ya buat ceritanya.
2: Lagunya ngikut, siap. Bang Noel, salamnya buat Abang Po semua. Selamat bersiap-siap untuk berkegiatan beberapa long weekend ya, minggu ini sama minggu depan gitu. Kalaupun sudah siap syukur, tapi soalnya gini Bang Noel,
1: ada
2: dikit. Apa namanya, orderan, apa itu namanya, pesanan untuk perjalanan transportasi umum jauh udah pada penuh. Kemarin-kemarin saya takutnya orangnya pada ngabur semua, nggak ada kegiatan, nggak mungkin ya.
1: Yang jaga kampung tetap
2: masih banyak.
1: Tetap pasti masih ada.
2: Iya, takutnya pada sepi karena pada keluar kota semua, karena long weekend.
1: Semua
2: habis gitu kan. Sabtu ketemu Senin, Selasa gitu kan. Itu aja dulu.
1: Siap, terima kasih banyak Mas Bayu ya.
2: Siaran sampai tuntas nanti.
1: Siap.
2: izin pamit, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Mas Bayu dengan banyak cerita ya tadi. Terutama kalau di daerahnya ada persawahan, ada tempat bisa buat perlombaan yang basa-basa, itu seru banget sih apa-apa ya. Karena kalau saya sendiri jujur dulu di Semarang, memang kita tempatnya nggak ada tuh yang buat basa-basaan. Jadi lebih banyak lombanya ya lomba-lomba biasa, tarik tambang, makan kerupuk. Pokoknya yang di lapangan ataupun di tempat yang berpaving gitulah, yang keras gitu. Jadi nggak bisa tuh lomba yang bisa petakilan, pecicilan gitu, nggak bisa. Jadi bersyukurlah buat Abang Po kalau di tempatnya ada semacam kayak tempat-tempat yang untuk perlombaan basah, itu seru banget sih. Pasti berkesan dan berkenang selamanya. Jadi bisa buat cerita juga buat ke anak cucu gitu. Oke deh buat Abang Po ya, yang mau bergabung masih ditunggu di WhatsApp ataupun di telepon biasa 0812-1124928 atau di 0213504510.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kondangan ya.
1: Iya Pogo. Cuman dia gak kayaan. Jadi kita pengen banget kawin.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayah

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah gitu. Gua gak pake itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
3: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah, terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali, Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Brite jam 7.
1: Abang Po, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan atau Sakapom DKI Jakarta turut menyeramakan Jambore Nasional 12-2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur 13 hingga 20 Agustus mendatang. Jambore Nasional ini diikuti 19.833 peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta perwakilan beberapa negara asing. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Jakarta sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Sakapom DKI Jakarta, Jeveta Pradiko Putra, mengungkapkan keikutsertaan Sakapom merupakan bentuk sinergi BPOM dan gerakan pramuka dalam membangun generasi muda yang peduli terhadap kesehatan serta keamanan obat dan juga makanan. Beralih ke berita yang lain, kekayaan varietas bambu Indonesia beserta ragam cara pengolahannya diperkenalkan dalam program belajar bersama Maestro yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan.